0: sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran, dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto, menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan, selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran, terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
3: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
5: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
7: penting, karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting, karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

2 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Terima kasih Anda masih bersama Radio Bengkalis, teman Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas ya dari kami selama Oktober 2026. Semoga segala pekerjaan aktivitas Anda berjalan baik, lancar, tanpa segala hambatan. Kita akan update kembali informasi di antara info cuaca. Kita awali pagi ini berdengar untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Kami awali dari Kampar, hari ini diperkirakan untuk wilayah Kampar hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu udara kabur dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Bengkalis juga udara kabur dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Begitu juga Indragiri Hilir dan Pelalawan, hari ini juga udara kabur dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Rokan Hulu hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Rokan Hilir udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Begitu juga dengan Siak, Kuantan Sengingi juga udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kepulauan Meranti hujan ringan dengan suhu Kota Pekanbaru dan juga Kota Dumai udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

90,7 MHz RRI Bengkalis. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pukul 8 saat ini. Berdengar, kita akan ikuti kebersamaan untuk mendengarkan program dialog interaktif bersama RRI Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Sembilan koma satu bukan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemui Anda atau menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kalau mendengar Anda dialog interaktif Riau Menyapa edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, di mana pada pagi hari ini pendengar ya kita akan membahas seputar penyelenggaraan pemilihan umum, di mana dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada ada satu hal yang tentunya sangat mendasar, yaitu memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih ini dapat menggunakan haknya dengan baik. Karena itu data pemilih menjadi salah satu fondasi paling penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Di mana pagi ini kita akan membahas bagaimana memastikan PPDB atau pemutakhiran data atau penyusunan data pemilih berkelanjutan ini berjalan secara valid, akurat dan juga transparan serta berintegritas. Sebab data pemilih yang tidak akurat tentu berpotensi menimbulkan persoalan dan pada akhirnya dapat memengaruhi pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Dan pagi hari ini kita akan berdialog melalui by phone bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Said Dharma Setiawan selaku Ketua KPU Siak. Assalamualaikum Pak Said.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak Said ya?
2: Siap. Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdialog pada kami bersama kami di pagi hari ini Pak Said ya. Oke. Dan juga nanti akan terhubung juga bersama kita pendengar anggota Bawaslu Siak ada Bapak Muhammad Andi Susilawan SHMA, di mana kami masih berusaha untuk menghubungi beliau. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar tentunya setia bersama kami dalam dialog Riau Menyapa. Untuk Anda yang bergabung nanti boleh melalui pesan WhatsApp kami, silakan di 0811-7673-991 apabila Anda ingin bertanya kepada narasumber kita di pagi hari ini. Baik, kita mulai perbincangan pagi ini dari sisi penyelenggaraan pemilu terlebih dahulu. Pak Said, nah,
2: siap.
1: Kalau kita berbicara soal data nih Pak ya, mengapa sih Pak data pemilih yang valid ini menjadi bagian penting ya dalam menjamin hak konstitusional warga negara kita ini Pak?
2: Oke siap. Sebelumnya juga saya untuk menyapa dulu para pendengar.
1: Silakan Pak.
2: RRI 1. Oke. Alhamdulillah. Kenapa penting? Karena waktu ceritanya kan tentu diawali dengan data gitu. Dan kebetulan dari hasil evaluasi terbitlah PKPU nomor 1 tahun 2026, perubahan terkait dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Halo, suara saya gimana?
1: Iya Pak, silakan Pak.
2: Suaranya terdengar? Oke, siap.
1: Masih terdengar Pak.
2: Karena memang agak grogi nih berbicara tanpa lihat orangnya gitu.
1: Iya Pak, memang ada keterbatasan tapi tidak apa-apa Pak, kita buat santai saja Pak ya.
2: Oke, siap.
1: Baik. Silakan lanjutkan Pak.
2: Ya, mengapa data pemilih berkelanjutan itu penting? Karena itulah cikal bakal kan. Cikal bakal masyarakat kita pastikan untuk mendapatkan hak pilihnya. Hak pilih sebagai hak memilih sebagai warga negara gitu kan. Makanya dari awal data tersebutlah bisa kita terjemahkan supaya tidak hanya ketika pas pemilu atau pemilihan pada masa kapan kita selesaikan, tapi di jauh-jauh hari data ini mesti kita update, kita lengkapi ketika ada misalnya perubahan-perubahan, apakah itu pindah domisili, apakah meninggal dunia, ada perubahan elemen data yang lainnya, atau kondisi lainnya yang mempengaruhi status pemilih tersebut gitu. Makanya kami dari KPU memastikan data-data tersebut update para pemilih tadi tetap bisa diakomodir gitu. Tapi tentunya tentu dengan bersinergi dengan rekan-rekan di Bawaslu gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Said. Dan nampaknya kita sudah bisa terhubung dengan Bapak Muhammad Andi Susilawan SHMA selaku anggota Bapak Slu Siak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Maizul.
1: Iya, sehat Pak.
3: Nizul ya.
1: Iya, sehat Pak Andi.
3: Alhamdulillah sehat
1: Bu. Alhamdulillah sehat. Kita juga sudah bersama dengan Ketua KPU ya, ada Bapak Saidar Mastiawan ini Pak Andi ya.
3: Baik.
1: Pak Andi, nah selanjutnya saya ingin ke Pak Andi nih soal perspektif dari Bawaslu sendiri. Kalau dari Bawaslu itu kan berarti pengawasan kita berbicaranya Pak Andi ya.
3: Iya. Mm-mm.
1: Nah kalau dari perspektif pengawasan sendiri ini mengenai risiko terbesar mungkin jika data pemilih itu tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala itu seperti apa risikonya ini Pak Andi dari perspektif atau kacamata Bawaslu ini?
3: Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Zul dan teman-teman RRI. Tentunya saya ingin menyapa dulu kepada pemirsa RRI Pro 1 Pekanbaru yang ikut menyaksikan acara ini. Tentunya tak lupa saya sampaikan salam kepada Ketua KPU Bung Said, rekan kami yang selalu kami berdiri dan berkolaborasi. Terkait dengan dialog kita pada pagi hari ini sangat menarik Bung Maizul, karena memang saat ini KPU dan Bawaslu sama-sama sedang mensukseskan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini merupakan program strategi nasional yang terus kita sukseskan. Tentunya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu selalu hadir dan tentunya bersinergi dalam rangka pengawasan memastikan pemutakhiran itu berjalan sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan tentunya koridor-koridor yang ditempuh oleh KPU sesuai dengan aturan, dan Bawaslu tentu mengingatkan jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan yang disampaikan oleh Bu Maizul tadi, jika ada data yang tidak sesuai atau ditemukan hal-hal yang tidak mestinya, tentu kami Bawaslu memberikan saran pemasukan kepada KPU agar hal tersebut, situasi tersebut bisa diambil keputusan dengan sesuai peraturan perundang-undangan seperti itu. Misalkan beberapa kali pemutaran data pemilih berkelanjutan yang kami awasi, itu kami sama-sama menemukan salah satu pemilih yang berada di luar negeri misalkan, atau tidak ditemukan pemilihnya, kemudian sudah dikontak keluarganya. Itu ini menjadi suatu kebijakan bagi KPU dan Bawaslu yang mengawasi bagaimana dan seperti apa yang harus dilakukan. Apakah di TMS kan, dan kemudian ketika nanti pemilih ataupun warga tersebut mengkonfirmasi atau memang ternyata ada, itu kemungkinan mungkin bisa di MS kan kembali. Jadi sangat upgrade sekali terkait dengan data pemilih ini, seperti itu Bung Maizul.
1: Baik, terima kasih Bung Andi. Nah selanjutnya saya ingin ke Bung Said lagi nih tentang bagaimana pemutakhiran data. Bung Said masih terhubung ya?
2: Masih.
1: Baik. Nah Bung Said, kalau kita boleh jelaskan lebih dalam lagi ya, ini bagaimana sebenarnya KPU dapat memastikan ya data pemilih yang berkelanjutan ini tetap akurat ketika mungkin terjadi adanya perubahan seperti pemilih baru, pindah domisili, meninggal dunia, atau mungkin perubahan dari status kependudukan ini Bung Said?
2: Oke, sederhananya seperti ini Bang. Pencapaian ini kan merupakan penyempurnaan kan, penyempurnaan terkait dengan administrasi DPP gitu. Nah, dari hal itulah tujuannya ketika ada terjadinya perubahan data pemilih dapat kita catat agar lebih tertib dan seragam. Tentu akurasinya lebih bisa kita pertanggungjawabkan. Karena muaranya kan penting nih, ini menjaga kualitas data pemilih gitu. Jadi ketika pemilih komplain kepada KPU dia tidak bisa memilih, jadi tidak baik gitu. Makanya jauh-jauh hari kami melaksanakan salah satu yang sudah lah program strategi nasional, dan salah satu pula menjadi catatan evaluasi kami agar dapat memitigasi untuk persiapan 2029. Mungkin orang bilang 2029 kan masih jauh gitu.
1: Iya.
2: Tapi kan data dan fondasinya mesti kita siapkan hari ini. Gitu.
1: Benar.
2: Dan itu butuh kolaborasi. Makanya alhamdulillah beberapa masa dalam masa non tahapan, karena ada arahan ini kan non tahapan. Pada masa non tahapan ini kami di KPU Kabupaten Siak melaksanakan beberapa perjanjian kerjasama dan MOU, baik itu dengan pemerintah kabupaten, baik itu dengan instansi pemerintahan yang lain, misalnya Kemenak, ada BPS. Orang bertanya juga kenapa harus Kemenak? Ya, Kemenak ada juga satuan-satuan yang mesti kami masukkan ke dalam situ. Contoh yang pesantren misalnya kan, kan bisa saja tidak di satu tempat dari Kabupaten Siak, bisa juga dari yang lain. Dari situ kan data-data itu bisa kita validasi ketika ada ditemukan data ganda misalnya. Begitu juga dengan BPS, kami juga butuh sebar-sebaran penduduknya gitu. Kenapa yang ini agak dipermudah, apa bukan dipermudah sih, polanya ketika

0: saya tadi pindah dari Pulau Jawa kan,
1: iya,
0: masuk ke Pekanbaru. Sebenarnya kalau berkeinginan untuk seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal datang ke kafe Kota Pekanbaru. Nah, untuk masalahnya perpindahan tadi. Tapi karena ini kan berkaitan, tadi ada dua sisi nih. Satu sisi berkaitan dengan data kependudukan, di sisi yang lain berkaitan dengan data pemilih.
1: Nah, iya.
0: Tentu secara regulasi kependudukan ya, tentu diselesaikan pindah KTP-nya dulu ke Kota Pekanbaru. Setelah itu baru dipastikan data pemilihnya masuk apa enggak, salah satunya di cek DPT online. Makanya setelah KTP-nya sudah memiliki KTP Kota Pekanbaru tadi, barulah melaporkan ke KPU.
1: Okay.
0: Kalau tidak, nanti tunggu pada saat dicoptas, nanti ketemu itu namanya pasti. Dan nanti ketika kami menemukan data yang ganda tadi, tinggal mengkonfirmasi dengan KTP sebelum pindah ke Kota Pekanbaru tadi. Seperti itu.
1: Baik.
0: Karena kalau langsung pindah, tidak mungkin. Tentu KTP dulu, gitu kan. Hak kependudukannya pindah, gitu.
1: Okay. Begitu. Berarti kalau pindah domisili, pindah KTP tadi belum otomatis untuk terdaftar sebagai pemilih di sini, atau tetap harus melaporkan juga berarti ini, Bung Said ya?
0: Tetap melaporkan juga, karena nanti kan dicakil yang seperti kalau dia pindah dari Pulau Jawa lah misalnya ke Siak gitu kan, masuk ke dinas kependudukan di dicakilnya Siak. Nanti dicakil Siak akan mengumpulkan data tersebut untuk mengirimkan ke Dirjen Dukcapil yang ada di Kemendagri. Setelah itu dari Kemendagri baru ke KPU. KPU ini baru mulai mengeluarkan datanya kepada kami. Barulah kami melaksanakan coktas yang seperti sampaikan tadi. Jadi samplingnya tetap dikeluarkan gitu. Nah, dari situ nanti barulah pindah memilihnya akan terjadi. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bung Said atas jawabannya. Dan kita akan rehat sejenak dulu ya Bang, Bung Said dan juga Bung Andi. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Kreatif Ria Menyapa. Baik mendengar, tetap bersama kami di sini, karena setelah ini kami masih akan kembali tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
4: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
5: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

Dan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Pendengar, kita kembali dalam Dialog Interaktif Riau menyapa hari ini Kamis 8 Oktober 2026 dan saya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bung Said Dharma Setiawan selaku Ketua KPU SIAK dan juga ada Bung Andi Susilawan SHMH selaku anggota Bawaslu SIAK. Di mana pagi hari ini kita masih membahas topik seputar menjaga hak konstitusional melalui PPBD valid dan juga berintegritas. Dan untuk Anda, kami masih menunggu partisipasi melalui pesan WhatsApp kami. Mendengar, silakan nanti di 08 11 76 73 991. Baik Bung Said dan juga Bung Andi, kita masih terhubung ya?
1: Ya, masih.
0: Baik, terima kasih. Nah Bung Said, saya ingin ke Bung Andi dulu deh. Tadi Bung Said sudah. Bung Andi, nah ya, kalau misalnya ini ya, jika terjadi perbedaan antara data dari KPU, data kependudukan dan juga kondisi faktual yang ada di lapangan, nah bagaimana seharusnya persoalan ini dapat diselesaikan ini Bung Andi?
1: Baik, dalam rangka untuk memastikan bahwa data tersebut supaya sinkron dan koheren, tentu kami memastikan bahwa KPU melaksanakan pemutahiran data pemilih ini berdasarkan sinkronisasi data yang merupakan sumber dari Mendagri, yang merupakan turunan ataupun data yang disampaikan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota Indonesia, salah satunya KPU Kabupaten. Nah, tentunya berdasarkan data dari Mendagri tersebut, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan kemudian mencocokkan dengan data-data yang sampling yang ada di lapangan tadi itu melalui Koktas. Jadi ketika terjadi adanya inkoheren ataupun tidak sinkronnya data tersebut, tentunya Bawaslu dengan metode uji petik tadi ini, tentu Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU atau menyampaikan saran perbaikan. Nah, seperti itu bagian daripada pembenahan data, bahwa data tersebut ada terjadi mungkin tidak sesuaian seperti itu. Tapi sejauh ini kalau memang tidak terjadi koheren terhadap data yang apa namanya kependudukan dengan KPU, itu tentu masih minim seperti itu Bung Maizul. Karena memang sumber data yang di mutakhiran itu data berasal dari Kemendagri. Tetapi yang memang sering terjadi itu adanya pindah pemilih. Ini yang sering terjadi kita di lapangan, kita sama-sama melakukan pengawasan itu. Adanya pindah memilih, kemudian adanya pemilih yang meninggal dunia, kemudian adanya masyarakat yang menjadi TNI, Polri atau yang pensiun. Ini yang selalu berubah gitu. Nah, ini yang selalu dimutakhirkan, yang selalu diperbaharui. Karena mohon maaf, yang namanya kematian kita tidak tahu gitu kan. Kadang mungkin kita sedang melaksanakan tugas-tugas KPU, Bawaslu, setelah adanya Coktas, ada yang meninggal kan seperti itu. Ada yang mungkin pindah kan seperti itu. Jadi sangat-sangat dinamis sekali data ini. Nah, seperti itu.
0: Berarti memang partisipasi masyarakat di sini memang sangat dibutuhkan ini Bung Andi ya?
1: Ya, sangat dibutuhkan sekali. Karena memang kita menyadari bahwa masyarakat masih belum proaktif untuk menyampaikan kepada KPU ataupun Bawaslu, bahkan juga Bawaslu melalui laman media sosial kita sudah menyiapkan laporan ataupun pengaduan terkait dengan hak pilih gitu, data pemilih ini gitu. Dan ya alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada kami mendapatkan laporan dari masyarakat gitu. Seperti itulah kira-kira. Dan tetapi kita lakukan uji petik yang di lapangan tadi, memang kita ada menemukan hal-hal seperti itu. Kemudian kita sampaikan kepada KPU, bahkan kita juga pernah meminta surat keterangan kepada desa gitu. Ataupun surat keterangan yang sudah dibuat oleh masyarakat tadi ini, kalau belum dilaporkan kepada KPU, surat keterangan kematian ya, kalau belum dilaporkan kepada KPU, itu masih tetap terdaftar sebagai pemilih. Itu tidak otomatis gitu. Nah bahkan kamilah yang melaporkan kepada KPU. Nah ini KPU datanya, nama si A meninggal, ini surat keterangan kematian. Dan alhamdulillah KPU dengan adanya data itu ditemeskan seperti itu.
0: Memang banyak step-step yang harus dilaluin untuk mengutarikan data ini ya Bung Andi ternyata ya.
1: Iya benar, karena memang menyangkut dengan hak konstitusional tadi Bung, sesuai dengan judul kita kan gitu.
0: Benar.
1: Sangat-sangat mendasar hak pilih ini gitu. Kalau nanti hak pilih ini tidak diakomodir, tentu ada pidananya gitu kan.
0: Iya benar.
1: Sanksinya gitu.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Andi. Selanjutnya Bung Said. Nah, kalau kita berbicara integritas sekarang dan juga transparan, kadang masyarakat ini bertanya-tanya ya, ada tidak sih indikator yang mungkin dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai bahwa data pemilih ini telah dikelola secara transparan dan juga berintegritas tentunya ini, Bung Said?
2: Ya, baik, Bang Mezul. Bicara integritas, tentu kan kita tidak hanya berdiri sendiri, kami sebagai penyelenggara. Mm-hmm. Masyarakat juga bantu juga kami untuk menegakkan dan menjaga integritas kami gitu. Mm-hmm. Ketika dari tahap awal namanya penyelenggaraan pemilih, itu kita bicara tentang data pemilihnya dulu gitu.
0: Yeah.
2: Seperti disampaikan Bung Andi tadi, ketika masyarakat tidak juga proaktif, kami tak bisa membuat barang itu menjadi tidak memenuhi syarat. Mm-hmm. Gitu, karena kami bisa juga digugat karena itu gitu.
0: Yeah.
2: Itu contohnya. Makanya kami juga menjaga. Kemarin misalnya yang pemilih ya, yang calon pemilih ini tidak punya hak pilih, rupanya sudah pensiun. Mm. Kalau sudah pensiun, itu hak pilihnya dikembalikan. Mm-hmm. Makanya langkah mitigasi kami, kami lakukan, laksanakan kerjasama dengan pihak TNI maupun Polri. Mm-hmm. Beberapa waktu lalu kami melakukan kerjasama terkait salah satunya hal itu. Jadi sebelum masa pensiun masuk, kami sudah memulai mendapat data awal.
0: Okay.
2: Menjadi catatan penting bagi kami ketika apakah hak pilihnya dicabut karena masuk TNI Polri. Mm-hmm. Dan apakah sudah dikembalikan hak pilihnya ketika sudah masuk masa pensiun.
0: Okay.
2: Seperti kemarin kami temukan Coktas ketika salah satu pemilih ini mantan TNI misalnya. Mm-hmm. Tentu memastikan dia sudah pensiun, tentu ada surat keterangan pensiunnya tadi yang mm-hmm. bisa menjadi pegangan kami, supaya kami tidak bisa memberitahu sama Bawaslu bahwa ini loh dasar mm-hmm. kami memenuhi syarat atau tidaknya gitu. Mm-hmm. Kalau tidak, kami nanti dilaporkan sama Bawaslu nanti sebagai pengawas kami seperti itu.
0: Mm-hmm. Berarti ada langkah-langkah preventif ya dilakukan, apalagi tadi Bung Said sempat mengatakan bahwa sebelum masa pensiun ini KPU sudah mulai mendatangi yang bersangkutan ini supaya tidak terjadi masalah mungkin di kemudian hari, apalagi ketika pemilu atau pilkada semakin dekat ini ya, berarti Bung Said ya.
2: Betul. Makanya kan ada memasuki masa pensiun, berarti kan 2 tahun sebelum masa pensiun.
0: Yeah.
2: Minimal kami sudah punya data awal. Mm-mm. Ketika sudah mendekati karena sudah melakukan perjanjian kerjasama tadi, kami tinggal mencocokkan informasi saja. Mm-hmm. Tapi apapun itu, tetap balik ke pangkal jalannya. Surat yang dikeluarkan oleh KPRI memerintahkan untuk kami melakukan pencocokan tadi gitu.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih. Bung Said, Bung Andi.
3: Baik.
0: Bung Andi, nah saya ingin ke Bung Andi selanjutnya ini. Ada tidak mungkin pesan dari Bawaslu sendiri ini kepada masyarakat kita ya, agar mungkin sama-sama lah untuk menjaga data pemilih sekaligus mengawal proses demokrasi kita yang jujur dan juga berintegritas ini, Bung Andi?
3: Baik, Bung Andi. Tentunya Bawaslu Kabupaten Siak bersama dengan KPU akan semangat dan terus melaksanakan tugas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan kami menyadari bahwa masyarakat memang agak pasif terkait dengan hal ini, dan kami juga tidak bosan-bosan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk sosialisasi, untuk mendatangi masyarakat, dan untuk menyampaikan himbauan terkait dengan data pemilih ini, karena memang data pemilih ini sangat menentukan nantinya ketika dibilik suara. Satu suara ini bisa memberikan perbedaan hasil dari pemilu atau pilkada itu sendiri. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada stakeholder, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk mari sama-sama kita peduli terhadap data pemilih ini, dan khususnya kepada teman-teman partai politik, pimpinan partai politik di Kabupaten Siak, agar juga proaktif untuk mengecek atau untuk melihat data-data pemilih daripada konstituennya.

0: Atasi kita, Bung Sai dan juga Bung Andi. Boleh saya minta kalau statementnya masing-masing 1 menit dari Bung Sai terlebih dahulu.
1: Oke, terima kasih Bang Mezul. Pertama, karena KPU dalam proses di masa non-tahapan, justru kami menengoknya masa non-tahapan ini adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat fundamental tadi, dan memang tidak selalu terlihat oleh publik karena tadi contoh kecocokannya terbatas. Kemudian terkait dengan pemutakhiran data, penguatan di sumber daya manusia internal, evaluasi terkait dengan kelembagaan, dokumentasi hukum yang pernah kami keluarkan, tentu pendidikan pemilih yang berkelanjutan, mengelola informasi karena kebutuhan nanti informasi publik dari masyarakat bisa kita layani, serta koordinasi antar stakeholder, tentu kita melakukan evaluasi hingga terjadinya perbaikan tata kelola, serta penguatan terkait dengan pelayanan publik. Dan ukurannya, ketika data semakin akurat, informasi pun semakin terbuka, masyarakat tentu semakin memahami hak politiknya, berawal dari hak pilihnya gitu. Tentu kelembagaan pun di KPU semakin tertib, hingga kami bisa melaksanakan koordinasi yang semakin kuat. Walaupun tantangan terbesarnya tentu ini mestinya menjadi perhatian bersama gitu. Karena demokrasi ini kan tidak boleh hanya ramai ketika pas hari pemungutan suaranya, tapi demokrasi ini harus kita rawat gitu. Kita rawat setiap hari. Seperti juga tadi adanya terkait dengan data masyarakat yang juga dinamis gitu. Jadi itu bukan hanya KPU maupun penyelenggara Bawaslu dan yang lain, tapi semua mari kita bersama-sama menjaga data pemilih tersebut, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak benar. Tentunya inilah dasar kita membangun budaya demokrasi yang sehat, karena dari pemilih yang terdata dan berintegritas itu menghasilkan pilihan politik atau siapapun yang nanti memimpin bangsa ini bisa menjalankan sebagaimana mestinya, dan hak-hak warga negara pun bisa diperjuangkan. Prinsip kami, setiap pelaksanaan tugas harus berdasarkan ketentuan, dicanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu hal lagi menjadi poin penting juga mesti saya sampaikan, tidak hanya data pemilih berkelanjutan, tapi ada satu hal yaitu pemutakhiran partai politik, dan ini saling berketerkaitan. Jangan sampai nanti ada data pemilih yang rupanya tidak masuk partai, ada kesannya nanti dicatut gitu. Karena ada beberapa yang datang juga ke kami bahwasanya namanya dicatut untuk masuk ke partai politik. Jadi paling tidaknya sama-sama, baik itu kami di penyelenggara maupun partai politik, bareng-bareng kita merapikan data pemilih ini tadi gitu, dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dan itulah tugas kita bersama, agar pemilu yang akan datang dapat kita jaga berintegritas dan terintegrasi baik secara de facto maupun secara de jure. Mungkin seperti itu Bang Mezul.
0: Baik, terima kasih Bung Sai. Selanjutnya Bung Andi, boleh kalau kita 1 menit Bung.
2: Baik, closing statement dari saya sebagai penutup, kami menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bukan sekedar persoalan administrasi, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Karena itu diperlukan sinergi, ya, keterbukaan dan koordinasi yang berkelanjutan, tentunya antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait, dan khususnya juga partai politik karena memang yang berkepentingan langsung. Data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya akan menjadi salah satu fondasi diwujudnya proses demokrasi yang berkualitas. Sekali lagi, mari bersama-sama kita kawal PDPB di Kabupaten Siak sehingga hak pilih masyarakat tetap terlindungi dan kualitas demokrasi di Kabupaten Siak semakin membaik. Terima kasih atas diskusi dan kolaborasinya Bung Maizul.

0: yang telah terbangun. Semoga ikhtiar kita bersama memberikan manfaat bagi masyarakat dan kasih di Kabupaten Siak lebih baik.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Andi. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya untuk dialog interaktif Rio Menyapa edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dari perbincangan kita memahami bahwa menjaga hak konstitusional masyarakat ini dimulai dari sesuatu yang tentunya mendasar, yaitu memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat tercatat secara benar sebagai pemilih. Data yang valid membutuhkan proses yang akurat, pengawasan yang kuat, integritas penyelenggara, serta partisipasi yang proaktif dari masyarakat. Karena itu masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan data dirinya benar dan melaporkan apabila terdapat persoalan. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, ada Bung Said Dharma Setiawan selaku Ketua KPU Siak dan juga Bung Muhammad Andi Susilawan SHMH selaku anggota Bawaslu Siak yang telah memberikan penjelasan kepada pendengar di pagi hari ini. Terima kasih Bung Said dan Bung Andi ya.
0: Baik,
1: selamat pagi. Assalamualaikum. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda mungkin yang telah berpartisipasi tadi baik melalui pesan WhatsApp ya, dan semoga dialog pagi ini dapat menambahkan pemahaman kepada kita bahwa menjaga data pemilih berarti ikut menjaga hak konstitusional setiap warga negara. Saya Muhammad Mazul Arinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Amin dalam program Musik dan Informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Saya pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Well, we are back to the talk show. Pendengar, kali ini kita bicara timeline. Jadi saat kita ingin melakukan satu hal, pastinya sangat berhubungan sekali dengan waktu. Ada orang yang punya banyak waktu luang, tapi ada juga yang super sibuk. Apalagi nih kalau mereka yang banyak kegiatan, agenda, acara, dan segala macamnya lah. Salah satunya bareng teman ngobrol kita kali ini bersama musisi Satin Zaneta. Halo Satin.
1: Halo.
0: Okay, menurut lu timeline ideal itu seperti apa sih?
1: Timeline ideal sebagai individu itu panduan biar kita lebih tertata aja sih apa yang mau kita jalanin, apa yang mau kita jalanin duluan. Jadi biar gak overwhelm sama sesuatu, aku biasanya personally dibantu sama orang-orang terdekat aku juga. Karena aku anaknya mudah overwhelm, jadi aku dibantu untuk bikin timeline apa sih yang mau aku kerjain duluan, kenapa gue mau ngerjain itu duluan, kenapa gak yang ini duluan. Jadi sebenarnya menurut aku personally, timeline itu penting biar kita tidak overwhelm. Tapi jangan sampai dijadikan itu dijadikan pressure, karena kadang sejujurnya juga kadang aku merasa timeline itu nge-pressure aku sedikit. Karena apalagi kalau gak sesuai sama timelinenya, kalau misalkan menurut aku kok gak tepat ya sama apa yang gue mau, terkadang jadi pressure. Cuman balik lagi, aku mencoba mengingatkan kepada diriku, kenapa sih gue bikin timeline ini at the first place? Bukan untuk jadi pressure, bukan untuk jadi tekanan, tapi lebih panduan buat gue aja, biar gue lebih tertata apa yang mau gue jalanin, gitu sih.
0: Tapi pernah gak sih lo merasa kalau timeline itu justru membuat hidup lo jadi gak nyaman nih?
1: Aku selalu remind myself that semakin seiring berjalannya waktu, kita jalan sesuai dengan path yang menurut kita benar. Tapi semakin kita nengok kanan-kiri, kita dengerin orang di kanan, orang di kiri, makin gak nyampe tujuannya. Jadi aku remind myself.
0: Okay. Well, dari perjalanan hidup lo yang saat ini sedang meniti karir, apa yang harus lo lakuin dan kenapa lo memilih apa yang lo jalanin sekarang ini?
1: Apa sih yang membuat gue memilih ini sekarang? Kenapa gue ada di sini sekarang? Kenapa gue memutuskan untuk menjalani ini sekarang? Jadi lebih kayak ke reminding myself.
0: Okay.
1: Apa tujuannya dan kenapa, dan juga remind ke diri gue sendiri lagi kalau misalkan apa yang dijalani sekarang ini sudah dipikirkan matang-matang. Jadi semakin lo mikirin apa yang orang lain omongin, semakin lo nengok kanan kiri, semakin gak nyampe ini ke tujuan.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke fokus aja sih ke diri sendiri.
0: Okay, that's point. Tapi pernah gak lo rasa begini, oh apakah mungkin semua ini bakal terjadi tepat pada waktunya sesuai ekspektasi lo? Karena kan lo sebagai seorang penyanyi ini pasti butuh waktu, butuh perjuangan, yang gua rasa ini luar biasa prosesnya.
1: Aku pernah merasa, dan aku selalu merasa sih, semua hal itu akan terjadi tepat pada waktunya, punya timingnya masing-masing.
0: Amin, amin.
1: Dari dulu aku pengen banget jadi penyanyi. Dari aku kecil, aku selalu pengen dianterin ikut ajang-ajang nyanyi gitu. Tapi
0: gimana?
1: Ayah ibu selalu bilang kayak nanti dulu, sekolah dulu gitu. Sebenarnya ada rasa kesel dikit sih dulu, kayak kenapa sih, kenapa sekarang sih, kenapa harus nanti sih, emang kenapa sih, emang sekarang gue gak mampu gitu. Itu ada. Cuman ternyata aku rasa sekarang aku melihat ke belakang itu ada benernya banget malah.
0: Okay.
1: Soalnya kalau aku misalkan menjadi penyanyi dari dulu, belum tentu akan seperti sekarang gitu loh jalannya. Kalau sekarang alhamdulillah dipermudah, dipertemukan oleh banyak orang baik dan orang hebat yang mau bantu. Kalau dulu kan belum tentu. Jadi sebenarnya
0: Gimana caranya lu bisa yakin dan kayaknya begitu sabar deh, katakanlah menunggu sesuatu yang lu inginkan nih.
1: Sebelum menuju ke timing yang tepat itu, banyak banget proses dan pembelajaran yang aku dapat sih. Aku punya cara untuk menunggu timing yang tepat untuk sesuatu hal yang aku inginkan. Biasanya aku selalu mengulang-ulang ke diriku sendiri kayak everything happens for a reason.
0: Okay.
1: Everything happens di timing yang tepat.
0: It's great.
1: Di dalam proses menuju timing yang tepat itu, aku merasa aku banyak banget dapat pelajaran baru, banyak banget dapat hal-hal baru yang mungkin kalau misalkan aku nggak sabar, aku belum tentu dapetin itu semua.
0: Exactly.
1: Gitu. Jadi gimana caranya untuk sabar menunggu timing yang tepat adalah learn that lebih kepercaya kalau semua yang kita jalani sekarang itu adalah proses yang berharga untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Gitu sih. Karena banyak banget, secara aku suka gak sadar kalau misalkan balik lagi ke tadi, aku dulu jadi penyanyi sejak aku kecil, kayaknya aku bakal miss banyak banget hal yang aku sekarang udah dapetin gitu loh dalam proses pembelajaran. Kayak misalnya, kalau misalkan dari dulu aku udah jadi penyanyi, mungkin kayaknya aku gak punya waktu untuk belajar tanda kutip bisnisnya, karena kayaknya dulu aku bakal menerima apapun aja gitu loh, kayak ya udah penting kok jadi penyanyi karena namanya anak kecil ya, kayak naif dan yang penting yang ada di depan mata aja gitu.
0: Okay, so what do you feel now? Sekarang apa yang lo rasain?
1: Kalau sekarang, wah luar biasa sih, aku bersyukur banget aku bisa belajar banyak banget hal dari orang-orang baru yang aku kenal dan orang-orang hebat tentang musik lebih dalam in general gitu.
0: Setin Zaneta, boleh dong ceritain gimana persepsi lu tentang waktu dan relate banget nih dengan karya-karya yang lu buat?
1: Aku punya EP judulnya Tentang Waktu. Kenapa Tentang Waktu? Karena itu sebagai realization aku sendiri sebenarnya.
0: Okay.
1: Aku realize kalau ternyata semua hal di hidup kita itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Waktu itu sangat amat penting dan krusial gitu dalam hidup kita.
0: Yeah.
1: Entah itu dalam kehidupan apapun ya, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, keluarga, mungkin pasangan juga, itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Mm-hmm. Si Tentang Waktu ini, lagunya pun berbeda-beda. Ada tentang, aku sempat bikin lagu pada waktunya tahun lalu yang masuk ke dalam EP ini juga. Itu adalah tentang taking your time dalam sebuah proses, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan apa ya, menikmati proses dan lebih menghargai diri sendiri sih kalau pada waktunya.
0: Okay. So apa nih lagu yang paling menurut lu relate banget dengan waktu?
1: Salah satu lagu dalam mini album aku ada yang judulnya Tamu. Kenapa Tamu? Karena tamu cuma datang sementara, habis itu dia ya udah pergi gitu. Tapi kadang ada banyak banget tamu yang datang ke kehidupan kita, dia gak meninggalkan kesan sedih atau marah atau luka, tapi dia malah bantu kita untuk jadi orang lebih baik, untuk mengobati luka-luka kita gitu loh. Tapi dia emang bukan untuk selamanya aja gitu. Gimana sih caranya menikmati waktu sama orang yang mungkin dalam berjalannya hubungan tersebut kita gak tahu ya dia sementara. Karena siapa sih yang mau ditinggal tiba-tiba, atau siapa sih yang mau punya hubungan cuman sementara.
0: Yep.
1: Tapi kalau aku bisa bilang, aku sih, ini terutama aku ya, kita harus bisa belajar lebih untuk menghargai waktu yang sekarang gitu. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu, sampai kita lupa untuk live in the moment. Pas momennya udah lewat, kitanya nyesel sendiri. Jadi gak ada saran tersendiri gimana caranya menikmati waktu sama orang yang sementara, atau kita tahu nih kayaknya kita emang gak cocok. Kadang as long as you're happy, as long as they're happy, just live in the moment. If someday you feel like this isn't for us, this isn't for me, this isn't good for us, then
0: that's point.
1: Yaudah, kita akan bicarakan itu nanti pada waktunya, misalkan dirasa waktunya sudah tepat itu. For now, just live in the moment. Jangan sampai momennya terlewati begitu saja.
0: Exactly. Okay, thank you Zaneta, sukses ya untuk karir dan lagu-lagu karya-karya yang luar biasa. Sukses dan maju terus.
2: 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gada. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

Terima kasih masih bersama Rari Bengkalis sudah pukul 10 siang. Masih menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan menarik dan juga informasi yang kami update untuk Anda di Bergerak. Dari Jakarta, Survei Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2026 mencatat menyontek terjadi di 71% perguruan tinggi, sementara plagiarisme dilaporkan di 93% kampus dan 43% responden menemukan joki skripsi. Temuan itu disampaikan KPK saat meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Jakarta, yang surveinya melibatkan 1090 perguruan tinggi dan puluhan ribu responden dari berbagai jenjang. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Muhammad Budi Jatmiko menilai sistem pembelajaran perlu beradaptasi. Ia mengusulkan konsep pendidikan bahagia yang mengurangi ketergantungan pada indeks prestasi. Budi juga mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan outcome-based education dengan mengutamakan kemampuan mahasiswa menghasilkan karya nyata. Pendekatan itu membuat mahasiswa menunjukkan hasil belajar melalui produk yang mereka kerjakan

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Tepat pukul 10 saat ini pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 dan Bukan Baru.
1: Sama saya Tuti Fitri, kita bersama dalam dialog Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026, kita akan membahas tentang penyelesaian tindak pidana perdagangan orang bersama dengan Kejaksaan Negeri Siak. Nah, pendengar, nanti Anda bisa di telepon kami di 0761251111 atau Anda bisa di 0761245995 atau di 0811767399. Baik, pendengar, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang telah hadir di studio RRI pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Siak, Bapak Mikael Oka Simanulang. Selamat siang, Pak Mikael.
2: Selamat siang, Ibu Tuti.
1: Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu.
1: Baik,
2: Tuti.
1: Terima kasih sudah bisa hadir nih, Pak.
2: Siap.
1: Pak Mikael tidak sendiri, bersama dengan Bapak Eko Antoni selaku Kasubsi 1 dari Kejaksaan Negeri Siak. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang, Bu Tuti, dan selamat siang juga untuk para pendengar semua.
1: Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Siang enggak jauh, dekat.
3: Dekat.
1: Jam berapa dari siang tadi nih, Pak?
3: Sekitar jam 7:30 tadi ya.
1: Oh, pagi ya.
3: Pagi.
1: Baik, oke. Okay. Ya, Pak Eko, dari Kasubsi 1 nih, Pak, boleh tahu di tupoksinya Bapak ini?
3: Iya, Kasubsi 1 di bidang. Kasubsi 1 di bidang Intel Kejaksaan Negeri Siak. Beberapa tupoksi saya, salah satunya melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, kemudian kegiatan lainnya juga, bagian ideologi, politik, termasuk ya kegiatan sebagai mengisi atau dalam kegiatan Jaksa Menyapa pada hari ini juga.
1: Baik, nah ini Pak Michael biasa Michael, Pak Michael ya, Pak. Iya. Ya baik, ini karena spellingnya Inggris ini, Pak.
3: Iya, betul.
1: Baik, Pak Michael, di Jaksa Fungsional di intelijen juga ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Ibu Tuti.
1: Baik, oke, sudah lama bertugas Pak Michael di Siak?
2: Tepatnya di bulan ini saya sudah sampai 3 tahun di Kejaksaan.
1: Sudah lama ya. Sebelumnya di mana, Pak?
2: Sebelumnya di Tanjung Balai Karimun. Dan minggu depan saya kembali lagi ke Tanjung Balai Karimun mendapatkan promosi, Bu Tuti.
1: Oh gitu, jadi ini Jaksa Menyapa di RRI Pekanbaru kali ini ya. Nanti di RRI Tanjung Pinang ya. Kalau di Tanjung Balai tidak ada ya, Pak. Baik, oke. Nah, kalau Pak Eko sudah berapa lama di Siak ini?
3: Kalau saya bertugas di Siak sudah 1 tahun 4 bulan, Bu. Tahun 4 bulan, sebelumnya di Kejaksaan Negeri Agam di Sumatera Barat. Sebelumnya lagi di Kejaksaan Negeri Kolaka, Sulawesi Tenggara.
1: Wah, jauh-jauh ya.
3: Jadi ini udah 1 tahun kerja yang ketiga.
1: Yang ketiga ya, baik, oke. Okay. Baik, Pak Michael dan juga Pak Eko, kita akan bersama membahas tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Namun mengawali kebersamaan kita akan mengulas terlebih dahulu nih ke Pak Michael. Pak Michael, tindak pidana perdagangan orang ini sebetulnya tindak pidana yang seperti apa, Pak?
2: Baik, Bu Tuti, tindak pidana perdagangan orang ini adalah melakukan eksploitasi terhadap orang, Bu Tuti. Jadi misalnya dia dipekerjakan tidak layak. Contohnya gajinya harusnya dibayarkan kalau kita katakan misalnya sesuai dengan UMK atau UMR Riau misalnya, ternyata dibayar hanya cuma 500 ribu dalam 1 bulan, bahkan tidak dibayarkan gajinya, hanya diambil tenaganya, jadi memeras tenaga dari seseorang untuk menikmati suatu hasil, Bu Tuti. Nah, itulah secara umum atau secara sederhana apa itu perdagangan orang.
1: Orang, ya. Jadi dia tidak dibayar sesuai dengan pekerjaannya, begitu ya,
2: betul,
1: Pak ya?
2: Betul, Ibu.
1: Baik,
2: betul,
1: Pak Michael, di dalam benak kita dan paradigma bahwa tindak perdagangan orang ini identik dia dibawa pergi bekerja di luar daerahnya. Tapi kalau melihat keterangan dari Pak Michael tadi bahwa dia digaji tidak sesuai dengan peruntukannya,
2: betul.
1: Ini bagaimana, Pak?
2: Nah, tindak pidana perdagangan orang ini, Bu Tuti, bukan hanya bisa dilakukan Misalnya dari Indonesia dikirim ke contohnya yang paling sering kita dengar itu adalah di Malaysia. Kamboja. Bukan hanya seperti itu, bahkan dalam negeri kita sendiri pun terjadi tindak pidana perdagangan orang. Contoh misalnya dari ada orang yang dari dalam desa yang mungkin memiliki latar belakang yang kurang, baik dalam segi pendidikan, materi dan lain-lain, dia ditipu akan bekerja di provinsi atau di ibu kota Jakarta, tapi ternyata sampai di Jakarta ini misalnya ditawarkan kerja di pabrik atau di perusahaan, ternyata dia dikerjakan sebagai pekerja yang bukan ditawarkan tadi, misalnya
1: yang di awal gitu ya,
2: misalnya bekerja melalui menjadi apa namanya, bekerja di prostitusi begitu
1: sebagai pekerja seks gitu ya Pak ya. Nah jadi, ini ada unsur penipuan di situ ya.
2: Betul. Nah jadi tindak pidana perdagangan orang ini pada intinya bukan hanya terjadi dari dalam negeri ke luar negeri, tapi di dalam negeri pun yang saya contohkan tadi itu sudah termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang.
1: Meskipun kita bertetangga ya Pak ya.
2: Iya betul. Nah,
1: kita iming-iming tetangga kita kerja terus tidak sesuai dengannya, itu sudah termasuk tindak pidana perdagangan orang ya.
2: Kita lihat lagi Bu Tuti. Jadi dia misalnya tindak pidana perdagangan orang ini seperti apa? Misalnya kita janjikan kerja di perusahaan, ternyata jadi buruh pabrik, itu kan masih masuklah kita. Iya. Tapi kalau kita tawarkan kerja di perusahaan atau di pabrik, tapi ternyata menjadi pekerja seks komersil, kan itu sudah melenceng jauh, bukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Nah, jadi itulah yang masuk ke dalam ranah TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Baik. Tadi.
1: Oke. Nah, Pak Eko, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini untuk wilayah hukum Kabupaten Siak, ini banyak nggak Pak kasusnya?
3: Kalau untuk TPPO, Bu Tuti, di sejauh ini di sejak 2023 ya, Pak Mikel ya. Sejauh ini belum ada Bu perkara yang mengkaitkan dengan TPPO. Karena ya sesuai disampaikan Pak Mikel tadi, untuk TPPO itu bisa kita kategorikan atau kita bedah dulu pemahamannya. Yang pertama itu dia ada unsur merekrut orang, mulai mengangkut, kemudian memindahkan atau menyembunyikan orang yang selaku atau bisa kita sebutkan sebagai calon korban. Kemudian waktu dia diangkut atau dipindahkan, kemudian dia ada dengan cara ya saya sampaikan apa tadi kita bahas tadi, ada unsur penipuannya, penculikannya, kemudian ada mengenai posisi rentan dari calon korban. Kemudian untuk TPPO ini juga harus ada unsurnya tereksploitasilah orang tadi atau si korban ini. Tereksploitasinya itu ya sesuai dengan kata Pak Mikel tadi, dia bisa bekerja sebagai pekerja seksual atau dijadikan perbudakan, yang mana awal-awalnya ini dia ditipu atau diiming-imingi memiliki pekerjaan yang layak, kemudian gaji yang besar, kemudian tempat tinggal, ada sarana prasarana yang telah memenuhi atau sesuai keinginan dari si calon korban, kemudian tereksploitasilah dia di daerah tujuan ya sesuai kemudian TPPO ini mungkin secara umum kita berpandangan bahwa dia untuk ke luar negeri, padahal di dalam negeri pun juga bisa. Salah satunya mungkin ya kita ambil tarik ke belakang, itu salah satunya perkara Bilqis yang ada di Makassar. Yang Bilqis ini dari Makassar, yang diculik lah kategori dia, kita diculik dari orang tuanya sampailah dibawa ke daerah pedalaman suku di Jambi. Di pedalaman Jambi, yang mana proses dia dari Makassar sampai ke Jambi ini ada unsur yang pertama itu adanya transaksi jual beli dari orang si A ke si B dari Makassar, dari pindahkan ke Jakarta, dari Jakarta pindahlah dia ke Jambi dia. Jadi ada unsur perpindahan, kemudian ada unsur juga orang ini sebagai objek untuk dijadikan transaksinya, begitu Bu Tuti.
1: Ya baik, oke. Okay. Jadi ada di sana unsur-unsurnya ya Pak ya, baru terpenuhi,
3: baru dikatakan
1: tindak pidana perdagangan orang ya. Nah baik, kita undang pendengar di lantafon kami di 0761251111, di 24595, 0811767391. Baik ke Pak Michael. Pak Michael, jika hal ini terjadi Pak, dan ini tanpa sengaja barangkali kita teriming-iming ya, untuk kan banyak yang tergiur nih mau kerja ini yeah. itu ya, tahu-tahu sampai di lokasinya tidak sesuai dengan ekspektasinya begitu ya Pak ya.
3: Betul.
1: Nah ini sebetulnya kecurigaan seperti apa yang perlu kita waspadai, nanti kita jawab Pak. Betul. Baik, sudah ada penelpon. Halo, selamat siang. Iya baik, terima kasih sudah beratensi. Silakan kembali di lantafan kami 0761251111. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bu Tuti Pak.
4: Bu Tuti, ya, sama enggak. Pak Jaksa siap kan?
1: Iya betul. Silakan dengan Bapak siapa di mana?
4: Suhaimi Bengkalis Bu.
1: Baik, Pak Suhaimi Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
4: Saya bertanya Pak Jaksa. Sekarang Pak Jaksa, umpamanya Pak Jaksa. Ya kita Pak Suhaimi. Dia kerja masyarakat, kalau orang kita Melayu sama Cina. Kalau orang bahasa Indonesia sama orang Tionghoa. Jadi kerja sama Cina. Di toko itu masyarakat kan nelayan, jadi disuruh kerja macam-macam Pak. Jadi kerja itu masyarakat, jadi disuruh WC, disuruh itu ini, pokoknya perintah dia. Masyarakat lagi dia kan perempuan gadis, masyarakat dia masyarakat kata orang sekarang amel lah. Amel itu macam mana buat jaksa? Kita mau lapor ke polisi senyap saja. Apakah jaksa bisa ambil alih? Kita lapor ke polisi, tak, silanya senyap saja, tak ada reaksi. Apakah bisa jaksa ambil alih?
1: Baik, okey. Sekarang masih ya baik. Ya, terima kasih Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Nah, pendengar Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan kembali Anda di 0761251111, di 24595, 0811767391. Halo, selamat siang.
5: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Ibu, dengan Ibu siapa di mana?
5: Ibu Anti di Duri.
1: Baik, Ibu Anti di Duri. Ya, silakan Bu Anti.
5: Ini ya. Ya. Ini berlaku enggak dengan bayi diperjualbelikan? Ini ini kan ibu bersalin kan, dia melahiri gitu kan?
1: Iya.
5: Itu enggak ada biaya. Jadi di apa ini lah, ditransaksikannya sama orang gitu di luar ininya ya, di luar dari keluarganya ya, itu termasuk nggak dengan perdagangan orang? Baik. Dan apa penegak hukumnya kelanjutannya?
1: Ya baik, itu saja Ibu Anti.
5: Udah,
1: ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Anti di Duri. Baik, di sesi awal silakan satu penelpon lagi di 0761251111, di 24595, 0811767391. Baik, penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Sebelum menjawab ini Pak Eko dan juga Pak Michael, tadi sudah kita tanyakan bagaimana kita mengantisipasi agar tidak tergiur dengan janji-janji bekerja di tempat yang menggiurkan, bahasa gitu ya Pak Michael ya. Silakan Pak.
2: Baik, Bu Tuti, kalau kita sudah menjadi korban tindak, ada indikasi mengarah ke tindak pidana perdagangan orang karena ada iming-iming. Yang pertama kita lakukan sebelum kita kena ini Bu Tuti ya, kita harus lebih waspada. Ketika misalnya ada seseorang sponsor lah, kita sebutkan orang pemberi pekerja ini namanya sponsor, ingin menawarkan ke terhadap kita pekerjaan, misalnya di kerja di ibu kota atau kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Pasti awalnya dengan iming-iming yang besar. Nah, kita harus waspada. Kemudian kalau kita tertarik di dengan gaji yang cukup besar yang ditawarkan oleh sponsor tadi, kita harus melakukan pengecekan. Pengecekan kan kita sekarang ini sudah dihadapkan dengan teknologi yang sangat maju ya Bu ya. Ibarat kata dunia itu sudah tidak ada di genggaman kita melalui gadget dan lain-lain ya. Nah, kita kan bisa mengecek keabsahan dari atau legalitas dari perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan kita kemana. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan di apa namanya di dicari di internet, kita kan bisa bertanya ke orang-orang yang ada di dinas ketenaga kerjaan, karena pasti mereka punya data-data perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Apakah itu terregistrasi di dinas ketenaga kerjaan, apakah itu terregistrasi di apa di kementerian. Nah, itu kan pasti mereka punya data-data itu. Nah, jadi kita sendiri yang harus melakukan antisipasi dini supaya kita tidak menjadi korban TPPO. Nah, kalau misalnya nih kita sudah menjadi korban, ya kita yang harus pertama kali kita lakukan adalah mencari pertolongan.
1: Baik.
2: Mencari pertolongan, karena yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ketika kita menjadi korban, Bu Tuti, ya harus diri kita sendiri yang bisa menolong kita. Kita tidak bisa berharap orang lain, karena tindak pidana perdagangan orang ini adalah kejahatan yang terorganisir. Jadi dari atas sampai bawah itu dia sudah terorganisir, sudah tersusun rapi cara kerjanya.
1: Rapi gitu ya.
2: Iya, siapa yang mencari orangnya, siapa yang akan mengirimnya, siapa yang akan menampungnya, siapa yang akan menjadi tuannya, itu sudah terorganisir. Dan jadi kita tidak bisa mendeteksi misalnya dari awal sampai akhir hanya satu orang pelakunya, tidak. Ada beberapa pelaku yang harus kita cari ketika kita sedang menangani TPPO. Nah, makanya kita harus mawas diri, dan kalau sudah menjadi korban ya kita harus bisa pintar-pintar mencari pertolongan
1: ya.
2: Kemanapun kita bisa mencari seperti
1: ya,
2: itu.
1: Karena banyak kasus TPPP ini setelah si korbannya mulai speak up ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Mulai mencari bantuan baru ketahuan malahan ya.
2: Iya betul Ibu.
1: Baik, oke. Nah Pak Eko, ini kan banyak nih pihak dari keluarga kerabat yang sebenarnya tahu keluarganya itu bekerja dibawa oleh tim atau ikut dengan siapa gitu ya. Nah setelah itu tidak dapat kabar apapun. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak keluarga jika kontak lost kontak dengan pihak keluarga itu sendiri Pak?
3: Iya Bu Tuti. Jadi untuk jadi kategori konteksnya ini sekarang sudah terjaring ya Bu ya, sudah menjadi korban. Salah satunya bisa melaporkan salah satu ke bagian aparat penegak hukum setempat, ke pihak kepolisian, kemudian juga bisa mencari mungkin waktu dia dibawa atau diajak, bisa mencari sumber-sumber dari segala jenis sumber, mungkin bisa menggunakan media, internet, saat sekarang dicari mungkin apa agensi yang membawanya. Kemudian tujuannya itu apa? Mungkin bisa jenis travel lah yang dibawa. Mungkin ya, kalau seandainya sudah terjerat untuk sekarang dan lost kontak, salah satunya ya mungkin untuk saat sekarang melapor ke pihak kepolisian setempat ya Pak Mikael ya. Itulah mungkin salah satu cara yang bisa untuk mendeteksi keberangkatan atau rute jalan-jalan yang dilalui oleh korban tadi, begitu Bu.
1: Nah itu ya, hati-hati sekarang dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dengan upah yang besar, begitu
3: upah
1: ya Pak.
3: Upah yang besar, kerja yang kecil kan, itu memang banyak tipu-tipu muslihatnya.
1: Baik, Bu. Ya nanti ditanggapi Pak Eko dan juga Pak Michael dari Pak Suhaimi. Ini bekerja dengan warga etnis nih Pak, di toko. Tapi malah disuruh sikat kamar mandi, terus pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya gitu ya. Nah ini apakah termasuk salah satu dari kategori TPPO? Karena Pak Suhaimi katakan sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi senyap je katanya.
3: Iya.
1: Nah ini gimana Pak?
3: Kalau menurut sudut pandang saya ya Bu Tuti ya, kita dulu melihat untuk yang bekerja dengan etnis ini, bagaimana cara dia masuk kerja dulu?
1: Apa perjanjiannya?
3: Apa ya? Bagaimana perjanjiannya? Baik. Apa yang disepakati disepakati awal dalam sebelum melakukan pekerjaan? Kemudian bekerja apakah dia memiliki batas waktu? Kemudian ada nggak dia berbagai dengan unsur-unsur, kita lihat lagi unsur kembali ke unsur perdagangan orang tadi.
6: Baik.
3: Apakah ada penipuan sebelum dia kerja atau kekerasan terhadap si pekerja ini.
6: Mm-mm.
3: Kemudian akhirnya dari TPPU ini karena tereksploitasi. Lihat eksploitasinya ini, apakah dia bekerja sesuai dengan yang dikerjakan dan bagaimana dengan hasil yang diterima oleh pekerja ini. Kemudian terhadap laporan yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian, pihak keluarga bisa mendatangi kembali atau datang kembali ke pihak kepolisian setempat untuk menanyakan perkembangan dari laporan yang telah diajukan, begitu Bu. Jadi tidak bukan, bisa jadi mungkin ini tidak didiamkan begitu saja, tetapi ada nama rangkaian kegiatan penyelidikan dari suatu laporan dari masyarakat.
6: Nah,
3: jadi untuk masyarakat yang sudah melaporkan ke kepolisian bisa menanyakan kembali terhadap laporan yang telah disampaikan atau diajukan, begitu.
6: Baik.
3: Bu,
6: tanyakan dulu apakah dia memang ikhlas mengerjakannya, gitu ya Pak ya, dan
3: dari
6: memang
3: awalnya
6: sudah kesepakatannya
3: itu,
6: seperti itu ya.
3: Apa saja pekerjaan yang telah disepakati dari awal, dilihat dulu.
6: Ditambah lagi jika tidak ada pengenaian apapun itu tidak termasuk dalam unsurnya ya. Baik, oke. Nah ini perlu apa namanya ya, perlu diselidiki lebih
3: lebih dalam lagi.
6: Iya, baik. Nah ini Pak Suhaimi ya, sudah diarahkan oleh jaksa ya Pak ya, coba ditanya lebih lanjut lagi lah apa sebetulnya kesepakatan kemarin kerja dengan pihak etnis itu. Nah ke Pak Michael, ini perdagangan orang ketika bayi diserahkan, ditransaksikan dari di luar bukan keluarga karena biaya dan lain sebagainya, ini paling banyak terjadi nih Pak. Apakah ini termasuk dalam TPP juga?
2: Jadi Bu Tuti ya, pertanyaan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang Bu Tuti. Yang pertama, apakah anak bayi ini dijual untuk mendapatkan keuntungan ekonomi? Nah, terus yang kedua, apakah memang anak ini diadopsi oleh orang lain itu karena memang masalah ekonomi?
6: Baik.
2: Nah, jadi inilah yang harus kita lihat secara detail, apa sih
6: motif dia memberikan bayinya ya.
2: Tujuan orang tua ini memberikan bayi ke orang lain itu seperti apa? Jadi kalau misalnya, kan kita banyak melihat nih, ada orang tua yang sengaja melahirkan anaknya banyak untuk diperdagangkan.
6: Ada gitu ya?
2: Iya, bahkan itu sempat menjadi berita nasional kan Bu Tuti. Ini berarti dia masuk ke dalam ranah TPPO.
6: Ya, karena sengaja punya anak banyak punya anak terus banyak. Dijual.
2: Iya betul.
6: Oke, baik.
2: Kemudian kalau misalnya yang bisa dikatakan tidak masuk ke dalam TPPO, ibu ini melahirkan anak tapi karena keadaan ekonominya yang kurang mampu, daripada dia harus membesarkan anak ini dengan keadaan yang sangat-sangat kurang, maka dia mengikhlaskan anak ini untuk diadopsi oleh orang lain. Dengan catatan nanti ya saya minta bayarkan
6: uang bersalinnya,
2: tapi tidak ada motif ekonomi. Misalnya uang bersalin itu kita katakan 20 juta.
6: Misalnya.
2: Tapi dia minta 100 juta. Nah, ini kan ada motif ekonomi, ada keuntungan dari yang dikeluarkan oleh si ibu tadi.
6: Yeah.
2: Nah, itu yang harus dilihat. Ada tidak motif ekonomi di baliknya ini? Apakah mencari keuntungan atau memang karena keadaannya yang tidak memungkinkan
6: untuk memelihara ya?
2: Untuk membesarkan anak ini. Mungkin dia sudah punya 2-3 anak di atas anak yang terakhir ini. Karena ketidakmampuan untuk KB, akhirnya jadi anak yang terakhir tadi. Akhirnya sepakat untuk diadopsikan. Nah, itulah yang harus kita lihat Bu Tuti, bagaimana prosesnya sampai diadopsi oleh orang lain. Seperti
6: karena nggak semuanya juga TPPO ya.
2: Betul.
6: Ada motif apa di balik semuanya itu?
2: Iya betul.
6: Baik, oke. Nah sudah ada penelpon lagi ya. Baik, kita terima Pak Michael dan juga Pak Eko. Halo, selamat siang. Baik, terputus, terima kasih. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita masih berbincang, berdialog tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Silakan di line telepon kami. Baik, Pak Michael dan juga Pak Eko, kita break dulu sesaat, yeah. Dan pendengar, nanti Anda bisa beratensi lagi bersama kami dan kita akan kembali dalam program Jaksa Menyapa.
7: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Pilih siapa kita di pilkada ini?
12: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
11: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
12: Itu udah lumrah kali.
11: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
12: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
11: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
12: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
11: Lah emang kenapa?
12: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
11: Gimana dong?
12: Ya bayar dong.
13: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Penyelesaian tindak pidana perdagangan orang atau TPPO masih menjadi tema kita pendengar dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini yang juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 atau Anda bisa di 0761245955 0811767399. Baik, sudah ada yang bergabung ini Pak Michael dan juga Pak Eko, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Teti.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Jepta di Panam.
0: Pak Jepta di Panam. Baik, silakan Pak Jepta.
1: Iya, ini Pak Ahmed. Saya mau nanya, itu yang kejadian di Kamboja, Thailand. Iya. Itu kan berangkatnya ada yang resmi, ada yang perorangan. Nah, pertanyaan saya, mereka itu kan dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Apakah mereka-mereka ini semua bisa menuntut balik atau ada yang mengirim mereka?
0: Ya, baik, terima kasih Pak Jepta di Panam ya, yang sudah bergabung bersama kami. Dan ini ada tenaga kerja yang ke Kamboja, setelah dipulangkan apakah mereka punya hak untuk menuntut kembali orang yang membawanya bekerja ke sana? Baik, nanti akan dijawab oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Siak. Silakan Anda kembali di telepon kami di 0761251112455 0811767399. Nah, Pak Michael, jika terjadi tindak pidana perdagangan orang ini dalam tatanan hukum yang ada, sebenarnya sanksinya apa sih Pak sebenarnya secara hukum?
2: Baik, Bu Tuti, kalau kita berbicara sanksi hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang ini, sanksinya itu cukup berat, Bu Tuti ya. Dia sampai dengan 15 tahun untuk hukuman pidananya. Jadi pelaku itu dihukum seberat-beratnya sampai dengan 15 tahun maksimal. Itu kalau kita berbicara sanksi hukumnya. Baik. Bahkan ada juga denda karena apa melakukan pelanggaran ini nanti juga bisa didenda, Bu Tuti. Okay. Kalau dari sanksi pidana.
0: Iya, baik. Itu memang sanksi ini diberlakukan untuk orang yang kan ada tuh tidak sendiri. Dia kan masif juga nih, Pak. Ada yang menyalurkan, ada yang memberi kabar dan lain sebagainya. Ada juga sekarang ini sudah marak juga di media sosial segala macam. Itu bagaimana, Pak?
2: Baik, terhadap pelaku tindak pidana ini, pidana perdagangan orang ini tindak pidana perdagangan orang ini, seperti saya katakan tadi, ini kejahatan terorganisir, Bu. Yeah. Jadi kalau kita bisa mengembangkan dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah, itu maka semuanya akan terlibat. Sekaligus menjawab pertanyaan Pak Jepta di Panam tadi, kalau misalnya memang ada korban yang ada korban TPPO, itu pasti tidak harus menunggu korban yang melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pasti langsung mengejar siapa pelaku tindak pidana perdagangan orang itu pasti akan dihukum, pasti akan dihukum dengan setimpal, Bu Tuti, apalagi sampai pemerintah tahu kan, kementerian tahu bahwa ada korban dari TPPO ini, pasti nanti kementerian akan menghubungi kepolisian dari Mabes Polri untuk ditindaklanjuti. Baik. Ini ada korban loh, tolong dicari pelakunya. Ini warga kita, pasti seperti itu. Nah, jadi otomatis Bu Tuti, setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini itu pasti akan disanksi hukum. Tidak harus menunggu dari korban untuk melapor bahwa saya menjadi korban, pelakunya ini, kan tidak mesti. Harus dicari pelakunya. Walaupun korban tidak melapor karena sudah menjadi korban itu, Bu Tuti.
0: Iya, baik. Pihak keluarga juga boleh melakukan tuntutan ya.
2: Boleh melapor, tapi ya itu tadi saya katakan, Bu Tuti. Kalau misalnya sudah ada korban, polisi pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan mengusut tuntas siapa pelakunya. Siapa yang dibawa sampai ke atas. Kalau bisa disanksi pidana semua, pasti akan disanksi pidana semua.
0: Baik, oke. Okay. Karena memang infonya untuk daerah Kamboja kita tidak ada kerjasama untuk bekerja ya.
2: Betul. Nah, itu kelemahannya. Kalau misalnya kalau kita bilang bos besarnya itu mm-hmm. ada di Kamboja, kita tidak punya hubungan kerjasama internasional dengan yeah. Kamboja. Makanya mm-hmm. kita terbatas. Bukan pemerintah Indonesia ini yang lamban penyelesaiannya, mm-hmm. tapi memang kita terbatas.
0: Tidak ada kerjasama di
2: iya.
0: sana ya.
2: Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi terhadap negara Kamboja. Ya, biarpun korbannya itu sudah banyak dari warga kita, kita tidak bisa mengintervensi karena negara, masing-masing negara ini punya kedaulatan yang harus dijunjung tinggi.
0: Yeah.
2: Nah, walaupun kita secara wilayah itu besar, luas, secara militer kita bagus, tapi kita tidak bisa mengintervensi. Mereka punya aturan hukum sendiri, kita juga punya aturan hukum sendiri. Ketika misalnya Bu Tuti, warga Kamboja yang bermasalah di Indonesia, pemerintah Kamboja juga tidak akan bisa mengintervensi kita.
0: Harus ikut aturan kita.
2: Harus ikut aturan
0: kita. Begitu sebaliknya ya, Pak.
2: Begitu sebaliknya, makanya banyak masyarakat yang menilai pemerintah Republik
0: kok
2: Indonesia
0: diam aja, gitu ya.
2: Lamban, baik. Diam saja.
0: Uh-huh.
2: Tapi kan padahal ada keterbatasan yang membuat itu tidak bisa ditindak secara cepat dan tepat. Mm-hmm. Itu Bu Tuti.
0: Baik, oke. Okay. Nah, makanya hati-hati memilih negara tempat bekerja.
2: Betul.
0: Karena tidak semuanya kita bekerja sama dengan negara itu ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, salah satunya adalah negara Kamboja.
2: Negara
0: baik.
2: Kamboja.
0: Nah, Pak Eko, sekarang ini media sosial cukup memberikan peluang besar bagi tindak pidana perdagangan orang. Tertipu di medsos paling banyak, tiba-tiba sudah ada setoran uang, terus bertemu dengan pihak-pihak tertentu itu, kopi darat bahasanya sekarang begitu ya Pak ya. Nah ini sebetulnya bagaimana kita memfilter informasi-informasi itu seakan-akan akurat benar begitu Pak?
3: Oh iya Bu, jadi untuk zaman digitalisasi saat sekarang, kemajuan teknologi yang ada, berbagai macam mungkin bisa bentuk platform yang disebarluaskan di media sosial, baik itu ya Facebook, Instagram dan media sosial lainnya, terkait dengan mungkin dalam hal konteks media sosial digunakan ini bukan di bidang pekerjaan saja Bu ya.
0: Baik.
3: Mungkin bisa menjadi mencari calon korban yang di dunia pendidikan, kayak anak SMA yang baru tamat, apakah ada yang mau pendidikan di luar negeri dengan iming-iming atau diiming-imingi dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi untuk saat sekarang kami di Kejaksaan Negeri Siak pun juga sudah turun dalam kegiatan jaksa masuk sekolah itu, menyampaikan kepada siswa-siswa kelas 9 atau kita sebut yang kelas 3 mau tamat, kami memberikan pemahaman juga tentang TPPO. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan media sosial untuk saat sekarang, memfilter lagi apakah situs webnya ini memiliki keabsahan atau tidak, kemudian domain terhadap link yang diberikan itu sah atau tidak, karena ada beberapa link yang emang dia seolah-olah sah atau meyakinkan itu emang ada, tahu-taunya terjaring ke dalam TPPO. Jadi kami sampaikanlah kepada siswa-siswa ini, jangan takut untuk bertanya. Silakan bertanya ke bagian mungkin untuk pemerintah setempat, baik itu pada tingkat desa atau di sub-kampung, kemudian pada tingkat kecamatan atau ke bagian pemerintah daerah setempat, pada bagian dinas pendidikan atau ke kami kejaksaan pun juga boleh. Jadi jangan jangan langsung mengiyakan. Jangan langsung tertarik boleh, tapi jangan langsung mengiyakan. Kenapa? Karena ya dengan bisa dikatakan entah itu malu, takut atau segala macam, yang dirugikan adalah nantinya diri sendiri. Jadi emang kami minta kepada siswa-siswa ini, adik-adik ini, untuk bijaksana dalam menggunakan media sosialnya, begitu.
0: Iya, hati-hati, iming-iming beasiswa segala macam.
3: Iya.
0: Lebih baik ditanyakan ke dinas pendidikan benar atau tidaknya, Pak ya. Atau lebih resminya bisa dari pihak sekolah saja.
3: Pihak sekolah juga bisa ke bagian guru, mungkin guru nanti sebagai fasilitas untuk ke dinasnya.
0: Karena memang terjadi ya Pak ya, iming-iming beasiswa ternyata dia dipekerjakan.
3: Betul.
0: Menjadi operator yang satu itu. Baik. Silakan pendengar di telepon kami di 0761-25111 di 24595 atau Anda bisa di 0811-7673-991. Menarik sekali, banyak penelpon Pak. Karena menarik juga pembahas kita tentang pidana perdagangan orang, edukasi ke pendengar bahwa TPPO itu banyak unsurnya. Baik.
3: Betul.
0: Silakan kembali. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak ya, di mana Pak?
4: Warga Pekanbaru.
0: Iya.
4: Di
0: ya, dengan siapa Bapak namanya Pak? Ini.

0: daya alam yang bagus ini dan kita promosikan bagus supaya jangan ada perdagangan orang lagi. Dengan sumber daya alam yang begitu besar, kita negara Riau, daerah Riau-nya masih ada perdagangan orang, kan itu sangat disayangkan rasanya. Nah, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edo masukannya ya, memakmurkan daerah. Nah, sehingga tidak ada keinginan untuk keluar dari daerah untuk bekerja begitu. Betul. Ya. Baik, ini yang sangat bagus sekali nih ya Pak Edo, terima kasih atas atensinya. Silakan pendengar dengan telepon kami kembali di 0761-25111-24595 0811-7673-991. Baik, ke Pak Michael. Pak Michael, ini biasanya sasaran DTPPO ini kebanyakan dari yang mana Pak? Perempuan kah? Anak-anak? Dewasa? Atau yang seperti apa? Pak Eko, Pak Michael nanti dijawab. Sudah ada penonton yang masuk ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Bastian. Baik. Silakan Bapak Bastian.
3: Selamat siang, Pak.
2: Mau bertanya ini, Pak. Apakah tidak ada suatu keharusan bagi perusahaan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri itu untuk membuat sebentuk perjanjian dengan calon tenaga kerja melalui disnaker kita begitu, supaya kemana mereka bisa terpantau dan mereka dibekali dengan nomor telepon atau alamat KBRI kita di mana mereka mendapat pekerjaan begitu, Pak. Karena selama ini banyak di antara calon tenaga kerja itu tidak melalui disnaker dan di negara tujuan mereka tidak tahu KBRI kita di sana di mana, sehingga kalau terjadi apa-apa mereka enggak bisa menolong dirinya sendiri begitu.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia ya, ada kata Pak Bastian, ada yang resmi, ada yang enggak resmi. Yang enggak resmi enggak tahu nih KBRI-nya di mana. Baik. Silakan kembali pendengar. Nah, Pak Michael, siapa sebenarnya tujuan sasarannya itu kebanyakan yang di pihak-pihak yang mana, Pak, untuk TPPO ini?
3: Baik, Ibu Tuti, kalau misalnya kita melihat sasaran atau target utama calon korban TPPO ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa banyak laki-laki, banyak perempuan, atau banyak yang sudah dewasa atau sudah baru tamat sekolah, itu hampir semua menjadi korban. Bahkan ya kita lihat seperti yang dicontohkan Pak Eko tadi, itu kasus adik Bilqis itu usianya baru 5 tahun. Itu sudah menjadi korban TPPO.
1: Nah, itu kita dari medsos ya.
3: Dari medsos. Itu kita tidak bisa mengatakan korban ini rata-rata umur sekian, tapi pasti korban itu usia-usia produktif.
1: Baik,
3: Kalau misalnya
1: semua
3: dia
1: usia bisa ya.
3: Iya, kalau misalnya dia mau dipekerjakan, Bu Tuti. Tapi kalau untuk diperdagangkan, yang betul-betul diperdagangkan ya seperti contoh adik Bilqis tadi, karena dia masih di bawah usia, di bawah umur, yang bisa dipindahkan dengan cepat, bisa dibawa kemana-mana, bisa diperdagangkan kepada siapa saja. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam dunia pekerjaan, itu pasti usia-usia yang produktif dan sudah cukup umur lah untuk melakukan kegiatan pekerjaannya seperti tadi sebagai operator
1: perjudian
3: online atau pekerja seks komersil atau menjadi budak babu atau misalnya hanya untuk diperas tenaganya, itu pasti usia-usia produktif.
1: Ya, artinya kaum intelektual pun bisa tertipu ya,
3: bisa,
1: Pak ya?
3: Bisa,
1: ya. Oke, dengan iming-iming pekerjaan tadi banyak sarjana yang ketipu juga. Baik, oke. Nah, silakan menanggapi dari Pak Eko juga nih ya, ke Pak Bastian ini ya, kehadiran apa namanya penyalur tenaga kerja luar negeri ini. Kalau yang tidak resmi ini mereka juga tidak dibekali apa-apa ini, Pak. Ini bagaimana kita menanggapi? Silakan. Sekaligus menanggapi Pak Edo, makmurkan negerinya ini supaya enggak keluar gitu loh. Silakan, Pak.
4: Iya, Bu. Jadi untuk yang Pak Edo memakmurkan daerahnya tadi, Bu, ya. Kalau itu sudah beberapa mungkin dari program pemerintah pun juga memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian kita sebagai individunya juga harus mengupdate atau mengupgrade

0: diri dengan skill yang kita miliki. Kemudian kami pun dalam disampaikan Pak Edo tadi, saya dengar juga terkait dengan kerentanan terhadap ekonomi di masyarakat. Kami pun juga di Kejaksaan Negeri Siak dalam kegiatan penerangan hukum di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, kami juga menyampaikan kepada dengan audiensinya itu ada masyarakat dan juga ke perangkat desanya. Di sini perangkat kampung namanya, Siak, di Kabupaten Siak, kami menyampaikan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah setempat, baik itu dari kecamatan, dari kampung-kampung, dari penghulunya, dari selaku kepala desa. Kami sampaikanlah bahwasannya apa langkah-langkah yang diambil dalam menyikapi apabila ada indikasi TPPO. Kemudian terhadap para yang dari Pak Bastian,
1: kehadiran penyalur.
0: Kehadiran penyalur kerja, ini dia menyatakan bahwasannya dia memiliki kerjaan kerjasama dengan Disnaker katanya, Bu, ya. Di situ semata-mata kita juga berhak untuk melihat apa saja persyaratan yang telah dipenuhi oleh travel atau agensi ini. Kemudian kita juga melihat kemana tujuan yang dilihatnya. Jadi kita diminta untuk tidak langsung percaya kepada agensi ini. Jadi kita bijaksanalah terhadap agensi ini, kita lihat dulu apakah penempatannya sudah sesuai dengan yang sebelumnya atau track recordnya bagaimana. Kemudian tujuan negaranya apa, apakah betul terhadap pekerja-pekerja ini emang sesuai atau tidak dengan kontrak atau perjanjian yang di yang disampaikan di awal waktu melakukan perekrutan. Kemudian proses pemberangkatan bagaimana, karena TPPO ini, Bu, bisa dikategorikan pemberangkatan ini melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Kemudian para korbannya cuma dibekali, biasanya itu dibekali cuma sebatas paspor. Dia nanti dimintakan KTP. Yang kami lihat pun dalam beberapa perkara-perkara yang ada di luar Kabupaten Siak ini, yang korban cuma dimintai KTP, tahu-taunya dia sudah memiliki berbagai sertifikat kerja. Kemudian dokumen-dokumen lainnya pun sudah punya, tetapi sesampainya di negara tujuan dia tidak menjadi orang yang ada bernama di Indonesia. Jadi dia sudah ditukarlah datanya. Makanya terjadilah perbedaan data antara korban yang mana dengan di daerah asal dengan di negara tujuannya. Jadi di situ memang suatu tantangan juga bagi penegak hukum dalam memberantasi TPPO begitu.
1: Baik, berarti ada pemalsuan data ya, Pak?
0: Ada pemalsuan datanya juga. Ada unsur-unsur pemalsuan data. Kemudian jadi untuk dikembalikan, yang disampaikan kata Pak Mikkel tadi, di Kamboja emang agak sulit, suatu tantangan lah jadinya.
1: Karena datanya sudah dipalsukan.
0: Karena data sudah dipalsukan, di negara tujuan dia bernama A, tahu-taunya di negara asalnya ini dia bernama B. Jadi emang ada apa ya, perbedaan dokumen ini yang menjadi suatu kesulitan juga begitu.
1: Nah, hati-hati pilih negara yang mau kerja di mana ya, Pak ya. Baik, Pak Michael menanggapi juga nih Pak Bastian, Pak, bahwa memang kalau yang masuknya resmi, dokumennya, perjanjiannya juga akan lengkap ya. Dan yang kalau yang tidak ya kita sudah tambah tahu ya, Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang resmi ini juga bermasalah hal-hal yang lain begitu ya, Pak ya.
2: Baik, Bu Tuti, saya menanggapi sedikit dan menambah dari Pak Eko tadi. Kalau misalnya dia resmi, kita berbicara perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi, pasti dia sudah jelas dan tuntas. Dari awal dia dibuatkan pelatihan, dan kemudian dia dikarantina sebelum diberangkatkan. Kemudian dia mencari majikan, misalnya kita mengatakan ART lah, asisten rumah tangga. Pasti dia mencarikan orang yang akan menampung si calon pekerja ini. Baru ketika sudah dapat, nanti akan diberangkatkan ke negara tujuannya. Itu pasti kalau misalnya dia resmi. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak resmi, betul kata Pak Eko tadi, dia tidak jelas, bahkan terdaftar pun dia tidak ada di Kementerian Ketenagakerjaan, di Dinas Tenaga Kerja itu tidak terdaftar. Makanya kita harus mawas diri untuk mencari pekerjaan. Kemudian ya, kalau misalnya kita berbicara perusahaan perusahaan yang ada legalitasnya, pasti dia tidak akan main-main, Bu Tuti, dalam menyalurkan tenaga kerjanya. Karena apa? Di situ dia sudah mengurus segala hal ibaratnya itu mata pencaharian dia untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri.
1: Maka
2: tapi malah
1: ya,
2: malah dia merusak sendiri kan, ini yang tidak bagus. Bahkan bukan hanya perusahaannya yang akan diberhentikan, dia pun kena pidana, kena penjara seperti itu.
1: Baik,
2: nah,
1: okay.
2: Itulah jadi kalau kita katakan, kalau perusahaan-perusahaan yang terdaftar, yang ada legalitasnya, yang sudah dipastikan itu baik, pasti dia akan dari awal sampai akhir itu pasti
1: tidak akan merusak,
2: tidak akan merusak
1: perusahaannya itu sendiri.
2: Iya, baik, betul.
1: Oke, Pak Michael, Pak Eko, terima kasih waktunya bersama RRI. Banyak yang ingin kita tanyakan, tapi waktu membatasi.
2: Betul.
1: Dan waktu kita bisa bersama kembali membahas tentang hal-hal yang menarik laginya, ya. Dan terima kasih pendengar yang sudah beratensi bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Tuti Fitri pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
3: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
2: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Isaiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Novachandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Novachandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renan Ajung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bawasaya Sasi Manjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobul Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran teman-teman itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marc Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi,
3: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRG, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak.

0: Kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar baru saja kita ikuti dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat siang untuk Anda pendengar, bersama saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Kita bersama di Lintas Bengkalis Siang.

0: anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manajer. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya.
1: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
2: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
3: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak nyusahin aja.
1: Mari Bu.
2: Mari.
1: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok Bu, biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
2: Eh, kamu.
1: Silahkan duduk, Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa, saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu?
2: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Pendengar dimanapun berada, kita bersama di kabar musik siang ini. Pendengar, grup musik Papanan Atas Dadali Band kembali menyapa para pecinta musik tanah air melalui peluncuran single terbaru mereka bertajuk Aku Bisa Gila. Lagu yang diproduksi di bawah naungan label Askada Musik pada tahun 2026 ini hadir mengangkat tema emosional tentang penyesalan atas kesalahan masa lalu serta kerinduan mendalam akan kesempatan kedua setelah mengalami kehilangan. Sang vokalis sekaligus pencipta lagu, Dirga, menjelaskan karya teranyar ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang baru menyadari arti sebuah kehadiran setelah sosok tersebut benar-benar pergi. Dalam ruang kesunyian dan kesendirian, seluruh kesalahan yang pernah diperbuat terasa nyata kembali, sehingga melahirkan harapan untuk dapat memperbaiki hubungan yang telah rusak. Secara musikalitas, pendengar, Dadali tetap mempertahankan benang merah genre pop romantik dan melankolis yang menjadi ciri khas mereka sejak awal berkarir pada tahun 2009. Pemilihan aransemen serta sound yang ramah di telinga dipadukan dengan lirik jujur dan lugas, menjadi lagu ini terasa ringan di permukaan namun menyimpan beban emosi yang cukup mendalam bagi para pendengarnya. Ya, pendengar, kita simak untuk anda pendengar satu lagu dari Dadali, Aku Bisa Gila.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Terima kasih masih mendengarkan kami pendengar Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat siang, selamat istirahat siang dan selamat makan siang untuk Anda yang lagi makan siang. Semoga punya energi baru setelah makan siang dan istirahat sejenak ya. Nanti bisa melakukan berbagai aktivitas Anda kembali dan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda bisa diselesaikan hari ini tepat pada waktunya. Ya, pendengar sesaat lagi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat mendengarkan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah.
Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Yaqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyurah. Masyurah artinya mudah, qawlan masyurah. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Selamat siang dan terima kasih pendengar. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan. Dan juga kondisi kabut asap yang masih terjadi ya di wilayah Riau, terutama juga di Bengkalis. Dan sebaiknya juga menggunakan masker ya, agar tetap menjaga kesehatan. Dan juga untuk Anda pendengar, apalagi putra-putri Anda yang masih duduk di bangku sekolah, tetap jaga kesehatan juga menggunakan masker. Dan kurangi juga untuk keluar rumah pendengar. Begitu juga dengan Anda ya, memang partikel debu itu, partikel-partikel yang memang tidak kita bisa lihat ya, karena kondisi udara akibat asap yang semakin tidak baik. Ya, terkadang memang jarak pandang yang memang sudah menghambat juga jarak pandang kita. Yang pasti tetap selamat sampai ke tempat tujuan dan jangan lupa memakai masker ya. Baik, cuci tangan juga dengan sabun dan air mengalir. Masih bersama kami pendengar Lintas Bengkalis Siang, kami temani Anda dalam ragam musik Nusantara.
1: Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
2: Ya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
3: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
2: Ya, bentar ah.
3: Kapan jemput aku?
2: Sekarang ya.
3: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya, iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
4: Aku fine. So where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Pendengar, Hoseng ini merupakan salah satu permainan rakyat yang pernah dikenal di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Permainan ini menjadi bagian dari aktivitas bermain anak-anak pada masa ketika permainan tradisional masih banyak dilakukan di ruang terbuka. Dalam sejumlah dokumentasi budaya Rokan Hulu, pendengar, Hoseng ini disebut sebagai permainan rakyat yang berkembang di Rambah. Keberadaannya memperlihatkan bahwa masyarakat setempat memiliki bentuk permainan sederhana yang memanfaatkan benda-benda yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Dalam pendengar, dalam beberapa waktu dan juga asal-usul Hoseng belum banyak tercatat dalam sumber tertulis. Dan juga pendengar, namun keberadaannya dalam catatan etnografi Melayu menunjukkan bahwa Hoseng telah dikenal sebagai salah satu permainan rakyat di kawasan Rambah. Permainan ini tumbuh dari kebiasaan masyarakat memanfaatkan bahan sederhana sebagai sarana hiburan sekaligus menjadi aktivitas yang mempertemukan anak-anak dalam suasana bermain bersama. Dari sisi bahan, pendengar, Hoseng ini menggunakan benda yang sederhana dan berkaitan dengan lingkungan sekitar. Dokumentasi permainan rakyat Rohul menyebutkan Hoseng dibuat atau menggunakan bahan kayu.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora apa-apa. Nonton jaranan aja dandannya kayak

0: Hari ini kami dari Dirlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1.000 masker di tepatnya di Tugu Perjuangan, Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu menggunakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah. Jaga keselamatan selama sampai tujuan.
1: Subjek tentunya mempunyai peranan yang andil dalam mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah meraih sebuah pendidikan. Jadi dari segi perspektif perlindungan perempuan anak, tentu saya di sini melihat bahwa sekolah rakyat ini bukan hanya sebagai program pendidikan saja, tetapi sebagai instrumen negara untuk memastikan bagaimana.
2: Mengawali warta berita siang ini, pendengar, inilah pokok-pokok berita utama. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Warta Riau siang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Bintang Leli Sartika. Kita awali Warta Riau siang ini, pendengar, dari Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Riau yang membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Kita simak laporan selengkapnya bersama Femi Astiofani.
3: Kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru dan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terkena dampak kabut asap seperti terserang ISPA, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Tugu Perjuangan Kamis pagi. Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril. Dasril menyebutkan dari total 1.000 masker yang disiapkan, sebanyak 500 masker N95 dan 500 masker merah putih. Selain membagikan masker, personil Ditlantas Polda Riau juga melakukan edukasi Kamsel Tip Carlantas dan Kamtip Mas kepada masyarakat serta pengendara diingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dasril mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk mempergunakan masker, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang terganggu, serta tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi di jalan dinilai tidak aman.
0: Hari ini kami dari Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1.000 masker di tepatnya di Tugu Perjuangan Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu menggunakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah. Jaga keselamatan selama sampai tujuan.
3: Sementara Saiful, salah seorang warga Pekanbaru, memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang melakukan kegiatan bagi-bagi masker gratis. Karena di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkannya.
4: Ya, ini suatu aksi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, hubungan dengan adanya asap ini ya.
3: Saiful mengharapkan pembagian masker gratis dapat dilakukan di berbagai titik selama kabut asap masih menyelimuti. Dan dirinya juga berharap kabut asap segera hilang agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal tanpa takut terserang penyakit. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Berikutnya, pendengar, terkait kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Pekanbaru sehingga pemerintah Kota Pekanbaru membagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan 2.000 masker kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Cipuan, Kamis 8 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pedagang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena beraktivitas cukup lama di ruang terbuka.
6: Ya, kita hari ini mengedukasi, sekaligus membagikan masker kepada para pedagang, dan kita juga titip juga kepada ketua kelompok pedagang, tujuannya supaya kita hati-hati. Ya. Dan kita juga jelaskan tadi bagaimana cara untuk melihat kondisi udara, ya, cek ISPU melalui handphone sendiri.
5: Ketua Pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang disertai edukasi mengenai pencegahan gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Di samping membagikan ini, itu masker, juga ada edukasi ya kepada pedagang dan pengunjung bahwasanya mengantisipasi terjadinya ISPA yang ada di Pekanbaru akibat dari kebakaran hutan ini, asap yang tebal ini adalah dengan sering menggunakan itu masker tatkala memang kita berada di luar rumah.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, menyebutkan sebanyak 10.599 kasus gangguan kesehatan tercatat sejak 24 Agustus hingga 7 Oktober 2026.
7: Sampai tanggal 7 Oktober kemarin, hari 43 dan tanggal 24 Agustus, jumlah kasus itu sudah 10 yang terpapar itu sejak tanggal 24 Agustus sampai kemarin 7 Oktober adalah 10.599 orang. Itu terlibat dengan puncak kasus kemarin ya tetap di tanggal 7 September itu terjadi 374 kasus. Unit lapornya tetap dari 21 puskesmas dan 30 rumah sakit. Dan paling terbanyak kasusnya adalah ISPA ya. ISPA 84% dari 10.599 itu atau sekitar 8.950 orang.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berada di luar, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Riau mendukung program Sekolah Rakyat. Dinilai jadi harapan anak keluarga kurang mampu. Alwis Suryat Maja melaporkan.
8: Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh hak atas pendidikan sekaligus memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ketua Rumah Perempuan dan Anak atau RPA Provinsi Riau, Utari Nelviandi, menilai keberadaan Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat baik karena menyentuh salah satu hak dasar anak, yaitu memperoleh pendidikan.
9: Jadi Sekolah Rakyat ini sebuah program yang luar biasa bagus. Karena pada intinya ketika berbicara tentang pendidikan ya dan anak, ya anak sebagai subjek tentunya mempunyai peranan yang andil dalam mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah meraih sebuah pendidikan. Jadi dari segi perspektif perlindungan perempuan anak, tentu saya di sini melihat bahwa Sekolah Rakyat ini bukan hanya sebagai program pendidikan saja, tetapi sebagai instrumen negara untuk memastikan bagaimana anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ya tetap memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan juga memiliki masa depan.
8: Senada dengan hal itu, Kristi yang merupakan masyarakat Kota Pekanbaru menilai pendidikan merupakan salah satu kunci penting untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, pemberian akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu merupakan langkah yang tepat.
10: Untuk memutuskan rantai kemiskinan itu sendiri, yaitu kuncinya dari pendidikan. Jadi secara konsep menurut saya itu sudah sangat tepat. Anak-anak yang kurang mampu itu diberi akses pendidikan yang gratis total dan ditanggung oleh negara. Jadi mereka itu belajar, fokus belajarnya tanpa memikirkan beban ekonomi di rumah.
8: Dengan akses pendidikan yang lebih inklusif dan dukungan negara, anak-anak di Provinsi Riau khususnya serta keluarga kurang mampu diharapkan tidak lagi terhambat oleh kondisi ekonomi dalam memperoleh pendidikan. Demikian Alwis Suryat Maja melaporkan.
2: Menindaklanjuti edaran DLH Kabupaten Bengkalis, pihak sekolah SMA sederajat di Kecamatan Bengkalis kembali laksanakan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap yang memburuk. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
11: Pihak sekolah SMA sederajat di Kecamatan Bengkalis sepakat memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ pasca kondisi ISPU masih kategori sangat tidak sehat. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis Nur Hadi mengatakan menindaklanjuti himbauan dan edaran Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis di mana pertanggal 7 Oktober 2026 pada pukul 6 pagi menunjukkan kualitas udara di Senggoro Bengkalis berada di level 270 dengan parameter kritis PM2,5. Nur Hadi mengatakan hasil kesepakatan bersama sekolah SMA sederajat sekecamatan Kecamatan Bengkalis memutuskan untuk melaksanakan PJJ selama 2 hari mulai Kamis hingga Jumat.
12: Kalau SMA, kami tadi langsung mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan sekolah lain. Nah, jadi karena ada info dari DLH seperti itu, dia mengacu ke surat dari dinas pendidikan. Jadi dari surat dinas pendidikan itulah acuan dari Delha sehingga merekomendasikan untuk sekolah setingkat SMA itu untuk PJJ. Karena
13: Sabtu kan Jumat.
12: Iya betul. Kami apakan dua hari ke depan lah supaya jangan mengganggu apa pak. Kadang-kadang cuma satu hari, alih-alih apa kita pastikan aja langsung dua hari. Setelah itu baru kita cek ulang lagi untuk berikutnya gitu.
11: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan untuk sekolah TK hingga SMP di Kabupaten Bengkalis beberapa kecamatan telah menetapkan PJJ beberapa waktu lalu. Dan untuk Kamis dan Jumat besok kembali diterapkan untuk Kecamatan Bengkalis dan Bantan serta kecamatan lainnya seperti Mandau Pinggir, Bukit Batu, dan Bandar Laksmana.
14: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Tanah Mandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang mempercepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Talang Mandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksmana itu PJJ. Untuk kecamatan lain kita belum terima informasi.
13: Oke, okay. Itu sampai kapan Pak Rek?
14: Dua hari ke depan Bang, Kamis, Jumat.
11: Pihak Dinas Pendidikan juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak selama PJJ serta melaksanakan tugas yang diberikan dan tidak keluyuran selama jam pelajaran dan bisa menerapkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan jika diperlukan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Baik pendengar, terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan pihak sekolah tersebut, maka makan bergizi gratis juga turut dihentikan sementara. Berikut kita simak laporannya.
11: Dengan dimulainya kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dampak kabut asap dan kondisi ISPU yang masuk kategori sangat tidak sehat, maka penyaluran makan bergizi gratis kepada penerima manfaat. Dalam hal ini, pelajar sekolah khusus di Kecamatan Bengkalis akan dihentikan sementara. Koordinator SPPG Kecamatan Bengkalis, Gindo, mengatakan untuk tingkat SMA sudah mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah. Namun untuk tingkat sekolah TK hingga SMP masih belum menerima edaran khusus dari disdik atau pihak terkait hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gindo mengaku secara lisan sudah mengetahui, namun secara administrasi belum menerima dan kemungkinan akan melakukan penghentian sementara dengan adanya PJJ ini.
15: Hasil dari diskusi orangnya lah yang dari pusat, orang itu sampai sekarang ini bang, kami masih mengkonfirmasi dari kewilayahan pendidikan sama distrik dan arahan dari kami untuk secara tertulis maupun lisan belum ada arahan bang sampai sekarang bang. Nah, tapi yang di Kabupaten Bengkalis sudah ada nih informasi termasuk yang di Bantan. Di Bantan itu sudah keluar surat edaran dari Kabupaten Bantan. Nah, sampai sekarang tapi dari pihak SPPG ya sudah dikonfirmasi sama yang di SMA 1, SMK 1 itu orangnya libur bang sampai hari Jumat.
11: Sementara itu pihak sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis dan sederajat yang bernomisili di Kecamatan Bengkalis sudah menginformasikan kepada pihak SPPG bahwasanya pada hari Kamis dan Jumat pembelajaran ditetapkan dengan sistem PJJ, sehingga SPPG tidak perlu menyiapkan MBG untuk sekolah SMA sederajat di Kecamatan Bengkalis.
12: Ya, MBG memang sudah koordinasi tadi langsung pada saat memberikan pengumuman, orang MBG langsung menghubungi, iya Pak, kondisi seperti ini, ya, jadi untuk MBG karena PJJ kita stop Pak.
11: Sesuai edaran Badan Gizi Nasional Wilayah Riau sebelumnya, sudah ditetapkan dengan adanya kondisi kedaruratan akibat kabut asap, penghentian pemberian manfaat, makan bergizi gratis di wilayah terdampak kabut asap bisa dihentikan apabila sekolah memberlakukan PJJ, sehingga pemberlakuan penghentian penyaluran bersifat sementara dan saat sekolah tidak memberlakukan jam tatap muka. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar beralih ke pemerintah kota Pekanbaru yang mendorong koperasi kelurahan Merah Putih tidak hanya selesai dibangun, tetapi segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
16: Pemerintahan Kota Pekanbaru menyiapkan langkah 30, 60 hingga 90 hari untuk percepatan penyelesaian dan pengelolaan koperasi Kelurahan Merah Putih. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, dalam 30 hari ke depan pihaknya mempercepat verifikasi terhadap koperasi yang belum selesai sekaligus memantau koperasi yang masih dalam tahap pembangunan. Selanjutnya, dalam 60 hari pemerintahan kota mendampingi unit usaha koperasi yang sudah selesai agar dapat mulai beroperasi. Sedangkan dalam tempo 90 10 hari, koperasi yang sudah berjalan akan dievaluasi, mulai dari harga jual, jumlah anggota aktif, omset, hingga arus kas. Zulhelmi menilai keberadaan koperasi Merah Putih dapat memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih efisien.
17: Cita-cita Pak Presiden itu cita-cita kita semua ya agar.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Riau, Muhammad Taufik Usman Hamid menegaskan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, hasil verifikasi tersebut akan menjadikan data awal bagi BPKP dalam melakukan review, sehingga daerah perlu melaporkan kondisi koperasi sesuai kondisi yang ada, termasuk jika masih terdapat kendala perizinan atau lahan.
17: Artinya, kita tuh harus menggambarkan kondisi sebenarnya sistem yang ada. Maka yang ada itu adalah layak dengan data-data. Yang paling gres itu tidak ada izin bangunan, kan Pak? Karena informasi yang diinginkan oleh BPKP itu adalah kondisi existing yang sebenar-benarnya, Pak. Jadi kita tidak perlu melakukan perbedaan-perbedaan di situ.
16: Taufik menambahkan pemerintahan provinsi terus mendorong penyelesaian koperasi Merah Putih agar program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Riau siang ini bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita menuju berita selanjutnya, Ci Tuan Dempuang dari Pasar Terubuk Bengkalis yang mengalami kebocoran atap dan kerusakan fasilitas, di mana kondisi ini mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras yang menyebabkan area berjualan tergenang air. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
18: Kondisi Pasar Terubuk Bengkalis di Jalan Kelapa Peti Laut mulai dikeluhkan oleh pedagang. Pasar yang telah berdiri sejak selama puluhan tahun itu ini mengalami sejumlah kerusakan. Salah satunya kebocoran atap di area tempat pedagang berjualan. Kebocoran tersebut dinilai mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras. Air hujan yang masuk melalui bagian atap bahkan dapat menggenangi area dalam pasar dan mengancam barang dagangan mereka. Erniwati, salah seorang pedagang yang telah berjualan di Pasar Terubuk Bengkalis selama lebih dari 30 tahun mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun. Mulainya persoalan paling dirasakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Air yang masuk ke dalam pasar membuat lantai tergenang dan terkadang mengenai barang dagangannya. Ia juga mengatakan persoalan kebocoran tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat berlangsung dengan lebih nyaman. Selain persoalan atap yang bocor, Erniwati juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di Pasar Terubuk. Menurutnya, sebagian toilet sulit digunakan karena kondisinya kurang bersih dan terdapat toilet yang mengalami penyumbatan.
19: Kalau bocor sampai kemana air?
20: Ya Allah, itu udah anjir semua nih, Pak. Pokoknya, Pak, kalau tiba hujan hari lebat, tolong Bapak ke pasar sebentar. Ini tinggi ini airnya, Bapak. Tuh, apa-apa tuh kondai-kondai semua tuh. Aku cakap nggak, Pak. Ada malah ada jualan, Pak. Ini pejat tuh kan. Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan juga cek tapi salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh ini kalau ini cakap, Pak.
21: Sudah sampaikan kemarin kamu.
20: Sudah Tio Ari direkam kami cakapnya. Iya Bu, yang sedang ada bilang tak ada dana. Yang sedang itu belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak. Ya, walaupun sedikit, tapi kan bayar kan. Jadi kami Pak, tenang untuk cakap itu maksudnya Pak.
18: Sementara itu, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Faisal Usaini, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para pedagang terkait kondisi Pasar Terubuk. Faisal mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan karena keterbatasan anggaran daerah.
22: Semua Pak, keluhan-keluhan ini kan? Keluhan-keluhan Pak Soni, mengatap bocor, mungkin WC.
0: itu sudah kami sampaikan Pak ke Kepala Dinas BKP juga. Jadi pada intinya apa ya?
21: Sudah berapa lama sebetulnya kondisi atap pada kawasan ini macam prihatin betul kan?
0: Dah dulu berapa Pak? 3-4 bulan ada mungkin habis setengah tahun. Habis setengah tahun.
19: Setengah tahun. Sudah pedagang yang berapa tahun ini bocor?
0: Dah lah Pak.
21: Yang belakang.
0: Tapi kami kemarin kebetulan kan sekarang lagi efisiensi Pak. Jadi kan duit itu tak ada Pak. Jadi tutup dulu pakai terpal. Apa yang bisa itulah. Yang penting keluhan semua kami dah sampaikan ke dinas Pak. Ada beserta foto semua kami.
1: Faisal berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga pedagang tidak terus terganggu terutama ketika hujan turun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya pendengar, terkait harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi selama bulan Oktober karena daerah penghasil gagal panen. Dedi, pedagang di pasar Terubuk memilih cabai asal Palembang. Kita simak kembali laporannya.
1: Harga cabai sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan ini mencapai harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram sampai hari ini. Salah seorang pedagang di pasar Terubuk Bengkalis, Dedi, mengatakan kenaikan terjadi pada cabai yang selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain dengan harga yang relatif lebih rendah. Saat ini cabai dari Bukit Tinggi sekitar Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai dari Medan Rp100.000. Karena harganya masih tinggi, pihaknya juga dalam minggu ini mengambil cabai alternatif lain dari Palembang dengan harga sekitar Rp80.000 per kilogram. Meski lebih murah, harga tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit, baik yang berasal dari petani lokal maupun pasokan dari luar Bengkalis. Harganya kini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dedi menyebutkan tingginya harga cabai mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram hingga satu kilo kini cenderung mengurangi jumlah pembelian.
0: Misalnya lebih bisa terjangkau untuk sini.
19: Kalau cabai Palembang berapa?
0: Untuk di sini acara 90.
19: 90?
0: Ya.
19: Untuk per kilonya?
0: Ya.
19: Kalau cabai yang lain tak ada lagi?
0: Kalau cabai Medan 100. Cabai Bukit 120.
19: Sekarang tak ambil?
0: Enggak.
19: Harganya?
0: Di harga. Jadi orang apa ada ngomong, bagus yang ini aja lah kata, yang lebih yang masih bisa kita makan atau rumah makan barang kan harga 100 lebih itu kan nggak jumpa untuk dia jual.
19: Jadi itu pakai cabai Palembang.
0: Cabai Palembang, masukkan cabai Palembang.
19: Stok cabai Palembang banyak.
0: Ya alhamdulillah ada lah untuk hari-harian ada.
1: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Muhammad Syamsi Nirwansa, membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditi cabai. Ia mengatakan kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit, terutama yang berasal dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan. Menurutnya keterbatasan pasokan salah satu mempengaruhi kondisi produksi di daerah penghasil yang mengalami gagal panen. Kondisi cuaca dan faktor lain diduga turut mempengaruhi produksi cabai.
22: Ini kalau tadi ngomong sama teman yang turun tuh laporan SP2KP, kenaikan yang kenaikan itu masih di cabai, Bang.
19: Iya.
22: Untuk komoditi lain, insya Allah masih stabil, paling kenaikan nggak terlalu signifikan, itu aja sih.
19: Iya. Kalau stoknya tetap lancar?
22: Stok aman, insya Allah ada. Penyebab cabai itu naik, kalau stok ada. Penyebab cabai itu naik sebagian karena sedikitnya pasokan dari tempat asal, bisa kita dari Sumatera dan Medan, karena gagal panen, gitu aja.
1: Untuk cabai lokal saat ini memang sudah tersedia, tetapi produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan jumlahnya masih terbatas. Meski cabai meningkat, Muhammad Syamsi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti sayur mayur, telur ayam, dan sejumlah komunitas pangan masih aman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Musyawarah Kabupaten atau Mukab Kamar Dagang dan Industri Kadin Bengkalis yang semula dijadwalkan akhir Oktober 2026, pendengar, akan diundur ke awal November. Penundaan ini diberkaitan dengan adanya Rapimnas Kadin yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada waktu yang sama. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Persiapan musyawarah kabupaten atau MUKAB Kadin Bengkalis terus berjalan. Sebelumnya panitia telah membuka pendaftaran calon ketua Kadin Bengkalis selama satu minggu. Ketua SC MUKAB Kadin Bengkalis Arifin Nur Ilham mengatakan hingga saat ini terdapat dua orang yang telah mendaftar sebagai calon ketua Kadin Bengkalis. Sementara itu, jadwal MUKAB yang awalnya dirancang pada akhir Oktober kini diarahkan berlangsung pada awal November.
4: Untuk perkembangan terkait persiapan MUKAB, pertama MUKAB ini kan sebenarnya kemarin sudah kita buka pendaftaran selama satu minggu. Kemudian jadwal awalnya itu akhir 29 Oktober. Cuman waktu Rapim Prof, kita menghadap Ketua Kadin Prof. Riau, Pak Haji Masuri atau Mas Bagong, itu kita diskusi terkait penjadwalan MUKAB kemungkinan diundur gak, karena di waktu yang sama itu ada Rapimnas di Jakarta.
3: Ketua SC MUKAB Kadin Bengkalis Arifin Nur Ilham mengatakan hingga saat ini terdapat dua orang yang telah mendaftar sebagai calon ketua Kadin Bengkalis. Sementara itu, jadwal MUKAB yang awalnya dirancang pada akhir Oktober kini diarahkan berlangsung pada awal November. Arifin menyebut dari pendaftaran yang telah dibuka, jumlah calon yang mendaftar masih dua orang, hingga kini belum ada penambahan calon lainnya. Terkait waktu pendaftaran, SC MUKAB Kadin Bengkalis masih akan melakukan pembahasan sehingga belum ada keputusan apakah pendaftaran akan dibuka kembali atau tidak. Dengan adanya penyesuaian jadwal tersebut, SC MUKAB Kadin Bengkalis masih melanjutkan persiapan termasuk menunggu keputusan terkait jadwal final dan kemungkinan perpanjangan pendaftaran calon ketua Kadin Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, masyarakat diminta waspada terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama saat menerima tawaran pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Selengkapnya, dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
6: TPPO dapat terjadi ketika ada unsur penipuan, penculikan atau memanfaatkan posisi rentan seseorang, kemudian korban dieksploitasi seperti untuk kepentingan seksual atau perbudakan. Eko Antoni, Kasubsi 1 Kejaksaan Negeri Siak menyebutkan, jika sudah menjadi korban TPPO, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian, termasuk jika ada perusahaan yang terlibat dalam memperdagangkan atau mengeksploitasi korban.
23: Jadi untuk jadi kategori konteksnya ini sekarang sudah terjaring ya Bu, ya, sudah menjadi korban. Salah satunya bisa melaporkan salah satu ke bagian aparat penegak hukum setempat, ke pihak kepolisian.
6: Sementara Mikael Simanulang, Jaksa Fungsional Kejaksaan Siak juga menyebutkan, salah satu untuk eksploitasi ketika seseorang sudah bekerja, namun tidak mendapatkan upah sesuai dengan kinerjanya, dan hanya diperlakukan seperti pekerja yang diperbudak. Untuk mencegah TPPO, masyarakat diminta lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan, serta memastikan perusahaan yang menawarkan pekerjaan memiliki legalitas.
24: Keabsahan dari atau legalitas dari perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan kita kemana. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan di apa namanya dicari di internet, kita kan bisa bertanya ke orang-orang yang ada di dinas ketenaga kerjaan, karena pasti mereka punya data-data perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Apakah itu terregistrasi di dinas ketenaga kerjaan, apakah itu terregistrasi di apa di kementerian. Nah, itu kan pasti.
6: Kalau masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran kerja dan memastikan informasi serta legalitas perusahaan sebelum berangkat atau menandatangani perjanjian kerja. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu melaporkan.
2: Peringatan Hari Disleksia Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran terhadap anak dengan berkebutuhan belajar khusus di sekolah luar biasa. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan karakter masing-masing anak. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
5: Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga proses pembelajaran membutuhkan pendekatan dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Wakil Kepala Bidang Humas sekaligus Guru SLB Pembina Pekanbaru, Marini, mengatakan setiap peserta didik terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebelum mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhannya.
7: Kalau misalnya di dalam penerimaan siswa baru itu ada namanya asesmen. Nah, setiap anak di asesmen, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, di situ kita bisa mengklasifikasikan anak-anak. Jadi dalam satu kelas kemampuan anak-anak kita berbeda. Ada misalnya 5 orang satu kelas, ada yang bisa baca, ada yang bisa nulis, ada yang tidak bisa sama sekali, dan ada yang tidak peduli sama sekali. Nah, disitulah kita belajar memahami karakter masing-masing.
5: Marini juga menjelaskan, selain pembelajaran akademik, di sekolah ini juga memberikan program bina diri dan keterampilan untuk melatih kemandirian anak. Sementara itu, orang tua siswa, Eli, yang memiliki 3 anak berkebutuhan khusus menyebut, dukungan dan komunikasi dengan guru penting untuk mengembangkan potensi anak.
8: Kalau koordinasi itu perlu itu, Mbak, karena sharing kita antara guru sama orang tua itu sangat penting kalau bagi saya. Untuk apa? Mengetahui ini anak ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, terus kita harus harus diasah lagi anaknya seperti apa gitu. Sering saya sharing ke pendamping, guru pendamping anak saya.
5: Peringatan Hari Disleksia Sedunia diharapkan dapat mendorong semakin banyak perhatian dan ruang bagi anak dengan kebutuhan khusus agar dapat mengembangkan potensi serta menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Kontributor RRI Pekanbaru, Presti Angelina, melaporkan.
9: Antusias warga untuk menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa Insit sejak pagi sudah terlihat. Meski sempat diwarnai perdebatan di salah satu TPS, namun secara keseluruhan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar. Kita simak laporan kontributor RRI M. Isnaidi.
10: Antusias warga untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti sejak pagi sudah mulai terlihat. Seperti halnya di TPS 1 Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Sejak pukul 7 pagi, pemilih sudah mengantri menunggu waktu pencoblosan dimulai. Proses pencoblosan di TPS tersebut sempat diwarnai dengan perdebatan akibat panitia memaksakan pemilih yang sudah membawa undangan untuk tetap menunjukkan EKTP. Akibatnya beberapa pemilih akhirnya batal mencoblos. Terkait kondisi itu, PJ Kepala Desa Insit Safrizal memastikan pelampiran EKTP hanya sebatas cross-check saja dan tidak menjadi syarat utama. Warga yang sudah memiliki undangan sudah bisa datang dan memberikan hak suaranya.
25: Warga kami ini kan sering berpindah dalam bertugas dan bekerja. Mungkin dalam kepelaksanaan panitia ada sedikit keraguan untuk mencocokkan saja. Tidak bukan berarti sudah ada undangan suara, tidak bawa KTP, tidak bisa memilih, tidak. Karena ada ini Desa Insit, mungkin kami harus lebih selektif lagi untuk memberikan kecocokan, untuk menyesuaikan sesuai undangan dengan KTP. Tapi tidak menghambat, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik.
10: Sementara itu, Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berjalan aman dan lancar. Ia juga menghimbau warga yang belum menyalurkan hak suaranya untuk segera ke TPS sebelum batas akhir waktu pencoblosan.
26: Kita tetap menghimbau kepada masyarakat yang belum memberikan surat suara agar datang ke TPS, kemudian tetap menjaga ketentraman dan ketertiban sehingga kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
10: Rinaldi menambahkan untuk di Kecamatan Tebing Tinggi Barat tahun ini ada satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Namun demikian, pihak kecamatan terus berupaya memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar. Kontributor Mamishna ini RRI Pekanbaru.
9: Baik, selanjutnya pendengar Warta Riau siang ini beralih ke berita olahraga.

0: Baik pendengar warta berita seolahraga, siang hari ini datang dari IBR United terus yang mematangkan persiapan menghadapi babak 8 besar Piala Suratin Nasional. Fokus utama tim ini diarahkan pada peningkatan stamina pemain sekaligus pemantapan strategi agar mampu melangkah hingga semifinal. Kita simak laporan selengkapnya bersama Khairani Januarini.
1: Energi Bintang Riau atau EBR United terus mematangkan persiapan menghadapi babak 8 besar Piala Suratin Nasional. Tim pelatih mulai menyusun program latihan khusus untuk meningkatkan daya tahan fisik dan kemampuan motorik para pemain. Presiden klub EBR United, Umi Dian, mengatakan peningkatan stamina menjadi salah satu fokus utama tim sebelum menghadapi persaingan di babak 8 besar. Menurutnya, persiapan fisik perlu dilakukan secara maksimal mengingat persaingan di fase 8 besar Piala Suratin Nasional semakin ketat. EBR United juga berharap mampu mencatatkan sejarah dengan melaju hingga semifinal.
2: Ada program-programnya, yang pertama memperkuat kostum. Jadi nanti kita akan ada program latihan bersama tim yang memang sudah mengurusi terkait daya tahan tubuh dan motorik. Kita akan kerjasama dengan tim Pekanbaru. Kemudian pemantapan strategi juga dengan tim pelatih.
1: Pelatih EBR United Hasan mengatakan timnya memiliki target untuk menembus semifinal bahkan final. Namun ia menegaskan EBR United masih harus melewati babak 8 besar terlebih dahulu. Hasan menilai sejumlah tim dari zona lain patut diwaspadai, terutama tim yang berasal dari Bandung dan Jakarta. Menurutnya persaingan di zona tersebut cukup berat karena terdapat klub dengan kualitas pemain yang baik.
3: Jadi kemarin bincang-bincang sebelum Suratin ini, belum ada yang bisa memecahkan rekor untuk di wilayah Riau ini bisa tembus di semifinal. Ya kalau bisa ke semifinal, ya bisa ke final gitu Mbak. Kalau untuk wilayah daerahnya ya mungkin zona 1-2 Bandung tuh Bandung. Wilayah Bandung kan Bandung, Jakarta. Nah itu kan ada Asiop. Asiop itu kan tim terbaik di Indonesia lah gitu. Ya itu yang harus paling diwaspadai untuk di zona berapa? Zona 3 mungkin ya.
1: EBR United kini terus melakukan evaluasi dan pemantapan strategi untuk menghadapi babak 8 besar. Tim asal Riau tersebut berharap persaingan fisik dan taktik yang dilakukan dapat membawa mereka melangkah lebih jauh di Piala Suratin tingkat nasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cikpuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Ya, selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar bersama saya Maimunah Ismail. 082388386472. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mayang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang cantik juga. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Masih goyang-goyang sikit nih.
0: Oh, masih pusing kepalanya. Ayalah, semoga
1: alhamdulillah masih, Mbak.
0: Semoga cepat sehat ya, Mbak.
1: Amin. Makasih banyak, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Lagu saya hari ini Pujaan dari Reza Zakaria.
0: Pujaan. Oke.
1: Assalam ya, Mbak. Buatnya Mbak Mai beserta keluarga, semoga sehat selalu, semakin sukses dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya Cinta, semoga dilindungi Allah, sehat, berkah dan rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya Bantengku, ayo gabung Bantengku. Buatnya Pak Galang, Pak Suhaimi dan Mbak Rumi, ikut berbelasungkawa ya Mbak Rumi. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya Mbak Rumi. Kita doakan perjalanan atau dalam kuburnya sebagai raudah arwah, dan yang ditinggalkan tetap tabah menjalankannya Mbak Rumi.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mai.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Mbak Yati. Oke, makasih Mbak Yati penelpon pertama kita. Cepat sehat ya seperti biasa. Amin. Sapa lagi 082388386472. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Bumai, sekeluarga sehat Bumai.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Suhaimi sehatkah?
2: Sama-sama ni, Bumai. Kita ngetes sama orang rumah Bumai ni, undang-undang Dangdut. Jadi mak Rumi ni enggak lu Bumai?
0: Iya, kemarin subuh.
2: Kemarin tak tahu je, tak jelas. Malam tak ada Dangdut makanya.
0: Oh, semalam, okey.
2: Malam tak ada Dangdut pun, Mai. Kami tunggu-tunggu lah.
0: Begitu.
2: Bu Mai sendiri, Bu Mai biasa ada anak magang.
0: Anak magang hari ini kebetulan ada kegiatan di sekolah, barangkali enggak masuk.
2: Iya.
0: Ya. Yeah.
2: Lagu Bu Mai.
0: Judulnya?
2: Lagu Cinta dari Seberang, Bu Mai.
0: Okey.
2: Dari Seberang, salam Bu Mai. Pertama Bu Mai sekeluarga sampai ke anak cucu, mudah-mudahan banyak umur mudah gitu.
0: Amin.
2: Ibu Yanti jadi sama Pak Lamsa, mudah-mudahan sehat-sehat saja. Senangkan penicaraan mudah rezeki, tetapkan iman, segala urusan dilancar-lancarkan saja. Itu
0: Amin.
2: Buat tengku di Kepri, sekeluarga Adik Tony, sekeluarga banyak mudah rezeki. Ayah Joko sama sekeluarga banyak mudah rezeki. Ayah Joko, Mak Rumi meninggal Mak Joko. Kemudian Wak Umar, Wak Ubeng, Wak Arun, Wak Atan. Kalau ibu-ibunya itu si yang ke Bungkapas. Bungkapas itu Nenek Anggun. Nenek Anggun, Wak Nenek Anggun, Mausu, Mausih, Mangah. Yang dilangkat. Kemudian tadi si Galang lupa. Yang di Dumai, dari siap pindah ke Dumai. Siapa nama? Anak. Ya, makasih hampir dah Dumai ke dalam-dalam. Tak lupa mah, cuma ujak. Siapa? Ibu Aseri, Sekuraga, Ibu Farah, Amarung, Ibu Kip depan CP3. Itu

0: Ya, pendengar, dua penelpon sudah disapa pendengar ya. Kita berhibur terlebih dahulu. Pendengar, tetap bersama kami di Prodang Dangdut adalah kita.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa ni? Mana?
1: Dengan Nana ni, Kak.
0: Nana, apa khabar Nana?
1: Alhamdulillah, baru sehatnya.
0: Apa lagunya?
1: Lagu Cinta Bersulam Pantun.
0: Cinta Bersulam Pantun?
1: Dari Al-Hafiz, kan? Featuring Bunga Sirait.
0: Al-Hafiz, okay.
1: Salam ya. Untuknya. Dengan siapa ni, Kak? Tumpuk pula.
0: Bersama saya, Maimunah Ismail. Di kemana ni ini?
1: Aku balik jalan. Okay lah. Untuk Kak Mai, semoga sihat selalu dan keluarganya.
0: Amin.
1: Dan di JRRI, semoga sihat selalu semuanya. Untuknya Galang, semoga sihat selalu. Untuknya Watan, untuknya Pak Moes, untuknya Bunda Erda. Antunya semuanya lah Kak yang suka stay di 90.7. Sesia untuk suami yang tersayang. Salam sayang selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Itu aja Kak ya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat siang bilang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dengan Mimi, disuka jadi Putri Puyuh depan Kata Putih, Kak.
0: Mimi, Mbak Mimi. Mbak Mimi, Kak Mimi, Nini.
1: Halo. Mimi, Kak.
0: Oke lah. Kabar gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak apa kabar?
0: Kabar sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Iya. Apa lagunya?
1: Lagunya ini, Kak, dari Ria Amelia, Oh Bulan.
0: Oh Bulan.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Oh Bulan. Bulan mengambang.
1: Hah?
0: Oh Bulan, ya, baik. Oke lah.
1: Salam-salam untuk Kak Atan, untuk Mak Long Esa, untuk Kak Cita, untuk Kak Iman, untuk Sekela yang dengarkan radio RRI.
0: Oke.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita kembali berhibur, pendengar. Masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Anda.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
4: Dangdut adalah kita.

0: Ya, masih bersama di Pro Dangdut pendengar 082388384742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya orang RI?
0: Kabar baik.
1: Amin.
0: Pak Bakri yang cemana pula kabonyo?
1: Kabo saya alhamdulillah sih ada siang.
0: Alhamdulillah. Ya, apa lagunya?
1: Nah, lagu saya minta lagu hari ini Hujan Duit.
0: Hujan Duit ya.
1: Wah, ini di kampung jauh ni Hujan Duit ni.
0: Oh, lagu Hujan Duit.
1: Ada turun ni ada di kampung saya tu hujan sekarang tu kan.
0: Lagi hujan.
1: Hujan dah.
0: Deras.
1: Katakan cerah tidak pula ni, dah anda agak mendung-mendung juga ni.
0: Oh gitu.
1: Tapi dah turun ni dah.
0: Iyalah. Hujan
1: tapi,
0: duit ya.
1: Hujan turun, saya minta hujan duit.
0: Hujan duit. Nah. Siapa nyanyi tu?
1: Latif.
0: Latif.
1: Penyanyinya okay. Latif.
0: Baik.
1: Salam-salam untuk semua yang mendengar aja lah ni ya. Yang untuk yang penyiar itu juga lah ni.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bakri ya. Makasih Pak Bakri udah gabung. Sehat selalu. Lagunya Hujan Duit ya. Gimana kalau ada hujan yang benar-benar duit ya. Baiklah. Halo Pro Dangdut.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bu?
0: Baik, kabar baik. Iya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Bu Elis di Penampi Bu.
0: Elis ya Bu Elis. Oke Bu Elis.
2: Iya.
0: Apa lagunya
2: Bu? Ya, di sini minta lagu Keranda Cinta ya.
0: Keranda Cinta.
2: Ramdhani.
0: Oke.
2: Kirim sedikit Bu ya. Nama buat Nenek Anggun. Ibu Yati juga bersama suaminya. Ya, kemarin dia sempat telepon saya Bu.
0: Siapa tuh?
2: Secara pribadi. Nanya kabar, ya di mana posisi. Aku bilang gang nenas Bu. Iyalah, dia bilang kan. Sebab saya sering melewat ke sana katanya.
0: Oke. Okay.
2: Aduhlah, katanya. Kirim lagunya Bu ya. Bu Ibu Bu Yati tadi. Pak Adnan, Pak Arun, Pak Manma, Pak Bakri, Mak Long, Mak Yong. Buat Pak Maman mudah Bu ya. Itu aja, terima kasih. Ya, kebetulan saya capek nih Bu.
0: Baik.
2: Baru pulang ke rumah sakit.
0: Oke, sekarang sembuh ya Bu. Baik.
2: Amin. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Elis ya di Penampi sana. Semoga sehat, cepat sehat ya seperti biasanya. Baik pendengar, masih bersama kami pendengar Pro 1 RR Bengkalis. Dan kita kembali berhibur ya untuk anak-anak bersama kami di Pro 1 RR Bengkalis di 90,7 MHz.

0: Ya, kita masih bersama di Pro Dangdut Beringar 08238836472. Untuk kalian yang ingin request lagu dangdut, silakan mendengar bersama kami di siang hari ini. Ya, apa kabar untuk Anda? Ya, lagi sibuk kerja, lagi dalam perjalanan selama sampai tempat tujuan. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Mai?
0: Kabo baik. Bung Tony macam mana kabo? Sehat?
1: Alhamdulillah. Kata orang kalau kata Melayu kalau tak sehat pun buat saya sehat aja.
0: Yo, saya sehat je lah.
1: Semangat, tetap semangat. Apalagi kamu main hari ni, ya Tony, tetap semangat, semangat, semangat, semangat.
0: Oh gitu.
1: Kak Mai.
0: Ha.
1: Ada pantun Kak Mai satu Kak Mai.
0: Ngapa sih kayak benar satu dua atau tiga
1: satu,
0: gitu kan?
1: Satu banyak banyak, ramai keletah, ramai nak banyak pula bantuan. Dari besok kena kasih 10 buat tahu tu cukup waktu.
0: Tulis waktu tulis di kertas kan senang baca gitu kan?
1: Satu aja kau mai, kan 10 tak ada waktu besok kau mai.
0: Yalah, apa bantuannya?
1: Pergi masjid dengar ceramah. Kita pergi orang bertanya.
0: Iya.
1: Orangnya baik dan sangat ramah. Kak Mai cantik, suaminya yang punya.
0: Oh iyalah. Oh gitu. Kalau saya dicakap ganteng kacau nanti. Nanti marah Hari Zardi nanti.
1: Tak usah ganteng, terbalik dunia Kak Mai.
0: Nanti marah Bung Hari nanti.
1: Tony pun bilang cantik, Tony marah nanti ya.
0: Oh gitu ya, mana tahu pula.
1: Ya kami memang cantik, awet, muda, masih muda lagi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu dulu Kak Mai.
0: Apa judulnya?
1: Lagu ni lelah betul, lelah penuh ini Kak Mai. Lahir ketas Kak Mai, Malaika DI.
0: Lahir ketas?
1: Haa, Malaika DI.
0: Tak ojha lagi tu.
1: Ojha, usah lagi ojha-ojha Kak Mai. Turut dulu sejak lagu ojha tu.
0: Layar kertas ke DI, Maya ke DI.
1: Tengok lagu Maya setiap bulan lama dia tengok lagu itu ramai.
0: Rindu pula eh.
1: Rindu pula rasanya, semasa nak DJ Nabil aja.
0: Pula.
1: Sama OJH.
0: OJH.
1: Salam sikit Kak Mai.
0: Okey.
1: Kak Mai lenyak ketawa je lah. Salam pertama, tak lupa bawa Kak Mai lah sekolah dengan anak bujangnya dengan suami tercinta juga. Mudah-mudahan Pak Tony menjadi berkat.
0: Amin, berkat. Terima kasih.
1: Amin. Mudah-mudahan suami Kak Mai bertambah sayang sampai tua-tua pun Kak Mai tetap sayang.
0: Amin. Amin.
1: Buatnya bapak suami juga tadi merasa lah juga banyak bapak Harun, banyak Joko, banyak Nenek Anggun, banyak Mak Usu, buat semua lagi monitor daripada dangdut hari ini mudah selalu. Tapi kalau lagu bapak bateri tadi tu, kalau hujan pun hari ni lebat-lebat Tony tunggu kalau hujan duit.
0: Hujan.
1: Dia buat satu jam hujan Tony tunggu, tak peduli apa pun, kata orang ribut. Tapi kan pasti takut ceramai. Kalau pasti takut sikit, benda dia kaya duit.
0: Jangan tutup telinga kalau peti.
1: Spesial buat keluarga je lah, buat rumah, buat anak muda selalu, bahagia selalu, panjang umur, buat rezeki. Itu lagi Kak Mai.
0: Ya.
1: Kami pun aktivitas sampai sore nanti, tetap lancar, tetap semangat, tetap sihat selalu.
0: Amin, amin.
1: Amin, Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tony Peringar, yang makasih Bung Tony, sihat selalu, tetap semangat ya. Begitu juga untuk Anda pendengar, tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker juga ya, karena cuaca yang tidak sehat begitulah. Baik pendengar, masih di Pro Dangdut, silakan 08238836472. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, adalah kita di Pro 1 Bengkalis 8 Oktober bersama penyiar yang cukup ceria. Saya enggak bilang handsome ya. Kalau dia handsome masih kacau.
0: Dia bukan handsome dah, kalau Malaysia lawan handsome apa ya? Handsome apa Bung Hari? Ini nanya sama Bung Hari, kalau orang Malaysia handsome. Handsome untuk pria, kalau cantiknya apa ya bahasa cantiknya, Malaysia?
2: Cun.
0: Apa?
2: Cun.
0: Oh iya cun. Cun ya cun.
2: Oke. Okay. Yeah. Sebelum terputus, karena signal kurang bersahabat ini. lagunya dari penyanyi Nina Nirmala. Judul lagunya Ada-Ada Saja.
0: Ada-ada saja.
2: Iya, bukan boleh saja ya. Ada-ada saja.
0: Ada-ada
2: sama
0: saja.
2: Sekarang ini banyak ada-ada saja viral, percaya?
0: Nina Nirmala Ada-ada Saja. Oke. Okay.
2: Iya, dari Nina Nirmala, kirim-kirim ya. Pertama ada Pak Soimi ya, salam saya Pak Soimi bersama keluarga tersayang. Terus ada Hajah Yati ya bersama Pak Adi Alam ya. Salam sehat. Tadi ada Romi ya. Ada Romi, semoga diberi ketabahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas dipanggil ya ibunya ya.
0: Almarhumah.
2: Semoga tempat dan bersama orang-orang yang beriman.
0: Amin.
2: Terus ada Galang ya di Bekalan Jambi, ada Wobing yang semua lagi mendengarkan di Prosat yang dikalis. Tanpa dikecualikan salam sehat buat Akro Persatu Bengkalis, selamat bertugas. Untuk Kak Mai terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Thank you, welcome. Terputus ya Tengku Ardiansa. Makasih Tengku Ardiansa udah gabung ya. Ceria selalu ya untuk Anda dan sehat juga. Tetap bersama kami di RR Bengkalis. Baik pendengar, dua penelpon, kita simak dulu lagu berikut ya untuk Anda, nanti akan kembali sesaat lagi.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Hardis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik.
1: Kabar baik dengan Bunda siapa di mana?
0: Di Banten Timur, Bunda Erda.
1: Bunda Erda, oke. Okay. Lagu apa nih, Bun?
0: Lagu sama Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang.
0: Namanya Cita Citata.
1: Oke.
0: Sama-sama, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami. Pendengar kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut ya. Ya untuk hari ini pendengar, di hari Kamis 10 ya, hari ini oh ya, masih tanggal 8 ya. Bulan 10. Baik. Ya, yang belum sempat gabung bisa bergabung di lain waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Bengkalis.

Ya, selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan. RRI Indonesia.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, beranda.
0: Menuju Indonesia yang berdaulat.
1: Selamat sore pendengar, beranda Astacita Nasional kami hadirkan ya, yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang jeduk-jeduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita gunakan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Satu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjuangan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm.

0: Kepulauan Riau begitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: yeah,
2: di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Iya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Yeah. Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai magar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake gitu, atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbank ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbank itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga artinya pemerintah juga mau izin. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, kalau ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam membela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Usia sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai koordinator di sini yang kemudian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan sendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu dan dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Ini selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow.
4: Nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Muda, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita argumen, menyanggah, dan juga dengan teman-teman tertentu yang tadi kalau sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini, dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini, jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan pinjam pustaka ini bukan hanya di satu dan minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin saya gini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelas yang banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, mencapai mereka cita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
1: Kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayi sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga, anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat atau keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Itu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nanti. Jadi itu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Pesannya apa buat adik-adik atau buat kita semua?
0: Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian
0: wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Muda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah

0: mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
1: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
0: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
1: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
0: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Dedi Putra dalam berita berjaringan Korwi Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Kamis 8 Oktober 2026.

0: Berita kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Penetapan 5 titik kumpul evakuasi secara mandiri oleh masyarakat RW 02 Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam terus ditingkatkan secara mandiri oleh masyarakat RW 2 Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang melalui penetapan 5 titik kumpul evakuasi. Hal ini disampaikan Yunaldi selaku Ketua RW. Warga juga telah menyiapkan sarana peringatan dini tradisional seperti kantongan listrik dan alat komunikasi handy talkie atau HT jika sewaktu-waktu jaringan komunikasi terputus akibat gempa. Sayangnya, kesiapsiagaan tingkat rukun warga ini belum diimbangi dengan ketersediaan perlengkapan keselamatan darurat yang memadai dari pemerintah.
2: Ada 5 tuh. 5 titik di RW 1 ada, RW 2 ada, RW 3 ada, RW 4 ada, RW 5 ada. Ada titik evakuasinya tuh. Ada petunjuk yang kami buat dengan Oplang. Ada bencana kita kumpul sama-sama dan kita suruh tim KBLK untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya kita berkumpul di titik kumpul yang agak aman.
1: Ketiadaan fasilitas penunjang vital seperti tenda darurat, lampu senter, sepatu lapangan, hingga fasilitas dapur umum sangat dirasakan hambatannya oleh tim relawan warga. Terlebih lagi informasi terkait alokasi dana bantuan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat yang seharusnya disalurkan untuk penguatan mitigasi tingkat kelurahan hingga saat ini belum diketahui realisasinya oleh pengurus lingkungan setempat.
2: Belum ada kami dapat kabar, dapat info dari pemerintah TKD. Sarana persarana perlengkapan evakuasi kapan kota kan perbatu center kandu kan.
1: Partisipasi aktif masyarakat dalam merancang sistem evakuasi lokal sudah selayaknya dibarengi dengan penyediaan sarana logistik yang mumpuni. Keterbukaan informasi terkait realisasi dana kebencanaan sangat dinantikan warga untuk memaksimalkan perlindungan nyawa dan penanganan darurat di kawasan rawan bencana tersebut. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Camat Padang Panjang Timur Wirajaya Septika mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan Desa Wisata Fair 3 dan Festival Malamang tingkat Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur di Desa Wisata Kubu Gadang pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan Nofri.
3: Kelompok Sadar Wisata Kubu Gadang Kelurahan Ekor Lubu, Kecamatan Parang Panjang Timur akan menggelar Desa Wisata Fair 3 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 yang dirangkai dengan Festival Malamang tingkat Kelurahan se-Kecamatan Parang Panjang Timur. Camat Parang Panjang Timur Wirajaya Septika menyampaikan bahwa Desa Wisata Fair menjadi ruang untuk mempertemukan potensi desa, kreativitas masyarakat, pelaku pariwisata, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Parang Panjang. Wirajaya Septika menghimbau masyarakat untuk bersama mendukung, mengenal, dan mengembangkan potensi desa wisata sebagai bagian dari penguatan pariwisata berbasis masyarakat. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk mengenal potensi, budaya, dan pengalaman wisata yang tumbuh dari masyarakat termasuk tradisi kuliner Malamang.
4: Mengajak seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat untuk hadir dan ikut memeriahkan Desa Wisata Fair 3 yang berlokasi di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubu, Kecamatan Padang Panjang Timur pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Akan ada beragam kegiatan menarik, atraksi budaya, kreativitas masyarakat, kuliner, hiburan, dan berbagai aktivitas seru lainnya yang tentunya sayang untuk bersama-sama kita lewatkan. Datang bersama keluarga, ajak teman dan kerabat, nikmati suasana desa wisata yang penuh budaya, kreativitas, dan kebersamaan.
3: Lebih lanjut, Wirajaya Septika menyebut bahwa berbagai rangkaian kegiatan akan memeriahkan Desa Wisata Fair 3. Di antaranya Bimtek Desa Wisata, Festival Malamang yang diikuti seluruh kelurahan di Kecamatan Parang Panjang Timur. Selain itu juga akan digelar kompetisi Class of Champion Desa Wisata dan Foto Terkeren. Panitia juga menyiapkan workshop membatik, pameran desa wisata, pertunjukan seni, dan fashion show. Kegiatan tersebut juga akan dimeriahkan dengan special performance dari pelaku seni dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Menindaklanjuti edaran Kabupaten Bengkalis, pihak sekolah SMA Sederajat di Kecamatan Bengkalis kembali laksanakan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap yang memburuk. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Pihak sekolah SMA Sederajat di Kecamatan Bengkalis sepakat memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ pasca kondisi ISPU masih kategori sangat tidak sehat. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis Nur Hadi mengatakan menindaklanjuti himbauan dan edaran Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis di mana pertanggal 7 Oktober 2026 pada pukul 6 pagi menunjukkan kualitas udara di Senggoro Bengkalis berada di level 270 dengan parameter kritis PM2,5. Nur Hadi mengatakan hasil kesepakatan bersama Sekolah SMA Sederajat sekecamatan Kecamatan Bengkalis memutuskan untuk melaksanakan PJJ selama 2 hari mulai Kamis hingga Jumat.
6: Kalau SMA, kami tadi langsung mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan sekolah lain. Nah, jadi karena ada info dari DLH seperti itu, dia mengacu ke surat dari Dinas Pendidikan. Jadi dari surat Dinas Pendidikan itulah acuan dari DLH sehingga merekomendasikan untuk sekolah setingkat SMA itu untuk PJJ.
7: Karena Sabtu kan Jumat.
6: Iya betul. Kami apakan 2 hari ke depan lah supaya jangan mengganggu apa Pak. Kadang-kadang cuma 1 hari alih-alih apa kita pastikan aja langsung 2 hari. Setelah itu baru kita cek ulang lagi untuk berikutnya gitu.
5: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan untuk sekolah TK hingga SMP di Kabupaten Bengkalis beberapa kecamatan telah menetapkan PJJ beberapa waktu lalu dan untuk Kamis dan Jumat besok kembali diterapkan untuk Kecamatan Bengkalis dan Bantan serta kecamatan lainnya seperti Mandau Pinggir, Bukit Batu dan Bandar Laksmana.
8: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ Bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Kalamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang mempercepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Talang Mandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksmana itu PJJ. Untuk kecamatan lain kita belum terima informasi.
7: Oke. Itu sampai kapan Pak Zek?
8: 2 hari ke depan Bang, Kamis, Jumat.
5: Pihak Dinas Pendidikan juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak selama PJJ serta melaksanakan tugas yang diberikan dan tidak keluyuran selama jam pelajaran dan bisa menerapkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan jika diperlukan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis, Riau, mengalami kenaikan cukup signifikan. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi selama bulan Oktober karena daerah penghasil gagal panen. Dedi, pedagang di pasar Terumbu, memilih cabai asal Palembang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Harga cabai sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan ini mencapai harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram sampai hari ini. Salah seorang pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis, Dedi, mengatakan kenaikan terjadi pada cabai yang selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain dengan harga yang relatif lebih rendah. Saat ini cabai dari Bukit Tinggi sekitar Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai dari Medan Rp100.000. Karena harganya masih tinggi, pihaknya juga dalam minggu ini mengambil cabai alternatif lain dari Palembang dengan harga sekitar Rp80.000 per kilogram. Meski lebih murah, harga tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit, baik yang berasal dari petani lokal maupun pasokan dari luar Bengkalis. Harganya kini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dedi menyebutkan tingginya harga cabai mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram hingga satu kilo kini cenderung mengurangi jumlah pembelian.
10: Misalnya lebih bisa terjangkau untuk sini.
11: Oh, nah. Kalau cari Palembang berapa?
10: Untuk di sini acara 90.
11: 90?
10: Ya.
11: Itu per kilonya?
10: Ya.
11: Kalau cabai yang lain?
10: Kalau cabai Medan 100, cabai Bukit 120.
11: Oh, sekarang tak ambil?
10: Enggak.
11: Harganya?
10: Di harga.
11: Oh.
10: Jadi orang apa-apa ada ngomong, bagus yang ini aja lah, kata yang lebih. Yang masih bisa kita makan atau rumah makan barang kan harga 100 atau lebih itu kan gak jumpa untuk dia jual.
11: Jadi itu pakai cabai Palembang.
10: Cabai Palembang, masukkan cabai Palembang.
11: Stok cabai Palembang lah ya?
10: Ya alhamdulillah ada lah untuk hari-harian ada.
9: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Muhammad Syamsi Nirwansah, membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditi cabai. Ia mengatakan kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit, terutama yang berasal dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan. Menurutnya, keterbatasan pasokan salah satu mempengaruhi kondisi produksi di daerah penghasil yang mengalami gagal panen. Kondisi cuaca dan faktor lain diduga turut mempengaruhi produksi cabai.
12: Ini kalau tadi ngomong sama teman yang turun tuh laporan SP2KP, kenaikan yang kenaikan itu masih di cabai, bang.
10: Iya.
12: Untuk komoditi lain, insya Allah masih stabil, paling kenaikan nggak terlalu signifikan, itu aja sih.
10: Iya. Kalau stoknya tetap lancar?
12: Stok aman, insya Allah ada. Penyebab cabai itu naik, kalau stok ada. Penyebab cabai itu naik sebagian karena sedikitnya pasokan dari tempat asal, bisa kita dari Sumpah dan dari Medan, karena gagal panen, gitu aja.
9: Untuk cabai lokal saat ini memang sudah tersedia, tetapi produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan jumlahnya masih terbatas. Meski cabai meningkat, Muhammad Syamsi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti sayur mayur, telur ayam, dan sejumlah komunitas pangan masih aman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang. Berikut laporan Rizvan Badrian.
13: Itu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 subuh ya, itu bertempat di Jalan Tambak Udang di Kecamatan di Kelurahan Dompak. Barang ini yang dicuri oleh pelaku itu PT Win Win Ship.
14: Polresta Tanjung Pinang telah melimpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang PT Win Win Ship Dompak Tanjung Pinang. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Jadi Gabe Pesi Tanggang mengatakan, penyidik telah melimpahkan dua tersangka, Sopian dan Agus Budi, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Selain tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti di antaranya 4 unit gearbox kincir air dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dirinya mengungkapkan kronologis kejadian kedua pelaku melakukan pencurian di Tambak Udang PT Win-Win Ship di Dompak Kota Tanjung Pinang pada Minggu 2 Agustus 2026 pada dini hari.
13: Dengan tersangkanya dua orang, yaitu Anas Sopian dan Agus Budi. Ini barang bukti yang kita dan saat ini mau kita lempar kejaksaan, itu ada 4 buah gerbok di kincir air dan satu di sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian ini. Dan ada juga beberapa karung guni yang di sebagai tempat untuk mengangkat beberapa unit gerbok kincir air ini. Saat hari ini kita penyidikannya kita limpah sudah P21 oleh jaksa dan hari ini kita limpahkan.
14: Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aksinya. Namun sebelum itu, kedua pelaku juga sudah pernah melakukan aksinya, sehingga pencurian itu sudah dua kali dilakukan oleh kedua pelaku. Akibat kejadian ini, kedua korban dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kejari Tanjung Pinang melalui kasih intel Kejari Tanjung Pinang belum dapat dikonfirmasi terkait pelimpahan tahap 2 perkara tersebut. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. ASN yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berikut laporan Aryo Wisnu.
15: Wali Kota Tanjung Pinang Miss Darmansyah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Miss Darmansyah menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Miss Darmansyah menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
16: Kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, apa saja hal-hal yang dilakukan. Proses dan tahapannya sudah selesai. Dapat ke depannya kita ingatkan dan dapat ke depannya maka kita akan memberikan sanksi seperti mana dia atau dengan aturan di dalam hakim tegasnya sampai pemberhentian.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Miss Darmansyah akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan dan tes urin secara berkala di lingkungan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan abdi negara. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan sektor mines sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
17: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
18: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata manis, sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
19: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
17: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
0: Tak kunjung dibangun hingga Oktober 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tetap bersikap optimis dengan nasib pembangunan mega proyek Jembatan Batam Bintan yang hingga kini tak kunjung memasuki tahap pembangunan dikarenakan keterbatasan anggaran. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
20: Sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu waktu itu anggaran untuk
2: hingga Oktober 2026 pembangunan jembatan Batam Bintan yang menghubungkan kedua pulau utama melalui Tanjung Sau hingga saat ini masih belum terrealisasi, khususnya dalam hal pembangunan fisik. Kondisi keuangan negara serta prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan masih goyahnya investor tampaknya belum mengarah ke proyek yang akan melintang dengan total sepanjang 14,75 km tersebut. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengklaim bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kemajuan yang dilakukan terhadap progres pembangunan jembatan termasuk pembebasan lahan. Sedangkan pengujian tanah atau soil test baru menyelesaikan sebagian ruas dan belum keseluruhan karena keterbatasan anggaran.
20: Soal jembatan, saya laporkan bahwa sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk soil test 18 titik itu juga sudah selesai dari Batam ke Tanjung Sau. Waktu itu ada rencana pinjaman pemerintah 4,3 triliun. Waktu itu kalau bisa dibangun dulu dari situ ke situ. Kesininya investor gitu. Nah, dari sini dari Tanjung Sau ke Pulau Buau ke Uban itu masih ada kalau tidak salah 150 titik lagi. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 400 miliar melakukan soil test, kedalaman apa semua. Nah, itu yang terus kita dorong ke pemerintah pusat tapi sampai saat ini masih belum berhasil.
2: Ansar mengungkapkan bahwa dirinya juga telah membawa beberapa investor yang berkemungkinan mampu untuk membangun secara keseluruhan termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus Galang Batang ke Dirjen Pembiayaan yang menjanjikan konsesi panjang. Namun, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini masih belum mendapatkan jawaban pasti terkait hal tersebut.
20: Nah, kita sudah membawa 3-4 investor langsung yang mau membangun semua, termasuk KIK Galang Batang, ke Dirjen Pembiayaan. Bahkan Pak Dirjen bilang, kita kasih waktu panjang kontraknya gitu. Tapi juga sampai hari ini belum ada perkembangan. Nah, kita akan terus ikhtiar. Kalau saran toko-toko bisa berkenan ketemu sama Pak Presiden, saya kira itu sangat bagus sekali.
2: Menyikapi situasi tersebut, Ansar yang berada di periode keduanya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini memilih tetap realistis mengingat situasi dan skema pendanaan yang masih dalam tahap pembahasan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifaik Hasim melaporkan.
21: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sebanyak 166 nelayan dari Kampung Nelayan Merah Putih, Natuna mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Berikut laporan Yos Vianti.
22: Sebanyak 196 nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Kabupaten Natuna diprioritaskan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program perlindungan nelayan yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Hendra Harijona, mengatakan program tersebut menyasar nelayan yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM.
23: Nelayan itu akan didata oleh beberapa Dinas Perikanan dan akan dilaporkan kepada pusat untuk didaftarkan selama setahun. Setahun anggaran, seperti itu.
22: Hak yang akan dimiliki mereka?
23: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian, seperti yang ada di rentan provinsi juga, cuman dari ada bagian kementerian yang nanti yang belum terdaftar di provinsi itu akan didaftarkan di kementerian tersebut. Untuk sasaran, kita lagi mendata terus. Yang mendata itu nanti kalau informasi yang beredar itu informasi dari lepas kuotanya, jadi belum ada kuota per kabupatennya seperti apa, jadi semakin banyak.
22: Indra menjelaskan program tersebut melengkapi perlindungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sekitar 4.600 nelayan Natuna telah mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah provinsi Kepri yang telah berjalan sejak 2023. Sementara itu, Roduan Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna berharap dukungan pemerintah tidak hanya berupa perlindungan jaminan sosial, tetapi juga pemenuhan fasilitas pendukung aktivitas melaut, seperti tempat penyimpanan dan pendinginan ikan.
24: Pendapatan Bapak sebagai nelayan?
1: biasanya?
3: Kalau untuk pendapatan satu minggu tuh kurang lebih sekitar 500 kilo. Itu paling minimal, paling sedikit, kadang-kadang sampai 1.
22: Dengan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nelayan, Natuna diharapkan semakin terlindungi dari resiko kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia saat mencari nafkah di laut. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha kecil, khususnya pedagang gorengan dan makanan di Kabupaten Natuna. Selengkapnya, laporan Marjani.
4: Pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Natuna rata-rata menggunakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk kebutuhan usaha mereka. Selain Minyak Kita, sebagian pelaku usaha juga menggunakan minyak goreng merek Mitra sebagai alternatif. Kebutuhan minyak goreng tersebut cukup tinggi terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan gorengan dan makanan. Salah seorang pelaku usaha gorengan di Ranai, Juleha, mengatakan kebutuhan minyak goreng untuk usahanya mencapai sekitar 30 liter dalam sebulan. Menurut Juleha, jumlah kebutuhan tersebut tidak selalu sama setiap bulannya. Pemakaian minyak goreng dapat meningkat maupun menurun tergantung pada tingkat penjualan dan minat masyarakat membeli gorengan. Ia menjelaskan Minyak Kita menjadi salah satu pilihan yang digunakan karena mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari. Selain Minyak Kita, penggunaan minyak goreng merek Mitra juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan minyak di pasaran.
6: Dalam sebulan saya menghabiskan lebih kurang 30 liter, sebab saya kan jual ayam, jual bakso, bakso itu kan ada juga bakso goreng. Jadi untuk gorengan ayam dan kebutuhan lainnya itu, kalau udah sedikit menghitam ataupun udah agak-agak berubah warna, kita ganti. Nah dari itulah, setiap 1 liter itu sehari. Minyak goreng yang sering saya gunakan itu Minyak Kita atau Mitra. Tergantung pendapatan ataupun tergantunglah omset kita yang kita dapatkan hari-hari. Jadi menyesuaikan. Kadang pas omset kita agak tidak bisa diperkirakan, ya beli minyak yang terjangkau, kita beli.
4: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Agustian, mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
24: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa.
4: Tingginya kebutuhan minyak goreng di kalangan pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa komoditas tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam menunjang aktivitas usaha masyarakat. Karena itu, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau diharapkan tetap terjaga sehingga tidak terlalu membebani biaya produksi pelaku usaha kecil di Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Selengkapnya Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru dan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terkena dampak kabut asap seperti terserang ISPA, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Tugu Perjuangan, Kamis pagi. Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril. Dasril menyebutkan dari total 1.000 masker yang disiapkan, sebanyak 500 masker N95 dan 500 masker merah putih. Selain membagikan masker, personil Ditlantas Polda Riau juga melakukan edukasi Kamsel Tip Carlantas dan Kamtip Mas kepada masyarakat serta pengendara diingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dasril mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk mempergunakan masker, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang terganggu, serta tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi di jalan dinilai tidak aman.
5: Hari ini kami dari Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1.000 masker, di tepatnya di Tugu Perjuangan, Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu menggunakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah. Jaga keselamatan selama sampai tujuan.
1: Sementara Saiful, salah seorang warga Pekanbaru, memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang melakukan kegiatan bagi-bagi masker gratis. Karena di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkannya.
7: Ya, ini satu aksi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, hubungan dengan adanya asap ini ya.
1: Saiful mengharapkan pembagian masker gratis dapat dilakukan di berbagai titik selama kabut asap masih menyelimuti. Dan dirinya juga berharap kabut asap segera hilang agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal tanpa takut terserang penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, kabut asap kembali menyelimuti. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan 2.000 masker kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Cipuan, Kamis 8 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pedagang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena beraktivitas cukup lama di ruang terbuka.
11: Ya, kita hari ini mengedukasi, sekaligus membagikan masker kepada para pedagang, dan kita juga titip juga kepada ketua kelompok pedagang, tujuannya supaya kita hati-hati ya. Dan kita juga jelaskan tadi bagaimana cara untuk melihat kondisi udara ya, cek ISPU melalui handphone sendiri.
8: Ketua pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang disertai edukasi mengenai pencegahan gangguan kesehatan akibat kabut asap.
25: Di samping membagikan ini itu masker, juga ada edukasi ya kepada pedagang dan pengunjung bahwasanya mengantisipasi terjadinya ISPA yang ada di Pekanbaru akibat dari kebakaran hutan ini. Asap yang kebal ini adalah dengan sering menggunakan itu masker tatkala memang kita berada di luar rumah.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, menyebutkan sebanyak 10.599 kasus gangguan kesehatan tercatat sejak 24 Agustus hingga 7 Oktober 2026.
26: Sampai tanggal 7 Oktober kemarin, hari 43 dan tanggal 24 Agustus, jumlah kasus itu ada 10 yang terpapar itu sejak tanggal 24 Agustus sampai kemarin 7 Oktober adalah 10.599 orang. Terlibat dengan puncak kasus kemarin ya, tetap di tanggal 7 September itu terjadi 374 kasus. Unit lapornya tetap dari 21 puskesmas dan 30 rumah sakit. Dan paling terbanyak kasusnya adalah ISPA ya. ISPA 84% dari 10.599 itu ada sekitar 8.950 orang.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berada di luar, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, menilai program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Pengembangannya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, tetapi juga perlu mengintegrasikan sektor pariwisata, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
9: Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas Rinaldi Eka Putra kepada RRI mengatakan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah kawasan pesisir Sumatera Barat dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi sekaligus destinasi wisata berbasis masyarakat. Menurutnya, setiap titik KNNP memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda sehingga potensi lokal menjadi bagian dari konsep pengembangannya. Pengembangan tersebut dapat melibatkan UMKM, Pokdarwis, hingga masyarakat nelayan, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan. Untuk Kota Padang, Rinaldi menyarankan kawasan seperti Padang Sarai dapat dijadikan salah satu lokasi percontohan pengembangan KNNP yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat dengan potensi wisata. Salah satu bentuk peluang ekonomi nelayan yakni pengembangan budidaya penyu di titik-titik KNNP. Ia menyarankan sebagai alternatif, pemerintah dapat membeli telur penyu dari masyarakat untuk kemudian ditetaskan dan dilepas liarkan melalui program konservasi.
10: Telur penyu ini nanti kita budidayakan seperti di Aping Para atau di Apar itu, di Pariaman. Nah, dia menjadi anak-anak penyu. Nah, anak-anak penyu ini kita selamatkan dan dia nanti bisa memberikan mutual benefit untuk masyarakat lokal. Apa contohnya? Kita jadikan ini program pariwisata. Jadi, ini programnya kan bagus. Tidak berbenturan kita dengan kepentingan masyarakat. Kemudian penanaman mangrove juga berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah pariwisata berbasis mitigasi, itu juga memberi mutual benefit untuk masyarakat lokal.
9: Lebih lanjut, Rinaldi menjelaskan, konsep serupa juga dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan mangrove. Penanaman dan pelestarian mangrove tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi wisata berbasis konservasi yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Rinaldi menambahkan, pengembangan KNNP seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memastikan peningkatan pendapatan masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, KNNP dinilai dapat menjadi model pembangunan pesisir yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, BPBD Kabupaten Solong mempercepat upaya penanganan warga terdampak bencana melalui pengusulan bantuan dana tunggu hunian bagi 18 keluarga. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
12: Sebanyak 77 warga terdampak bencana Galodo di Kabupaten Solo masih membutuhkan penanganan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solo bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengusulkan bantuan dana tunggu bagi 18 keluarga yang rumahnya terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solo, Nopelius, kepada RRI hari ini mengatakan kebutuhan mendesak pengungsi saat ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar untuk beberapa hari ke depan serta penanganan tempat tinggal warga yang rumahnya mengalami kerusakan. BPBD mencatat sebanyak 19 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Untuk membantu warga terdampak, BPBD Kabupaten Solo telah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu kepada BNPB. Dari 19 rumah yang terdampak, sebanyak 18 keluarga telah diusulkan untuk menerima bantuan tersebut.
13: Terdiri dari terpusat ada 10 berada di sebuah pabrik tahu yang berada di jalan provinsi, sudah kita pasang tenda. Kemudian di Peksot dekat rumah makan Kayu Aro ada sekitar 15 jiwa. Kemudian mandiri 52 yang di sini sudah kembali di rumah keluarganya. Jadi jumlah pengungsi kita berjumlah 77 orang karena ada beberapa rumah yang rusak, ada 19 buah rumah yang rusak. Kebutuhan ini kebutuhan perumahan ini yang perlu kita pijak secepatnya, karena pada ini kami dari BPBD bersama BNPB sudah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu hunian. Jadi dana tunggu hunian terhadap 18, sebenarnya adalah 19, jadi 18 kita sudah usulkan mereka akan mendapatkan dana tunggu hunian.
12: Nopelius Topelius menjelaskan, dana tunggu yang diusulkan sebesar Rp600.000 per kakak sebulan dan diberikan selama 3 bulan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu keluarga terdampak memenuhi kebutuhan sementara selama proses pemulihan tempat tinggal dilakukan. Ia menyebutkan proses pencairan dana tunggu bagi 18 keluarga tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sementara itu, warga yang rumahnya mengalami kerusakan sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut agar dapat kembali menempati tempat tinggal yang layak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.

RRI Padang sekaligus menutup sekaligus berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Hamparan pepohonan yang rindang di Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, menyimpan cerita tentang Raja Buah yang selalu dinanti setiap musimnya. Di balik lebatnya daun dan kokohnya batang-batang durian, ada tangan-tangan yang bekerja dengan penuh kesabaran agar setiap buah yang jatuh memiliki cita rasa yang terbaik. Salah satunya adalah Pak Subari, seorang penjaga kebun durian yang mulai mengabdikan diri merawat kebun sejak tahun 2025. Menjadi penjaga kebun durian bukan sekadar mengawasi pohon. Setiap hari, Pak Subari memastikan setiap pohon mendapatkan perawatan yang dibutuhkan agar mampu menghasilkan buah yang berkualitas. Menurutnya, kebun durian di Desa Berancah memiliki beberapa jenis durian yang menjadi favorit masyarakat. Di antaranya, durian tembaga dan durian kampung masing-masing memiliki ciri khas rasa dan aroma yang berbeda, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta durian.
3: Pada tahun ini,

0: Kadang kadang cantik, kadang tidak gitu. Dia harum, aroma baunya tinggal duriannya.
1: Durian ini sudah dijual kemana ya Pak?
0: Ada juga dijual ke yang ambil orang yang dalam bakul itu, ada yang Pak Neng, ada yang ke Dumai, ada yang ke Pekan, orang yang ngambil itu kan.
1: Satu hari panen duriannya berapa?
0: Oh, kalau satu hari nubuk durian ini belum tahu, kadang ada yang 15, ada yang 20 gitu kan.
1: Berapa, 30 butir?
0: Ya, 20 butir kadang-kadang gugur ya.
2: Merawat pohon durian bukan tanpa tantangan. Serangan hama kerap menjadi ancaman yang dapat mengurangi kualitas bahkan hasil panen. Karena itu, perawatan dilakukan secara rutin, termasuk pemberian pupuk yang baik agar pohon tetap sehat dan mampu berbuah lebat.
0: Kalau pohon ini bisa dikasih pupuk, tapi yang paling baik dipupuk. Ya, supaya gaunnya bagus. Kalau biasanya kan biasa KCL dengan NPK yang tiara itu. Untuk perubahan kompos bisa juga. Hah? Sebetulnya kalau untuk durian ini dalam satu tahun harus 2 kali. Iya. Jadi dari jarak pokok itu agak 1 meter lebih. Gini, kalau durian ini dia memerlukan asap. Dia kalau udah buah agak kecil-kecil itu, sebetulnya itu mau kita kasih asap supaya binatang itu lari. Ada hama yang menggigit. Dia kan waktu buah masih mesem ini kan, itu ada yang ada macam lebah itu, dia menumbuk dulu bang. Maka itu
1: yang membuat durian
0: jadi itulah.
2: Kerja keras tersebut membuahkan hasil. Saat musim durian tiba, kebun ini dipenuhi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Mereka rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati durian segar langsung dari kebunnya. Pengunjung tidak hanya berasal dari Kabupaten Bengkalis, tetapi juga datang dari Pekanbaru, Siak, Dumai, hingga Bukit Batu. Ramainya pembeli menjadi bukti bahwa durian dari Desa Berancah memiliki kualitas yang mampu menarik minat masyarakat dari berbagai daerah. Di balik setiap durian yang matang sempurna, tersimpan ketekunan para penjaga kebun yang merawat pohon dari hari ke hari. Dari Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, semangat menjaga alam dan menghasilkan buah yang berkualitas terus tumbuh, menghadirkan kebanggaan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat setiap musim durian tiba.

Ya, selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kami hadirkan Warta Berita Daerah, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kabut asap KSOP lakukan pantau cuaca berkelanjutan, pelayaran tetap lancar. SDS Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Kami sampaikan berita pertama pendengar, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Melaka menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Melaka menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hingga Kamis 8 Oktober 2026, kondisi tersebut belum mengganggu aktivitas pelayaran. Pemantauan dilakukan setiap hari melalui informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta laporan nahkoda kapal yang melayani berbagai rute pelayaran baik domestik maupun internasional. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar SPB. Kepala Tata Usaha KSOP Bengkalis Atlan Arefa mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kapal termasuk kelengkapan alat keselamatan penumpang dan kondisi kapal sebelum diizinkan berlayar. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca maritim, kecepatan angin di perairan Bengkalis berada pada kisaran 1,45 knot dengan ketinggian gelombang sekitar 1,05 hingga 1,25 meter. Sementara itu, arus laut dilaporkan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 knot. Meski aktivitas pelayaran masih berlangsung normal, KSOP Bengkalis mengingatkan seluruh operator dan nahkoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melintasi perairan Selat Melaka. Atlan juga menyebutkan kecepatan angin di wilayah tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 16 knot.
2: Kami menghimbau juga pada kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Bengkalis maupun dari Selat Melaka agar melihat kondisi jarak pandang. Apabila tidak memungkinkan untuk berlayar, dihimbau kepada nahkoda kapal agar menunda keberangkatannya.
1: Sementara itu, Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Bengkalis Febri Amtino mengatakan kondisi pelayaran kapal tujuan Melaka maupun Muar Malaysia sejauh ini masih aman. Menurutnya, jarak pandang yang berkisar 2 hingga 3 mil laut masih mendukung aktivitas pelayaran, sedangkan kondisi gelombang di jalur tersebut relatif tenang.
2: Untuk Selat Melaka 2 sampai 3 mil laut. Kalau gelombang dan angin macam air dalam kolam kata dia. Pasti tak beriak. Kalau yang di depan ada riak dia sikit-sikit kata chip dia tadi. Ini dari sekunder recap dia, jarak pandang dia 2 sampai 3 mil laut, gelombang dan angin tak ada macam air dalam kolam. Pasti tak ada beriak malah.
3: Lancar.
1: Meski demikian, KSOP Bengkalis meminta seluruh nahkoda tidak mengabaikan perkembangan cuaca dan kondisi perairan. Pemantauan secara berkala serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mengantisipasi risiko pelayaran, terutama ketika kabut asap menyelimuti wilayah perairan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Di tengah kondisi udara masuk dikategorikan sangat tidak sehat, Sekolah Dasar Swasta Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pelajaran tatap muka dengan penggunaan masker dan tetap di dalam ruangan. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: SDS Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat akibat asap. Kebijakan tersebut disampaikan pihak sekolah kepada orang tua wali murid melalui pemberitahuan resmi. Dalam pemberitahuan tersebut, siswa diminta tetap masuk sekolah mulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Pihak sekolah juga menghimbau siswa menggunakan masker saat berangkat dan pulang sekolah sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Pembelajaran berlangsung hingga pukul 12.15 waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan sholat zuhur. Siswa juga diperbolehkan mengenakan pakaian bebas dan tetap rapi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
5: Kita coba semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami tidak meninggalkan kelas dan anak tidak keluar dari kelasnya jika tidak memakai masker. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini sudah kami sepakati dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bengkalis, besok kami tetap masuk.
4: Sementara itu, sekolah negeri di Bengkalis diberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari mulai Kamis dan Jumat, dan di beberapa kecamatan telah PJJ sebelumnya, sebagaimana yang diungkap Sekretaris Disdik Bengkalis, Mutu Saili.
3: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Tanah Mandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang percepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Talang Mandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Semana itu PJJ.
4: Kepala Sekolah SD Aisyah Bengkalis, Nilaksum berharap orang tua dapat mengikuti imbauan tersebut dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak. Sekolah juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para wali murid, dan bagi anak yang punya kesehatan tidak baik boleh laksanakan PJJ dan guru akan memberikan tugas di hari yang sama. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sejak Senin minggu ini, Sekolah Dasar Swasta Aisyah Bengkalis tidak lagi mendapatkan jatah sebagai penerima manfaat makanan bergizi gratis dari SPPG Kelurahan Kota 1. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
4: SD Aisyah Bengkalis tidak lagi menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Bengkalis Kota 1. Kondisi tersebut mulai berlaku sejak Senin 5 Oktober 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Informasi tersebut disampaikan pihak sekolah kepada orang tua atau wali murid kelas 1 hingga kelas 6. Dalam pemberitahuan itu, orang tua diminta mengantar makanan untuk anak ke sekolah pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat selama program MBG belum diterima kembali. Koordinator SPPG Kecamatan Bengkalis, Gindo, mengatakan penerima manfaat MBG ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Sasaran atau SPS yang dikeluarkan BGN Pusat. Menurutnya perubahan penerima manfaat tersebut bukan merupakan keputusan dari pihak SPPG di daerah.
6: Hasil dari diskusi orangnya lah yang dari pusat, orang itu meminta untuk penerima manfaat ini memang harus tepat sasaran. Jadi anggaran negara itu tidak semena-mena dipakai untuk program ini bang, maksudnya. Jadi sistem yang dibuat itu orang ini mau ada namanya SPS, surat penetapan sementara. Nah, SPS ini berlaku sekolah itu yang ada nomor apa bang? NPSN dari sekolah. Nah, itu yang diakui yang bisa untuk menerima MBG ini bang. Nah, nomor NPSN dari sekolah, dan NPSN itu per sekolah, dan sekolah itu wajib dia untuk melakukan update data untuk dapodik ya bang. Jadi dari data dapodik dari sekolah itu di pusat itu udah tahu tuh angkanya berapa di sekolah itu sekian penerima manfaatnya.
4: Gindo menjelaskan pihak SPPG saat ini masih menunggu penerbitan SPS tahap 3 untuk SPS tahap 3 dari BGN Pusat. Ia menyebut persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan BGN Pusat untuk mendapatkan kejelasan terkait penerima manfaat MBG berikutnya. Pihak SPPG berharap penerbitan SPS 3 dapat segera dilakukan sehingga status penerima manfaat termasuk di SD Aisyah Bengkalis dapat diketahui kembali. Sementara itu, pihak sekolah meminta orang tua tetap memenuhi kebutuhan makanan anak selama program MBG belum kembali disalurkan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menghimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan kualitas udara tercatat menembus indeks standar pencemaran udara atau ISPU 245 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Di tengah pelaksanaan PJJ, para pelajar juga diingatkan agar tetap disiplin belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, mengingat ujian semester tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili pada Kamis siang mengatakan pelaksanaan PJJ pada Kamis ini telah diberlakukan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis akibat kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerja sama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
7: Kami Yang jelas berharap yang paling penting nih orang tua bang, peran orang tua tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak jangan sampai ada yang main keluar.
1: Himbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik.
8: PJJ, Pak, karena IQ-nya terlalu tinggi, Pak, 200 lebih dari semalam. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap muka secara terbatas.
1: Ia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara. Apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut, sekolah akan mengikuti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita lainnya, pendengar, Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis mendorong mahasiswa turut mendampingi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk. Salah satunya melalui perbaikan kemasan agar produk lokal lebih menarik dan siap dipasarkan lebih luas.
9: Penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan produk yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana produk tersebut dikemas dan dipasarkan agar mampu menarik minat konsumen. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis. Rektor ISNJ Bengkalis Dr. Khadijah Ishak mendorong mahasiswa untuk turut memberikan pendampingan kepada UMKM dan masyarakat dalam mengembangkan produk mereka. Salah satu bentuk pendampingan yang dinilai penting adalah dari sisi packaging atau kemasan, terlebih ketika produk lokal mulai memiliki peluang menjangkau pasar di luar daerah hingga di luar negeri.
10: Sarankan ke mahasiswa ya untuk mendampingi, terutama ya di segi pemasaran itu salah satu mahasiswa kita itu mendamping yang di Pondok Pesantren Al-Amin Dumai, itu mereka ekspor tempe ke Cina. Hasil produk tempe dari pesantren itu dioper ke Cina. Pendampingan yang perlu kita lakukan itu adalah terkait dengan packaging. Kadang-kadang kita melihat satu sisi masyarakat itu mempertahankan tradisionalnya. Contoh ya, kita yang di Kundur itu di Balai Karimun, mereka lebih kalau kita lewat ke Balai Karimun, mereka lebih meminat roti Balai Karimun. Tapi paketnya masih sederhana menggunakan alat tradisional, menggunakan lilin. Jadi saya saran mahasiswa itu bagaimana mahasiswa bisa mendampingi, membantu masyarakat dengan menggunakan tidak tradisional, lebih menarik secara packagingnya.
9: Rektor ISNJ menilai sejumlah produk lokal sebenarnya memiliki potensi pasar yang besar, namun masih memerlukan sentuhan dalam hal kemasan agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satunya produk roti yang dikenal dari Kundur, Kepulauan Karimun. Menurutnya, produk tersebut masih banyak mempertahankan cara tradisional dalam pengemasan. Padahal dengan inovasi kemasan, produk lokal dapat memiliki tampilan yang lebih baik, yang lebih menarik, tanpa harus menghilangkan ciri khasnya. Melalui pendampingan tersebut, mahasiswa ISNJ tidak hanya belajar menjadi pelaku usaha, tetapi juga dapat berperan membantu masyarakat meningkatkan nilai jual produk lokal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sejumlah seniman dan pegiat budaya Riau akan berangkat ke Jepang untuk memperkenalkan syair serta seni dan budaya Melayu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program interaksi budaya Kementerian Kebudayaan.
9: Sejumlah seniman dan pegiat budaya Riau akan mengikuti program interaksi budaya di Jepang. Kegiatan ini merupakan program Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesia Raya. Program tersebut diajukan melalui proposal yang terbuka untuk umum. Rombongan akan berangkat pada 13 Oktober 2026 dengan membawa sejumlah agenda untuk memperkenalkan seni dan budaya Riau di Jepang. Rombongan terdiri dari Jeffrey Rizal yang merupakan penyair dan dosen Universitas Lancang Kuning, Siska Amriza yang juga seorang penyair, Muhammad Mukrizal sebagai pemain gambus, serta Rapis dan Momda Granis dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
11: merupakan program dari Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesia Raya, nama programnya Interaksi Budaya. Jadi kami bersama teman-teman mengajukan proposal dan ini terbuka untuk umum. Ketuanya abang kami Jeff Rizal selaku penyair dan juga dosen di Universitas Rejang Kuning.
9: Melalui kegiatan ini, rombongan berharap dapat memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Riau, khususnya syair dan budaya Melayu, sekaligus membuka peluang kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Jepang. Juandi juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Riau atas dukungan yang diberikan, termasuk kepada para sponsor dan media partner yang turut mendukung kegiatan tersebut. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Berita lainnya, pendengar, Indah Donat menjadi salah satu usaha yang menyediakan beragam jenis donat, gorengan, dan kue bagi masyarakat di Bengkalis. Usaha yang telah berjalan sekitar 3 tahun ini ramai dikunjungi pembeli setiap hari. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Anissa.
1: Dev Firman atau yang akrab disapa Om Dev merupakan pengelola Indah Donat yang telah menjalankan usaha tersebut selama sekitar 3 tahun. Usaha ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga sore hari atau sampai produk habis. Pelanggannya didominasi mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat umum. Dev Firman menyebut donat menjadi produk yang paling banyak dibeli dengan harga Rp2.500 per buah.
2: 3 tahun ada donat, ada brownies, ada putih coklat, ada risol coklat, ada ribeye, terus ada kroket, si ayam, bomboloni, terus sandwich, ya rata semua donat lah. Paginya sampai sore habis. Bisa dikatakan ramai setiap hari.
1: Sementara itu, Wahida, salah seorang pelanggan yang merupakan mahasiswa YIN Datuk Laksmana Bengkalis, mengaku sudah sering membeli produk di Indah Donat. Menu yang sering dibeli yaitu risol mayo, tahu isi, dan donat. Wahida menilai rasa donat yang lembut serta harga yang terjangkau menjadi alasan dirinya memilih Indah Donat.
3: Kalau berapa kali itu tak terhitung, tapi tiap lagi mau makan ke sini itu pasti beli sini. Kalau dihitung pasti banyak kali lah, 10 kali ada mungkin. Selalu beli sini itu risol mayo, tahu isinya, terus banyak donatnya itu enak juga. Apalagi tahu isinya, kan isinya tuh banyak. Jadi kalau harga 2.000 itu sangat-sangat berat. Kalau udah banyak kali datang, udah pasti enak.
1: Wahida menambahkan pelayanan perlu lebih diperhatikan saat antrian ramai agar pembeli tidak menunggu terlalu lama. Kontributor Anissa, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan waktu luang bisa menjadi peluang usaha kerajinan tangan yang menjanjikan. Salah satunya adalah kerajinan pembuatan tas rajut yang awalnya dimulai saat masa pandemi COVID-19 untuk mengisi waktu libur sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis.
4: Kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan waktu luang dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Salah satunya, kerajinan tas rajut yang ditekuni Afrianti Aliana di Bengkalis. Usaha tersebut berawal dari pandemi COVID-19 untuk mengisi waktu luang selama libur sekolah. Afrianti Aliana mengatakan dirinya mulai belajar merajut setelah diajak temannya Leni Fitria saat pandemi. Dari kegiatan tersebut, ia kemudian mengembangkan keterampilan membuat berbagai tas rajut sesuai dengan pesanan pelanggan. Proses pembuatan tas rajut membutuhkan ketelitian dan keterampilan, mulai dari penggunaan jarum hakpen, membuat simpul, hingga menerapkan berbagai teknik rajutan. Waktu pengerjaan tergantung pada model dan tingkat kesulitan, mulai dari sekitar 1 minggu hingga lebih dari 1 bulan.
5: Awalnya iseng-iseng isi waktu kosong dan menerima ajakan kakak Leni Fitria, karena kebetulan memang pas COVID itu luntang-luntung, tak tahu mau ngapain, ya kan, tak boleh keluar rumah, tak boleh kemana-mana. Nah, jadi itulah kakak Lady Fitria ngajak untuk sama-sama belajar bikin tas. Enggak, awalnya bukan bikin tas rajut, awalnya belajar untuk merajut.
4: Tas rajut yang dibuat Afrianti dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp80.000 untuk ukuran kecil hingga Rp170.000. Harga tersebut disesuaikan dengan ukuran, model, serta bahan yang digunakan, seperti benang polyester dan polyeton. Meski menghadapi kenaikan harga, bahan baku dan benang, Afrianti tetap optimis mengembangkan kerajinan tersebut. Menurutnya, tas rajut merupakan karya seni yang memiliki nilai tersendiri hingga kualitas tetap menjadi perhatian utama dalam setiap produk yang dibuat. Kontributor RRI Bengkalis, Muhammad Supraitno melaporkan.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah RRI Bengkalis untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Indonesia. Ya, pendengar, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas, dan kami mohon maaf pendengar. Tadi beberapa saat kami menghilang dari ruang dengar Anda dikarenakan terputusnya aliran listrik di studio RR Bengkalis. Dan saat ini kami sudah bisa menemani Anda pendengar.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Selamat sore dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkak. Selanjutnya mendengar kami hadirkan mimbar Islam dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya pendengar, saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Karena Allah telah banyak mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama. Kalau kita hitung nikmat Allah itu, maka Allah katakan engkau tak mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Syukur yang terbaik di mata Allah bukan hanya cukup rajin mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur yang terbaik di mata Allah yaitu jadikanlah setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat itu akan berubah menjadi ketaatan. Berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul bagi yang berselawat. Apa yang Rasul katakan? Siapa yang berselawat kepadaku, kataballahu lahu asyrah sanat, Allah akan tulis untuk dia 10 kebaikan. Wa maha anhu asyrah sayiat, dan Allah akan hapuskan 10 keburukan. Wa rafa'alahu asyrah darajat, dan Allah akan muliakan dia dengan 10 kemuliaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu tabur amal soleh di bulan haram. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa ketika Allah ciptakan langit dan bumi, maka tentukan jumlah bilangan di dalamnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, di dalam surah Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalqas samawati wal ar minha arbatun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah ciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi bahwa sesungguhnya benar jumlah bilangan bulan telah Allah tentukan bagi kita bersama. Mulai dari Al-Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Rabiul Tsani, ada bulan Jumadil Awal, ada Jumadil Tsani, ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada bulan Zulqa'dah, dan ada bulan Zulhijjah, itu yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan jumlah 12 bilangan itu, Allah sebutkan minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Penjabaran tentang 4 bulan haram itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasul katakan, apa yang Rasul katakan? As-sanatu 12 syahrun, salasatun mutawalliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab wa Rajab mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan 1 tahun 12 bulan, atau dalam 1 tahun ada 12 bulan. Salah satu mutawalliyat, ada 3 bulan yang beriringan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada 4 bulan haram sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, mengapa Allah hadirkan bulan haram kepada kita? Untuk apa Allah hadirkan bulan haram? Kalau kita lihat dan kita tengok susunan jumlah bilangan yang telah Allah tetapkan, mulai dari awal tadi, dari Al-Muharram sampai bulan Zulhijjah, maka kita lihat dari bulan Ramadan, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Mengapa Allah iringkan, mengapa Allah gandengkan?
Ini rahasianya. Ternyata ketika bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Saat itu kita diperintahkan untuk menghiasi diri kita dengan rajin melakukan amal soleh. Ternyata ketika bulan Ramadan hadir, amal soleh

pernah kita kerjakan di bulan Ramadan juga tidak bergerak, juga tidak meningkat. Maka Allah sayang kepada kita, Allah hadirkan bulan haram. Mengapa Allah hadirkan bulan haram? Supaya kita bisa menambah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menghiasi diri kita untuk beribadah dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan bulan haram. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sebutkan bahwa sesungguhnya siapa saja kita yang beramal pada bulan haram, maka amal ibadah yang kita kerjakan itu dihitung oleh Allah sebagai amal yang sangat istimewa. Amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin di bulan haram, di kesempatan yang baik, di kesempatan yang istimewa, kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan yang sia-sia, kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka mari sama-sama kita mengisi bulan haram mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab dengan memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu amal soleh apa yang hendak kita kerjakan pada bulan haram? Banyak sekali amal soleh yang kita kerjakan. Tentu bagi jamaah kita yang berangkat haji saat ini, mereka menunaikan ibadah haji, mereka menunaikan ibadah umroh, maka amalan yang dilakukan bulan haram, mereka melakukan ibadah haji dan umroh. Kita doakan semoga sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, ketika berada di tanah suci pada bulan haram ini, mereka maksimal dalam melakukan ibadah dan kembali ke tanah air dengan mendapatkan titel yang baik, yaitu menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang mabrurah. Lalu kita yang berada di tanah air, mungkin kita tidak melaksanakan ibadah haji, mungkin kita tidak sedang melaksanakan ibadah umroh, maka ada amalan lain yang mesti kita lakukan pada bulan haram ini, termasuk bulan Zulhijjah di dalamnya. Amalan apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita diperintahkan pada bulan haram termasuk bulan Zulhijjah di dalamnya, yaitu berpuasa. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu membiasakan dirinya berpuasa pada bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang Rasul katakan, kana yasumu tis'an min Zulhijjah. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah berpuasa pada bulan Zulhijjah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan bahwa puasa di bulan haram atau puasa di bulan Zulhijjah dimulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Artinya kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ternyata ketika kita tak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Zulhijjah 1 sampai 9, maka minimal kita melakukan ibadah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika saudara kita sedang melaksanakan wukuf di Arafah, maka kita berpuasa. Inilah yang disebut dengan puasa Arafah. Lalu ganjaran apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa Arafah? Maka Nabi menjelaskan, siapa saja yang melaksanakan puasa Arafah, maka dosanya akan diampuni 2 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syiarkan, kita ajak diri kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak masyarakat, tetangga kita, jiran kita untuk melaksanakan puasa Arafah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa yang kita lakukan pada bulan haram termasuk Zulhijjah di dalamnya? Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban merupakan suatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hanya sekali setahun. Para pendengar, dapat kita bayangkan, untuk membeli handphone, untuk mengganti handphone jumlahnya jutaan rupiah, kita mampukan. Untuk membayar sepeda motor, cicilan rumah jutaan rupiah, kita sanggupkan. Setiap bulan kita baca, kita sanggupkan. Datang perintah Allah, fasholli lirabbika wanhar, berkurban sekali setahun, maka kenapa kita tidak mampu? Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengisi bulan haram ini dengan amal yang baik. InsyaAllah kita akan diberikan pahala yang istimewa. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

sepanjang hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian. Baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini. Hidup bagai samudra, dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya, yaitu H-H-N. Hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah. Setiap ilmu hikmah di balik kejadian, dan nikmati suatu saat ganjarannya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu Al-Qur'an supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya Al-Hajj ayat 5, satu ayat saja. Silakan Ustaz Hadis.

0: saja.
1: Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa.

0: di antaramu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang Maha Agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini, bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim, di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri, bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah. Tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, ah udahlah bosan hamil terus keluar, belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pintar, nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali, karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, ya maksudnya Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak. Keluar, coba lihat. Lalu Allah memberi rezeki air susu ibu, ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak Sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya atau rada sapi lah dikitnya. Misalkan ketika manggil ibunya, ini ya, di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi. Jadi coba lihat bagaimana Allah menjamin rezeki ketika belum bisa apa-apa bayi. Sudah cukup itu mendatangkan rezeki. Hanya dengan begitu, mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, coba sekarang bapak begitu pak. ganti celana. Ah. Dirubung oleh cucu. Kenapa kakek? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujud. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada Pak Polisi masuk Akabri sama-sama atau masuk Secaba sama-sama. Enggak mungkin Pak sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama berhentinya beda-beda, maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus tuh gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Dahlah, yang jujur lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, enggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita insyaallah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu si rejeki itu langsung masuk ke tubuh, gak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh. Udah mulai jalan, rejeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh ambil, ayo. Jangan disuapin, mulai berjarak. Makin besar, makin berjarak, gak bisa. Sampai umur 18 tahun, mama gak bisa. Makin berjarak, makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal, sudah makin jarak. Tapi ada rezeki itu. Bayi kucing, susui. Tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh. Kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah Pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jereng, otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Purokogok, beregege. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitam itu keluar yang putih di bawahnya. Ah, nggak bisa ditahan, kulit mulai menua. Yang tadinya kencang ibu-ibu kendor, ya walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah dan tetap tua. Makanya jangan sombong. Kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air. Ya gagah-gagah juga peledak bau. Aduh, ini kok gagah bau betul. Memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya. Gak bisa wangi tuh. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau, udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah, tidur. Dimanis-manis, pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Maaf, jangan ngorok. Cireng ngorok, cireng ngorok. Nggak mau ngaku. Udah, bukan nama. Kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi ya. Itulah kebesaran Allah. Kita nggak dikasih tidur 3 hari, waduh berantakan. ada minum, sengsara. Enggak ada makanan, lemes. Kita kalau mau ribut-ribut-ribut, makan. Manusia itu ada memalukan ya. Kita ini harus makan. Ribut-ribut sedikit, makan. Lagi perang, makan. Jadi enggak bisa ketinggalan tuh makan. Minum, enggak ada air, sengsara. Tapi yang paling fatal adalah enggak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh Pak, yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba, tahan berapa menit, suruh minta apa saja sambil dibungkus kantong kresek kepalanya, pada detik ke-39 atau 49 pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Minta dibuka kantong kreceknya. Oh, minta pengen apa? Pengen pangkat naik, pengen jadi jenderal, pengen kaya, pengen itu. Ayo, pengen apa? Pengen dibuka, kata gitu. Siapa itu? Jadi manusia itu lemah, tambah lama, tambah tua. Nanti semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah. Ginjal, ya, paru-paru. Memang begitu oleh Allah. Dibuat terus, makin tua. Semua yang berkuasa, akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya. Ah, sudah. Gampang kalau Allah mau melumpuhkan. Cukup kirim nyamuk. Demam berdarah. Susah Pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk Pak. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, cuman nyamuknya sebesar kambing, repot tuh. Nah, makin lama kita makin tua, dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu, Jim yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di Belantara, Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh, betul. Jadi gimana? Ya, para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya, anaknya sibuk bekerja, nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku, kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu, yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya. Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata Jin waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya, orang Amerika pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal, meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Oke, bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah, saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun, selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal pimatian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya, kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu, dong, wah, kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban? Kambing senyum, aja dikasih rumput, nyam, nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam, nyam. Terus dikasih kalung dia. Nomor dua, oh gue juara dua ya, nyam, nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama. Yang kemana dia, nyam, nyam. Nah, udah gitu pasukan dia disembelih itu nomor satu tuh. Pas pulangnya, kasihan mati, nyam, nyam. Padahal dia nomor dua tuh. Dasar kambing, gak punya perasaan. Nah banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya dia meninggal ya. Padahal udah itu dia nomor dua deh. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal, kita jadi sadar, jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, pulang udah meninggal. Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu, Pak. Oleh karena itu, bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain, jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun nih untuk membuat rupa kita. Sudah terima apa adanya. Alhamdulillah, bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati, bagi yang diberikan titipan kelebihan itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat pelung besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, panu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset, robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. Sedang masak, tiba-tiba kapel, bisa. Mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub. Dan bagi yang diberi kekurangan, gak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah. Yang sebelahnya enggak. Nah mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap-lengkap, mata lengkap-lengkap, telinga, wah ternyata sekujur tubuh, subhanallah, ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Dahlah, syukuri saja yang lebih lengkap. Tapi kok kulit saya hitam? Ih, justru itu yang membuat hitam manis. Tidak ada putih manis ya. Sudahlah, terima Allah yang mewarnai. Tapi kok bibir saya tebal, udah itu seksi, gitulah. Pokoknya bikin yang enak aja. Tapi itu kamu ada jerawat pemanis, beres. Udah gak usah ruwet-ruwet lah, ada gimana, udah begitu desainnya. Apakah boleh diperbaiki, ya niatnya apa dulu dan caranya bagaimana. Nah itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan, lawan juga milik Allah. Pak polisi, kalau sedang bertugas, ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap, zikir yang bagus, ya. Ya Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus, katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur kalau salah tuh ya. Memang, tapi dan nasib apa jadi polisi, ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Memang orang Indonesia tuh bermuka dua kayaknya ya. Kalau polisi enggak ada di perempatan, dicari. Mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada dicaci. Wah, pasti ini nyegat gitu. Tapi udah enggak bisa nyalahin polisi aja. Dah polisi juga produk rakyatnya ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil haq, tawasabil sabr. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
2: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Rita, saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU itu?
4: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepatlah berakhir ya.
5: Ayah, misalnya,
4: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ibu.
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
8: Ya bisa.
4: Kan saya cuma mantan bupati, oke?
9: Okay? Terima
4: kasih.
9: Tiga korporasi itu ibu?
4: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
8: Kanan bang.
9: Tapi kan PT BKS punya ibu bukan
4: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana bu yang sama?
4: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
5: Bu, uang untuk ke BDC bu.
8: Jadi bang,
5: BDC itu buat nyanyi apa buat apa bu?
4: Aku tidak tahu itu privasi perusahaan. Awas permisi Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herman Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big
14: concern. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi, saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah, terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
8: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
15: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
16: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu di damkar, sudah ada.
15: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membom puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
17: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
15: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batumera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Oh, Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
19: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
20: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada Rihir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
19: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa?
20: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
18: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
21: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
18: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
22: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
23: This, let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must must prepare for it, and we are already in.
22: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
0: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
22: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Chaya Purama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
2: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
1: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
2: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
7: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia.
4: Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
2: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

0: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Eh, kita enggak tahu, Bang.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
4: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
5: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia, Biak.

nama saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,

0: Bapak mana? Bapak su pergi melaut kah?
1: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
0: Terada mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama cemasi tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
1: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak?
0: Iya ma. Selain itu juga besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
1: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana anak?
0: Iya toh mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
1: Iya anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima
0: Itu sudah ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong ma.
1: Hei Maria, kok bicara apa anak? Bah. Maksudnya apa anak? Mama tidak mengerti.
0: Ji, maksudnya begini mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
1: Iya.
0: Coba mama bayangkan. Satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
1: Betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
0: Itu sudah mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
1: Iyo.
0: Itu wajar mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
1: Aduh anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
0: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh mama?
1: Oh, begitu kah, anak?
0: Iyo.
1: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan ya, anak.
0: Betul, mama. Itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu Terus, anak, apa lagi yang terjadi?
0: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
1: Itu sudah anak, betul. Kupu bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
0: Oke, sudah mama. Saya tidur dulu, Ane.
1: Iya, aku tidur sudah.
0: Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, mama.
1: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: B, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Yo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
1: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak, yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul Bapak, Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak telah sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara bapak dengan mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama bapak. Tapi bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kan?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu ya kena perahu. Ampun. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Terada maksud apa-apa. Bapak, Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita kasih tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Oh, jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Bapak jangan marah-marah, sudah saya minta maaf, Bapak tidak salah.
0: Terserah Mama dengan Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak. Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
1: Bapak jangan begini, Pak. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima. Biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sal, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sal sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: B, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang turun dua dapat ya?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Turun pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya.

0: Kenapa eh? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali?
1: Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini?
0: Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obed! Obed! Obed!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak di mana? Mama, bapak di mana, mama?
1: Aduh, oh Tuhan, selamatkan saya punya suami.

Bapak, aduh,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
3: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi, sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

Anda berada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR.

0: lalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: jalan payo bumbuh bumbuh bumbuh babelo jalan kapu saro saro saro biaro Pak De biaro
1: hehe alah ganti toh kiranya ampo kiro masih pusaro ah duduklah dulu nak bakil nak putih ayo makan apa kini kok
2: nasi gorengnya dua Pak De yang satu pedes ya Pak De
1: oke
0: sabar dulu deh Pak De buean dulu
3: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
2: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
3: Enggak lah Im.
2: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
3: Iya sih, cuman
2: udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
3: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
3: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
4: Ih, Syar,
3: bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
4: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
2: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
3: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
5: Put, Budi, Put, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
6: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
5: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
6: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
5: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
6: Siap, Pak.
3: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
7: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
3: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
7: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
3: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja biar papa kamu enggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau Ibu tambah?
7: Iya, Bu. Adik tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
3: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
7: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
3: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
7: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
7: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
4: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
4: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
4: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih punya, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
4: Iya, Kak, mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: Gagal. Gempa. Putih. Kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah. Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Tolong! Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
1: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku tergurung di dalam ruangan ini. Pak Im, Put, di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Sana pun, aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Tim. Aku takut.
0: Tenang, sayang, tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok. Sekarang kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

0: beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?
1: Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: ya, Mbak?
1: Pak D?
0: Loh, Nak Putih. Kamu disiko. Syukurlah Bapak tamu Nak Putih disiko. Nak Putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak D?
0: Iko jasadnya Nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak D. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak D. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak D pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawa Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: kenapa itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak De, Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

0: Selasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Askar! Tidak!

0: Setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Mida, Pak Mida. Kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Mida? Abang juga sedih Mida kalau melihat kau macam ni.
0: Mida sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Hai, jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya, tapi kenapa ya Banjalian ni belum juga pulang-pulang?
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
2: Yo ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ni kenasnya bang.
0: Ah, sini dah kenasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni?
1: Banyak nu, acik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Engkau, Mak Dun.
1: Kenapa kawan kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Mak Dun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir, bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Lelani! Lelani!
2: Engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini, bang. Pekerjaan ini berbahaya.
6: Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir, bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara, tahu tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke, ha? Selain ngurus pekerjaanku?
6: Bukan gitu, bang.
2: Nah, terus?
6: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
1: Coba dengar berita di radio Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: macam mana ni? Bila masa dia punya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia. Timang.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Iya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu, jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan, untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan, sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin. Tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal. Jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu. Gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak okay, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang main piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Aku bilang sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu. Jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini. Terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi tuh.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Mendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat syukur alhamdulillah di hari cuman ini peringat 9 Oktober 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Salam sehat dari kami. Semoga sehat lalu dan tetap semangat dan selamat mengawali aktivitas Anda di hari cuman ini. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan, kemudahan dan yang pasti mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan mengawali kebersamaan suadi pagi hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar di hari Jumat ini ya. Jumat yang juga hari yang penuh berkat tentunya pendengar. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang lain. Dan juga kegiatan hari ini lebih bisa dilaksanakan dan bisa dipermudahkan segala urusan Anda pendengar. Ya pendengar, di hari Jumat ini jangan terlalu sibuk ya memikirkan apa yang belum Anda miliki, tapi yang pasti syukuri yang masih ada, perbaiki yang bisa diperbaiki, dan percaya bahwa rezeki punya waktunya tersendiri. Tetap semangat meskipun prosesnya masih pelan-pelan pendengar, perbanyak juga doa dan rasa syukur, jaga hati dan tentunya tetap semangat. Kerjakan apapun yang bisa dibuat hari ini yang dilakukan dengan sebaik mungkin. Ya pendengar, kami masih nemani Anda pendengar, dan rangkaian lagu-lagu religi masih kami hadirkan untuk Anda.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang

Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Hanya pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Ya, selamat pagi pendengar. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, pukul 5.38 menit waktu Indonesia Barat seini, dan selamat mengawali berbagai aktivitas Anda yang barangkali juga sudah direncanakan sejak dari kemarin, dan aktivitas pekerjaan lainnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Baik pendengar, masih di lintas Bengkalis pagi untuk Anda pendengar, dan juga yang lagi akan meninggalkan rumah Anda untuk melakukan berbagai pekerjaan, terutama juga salam sapa untuk para petani dan lain sebagainya, pedagang yang sudah memulai aktivitas Anda ataupun baru saja akan keluar rumah untuk berdagang. Ya, semoga laris manis dagangan hari ini. Hati-hati dimanapun Anda berada, yang pastinya tetap waspada ya, karena juga kondisi cuaca yang memang masih berkabut ya, terlihat di Bengkalis pendengar. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Kami masih menyapa Anda pendengar, bersama kami di Lintas Bengkalis pagi.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat, yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

Ya, peringat selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar yang akan lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Sibolga untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Kor Nusantara 15 dan 16.

0: Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
1: Mungkin ini Ustaz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustaz ya di hadapan Allah begitu. Bukan di hadapan makhluk atau bagaimana Ustaz nih?
2: Ya, doa ini termasuk salah satu senjata.
1: Senjata.
2: Nah, senjata di mana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya, atau misalkan jalan buntu.
1: Uh-huh.
2: Tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.

0: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
1: Belas kasihan.
0: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
0: Puji dulu.
1: Kalau kita
0: rendahkan
1: dulu. Ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya atau begitu kan. Oke oke. Jadi Ustadz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustadz ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustadz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustadz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustadz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
0: Iya.
1: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustadz, atau bagaimana nih?
0: Doa itu harapan.
1: Harapan.
0: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang, kan?
1: Malas, iya, karena berdoa. Begini Ustaz, kadang-kadang kan, ini sayalah dulu, jangan orang. Allah kan tahu maksud kita apa.
0: Iya, betul lah.
1: Allah itu tahu kebutuhan kita apa. Jadi, kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita, nanti seperti, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
0: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz nih kan, doa-doa itu ada tempatnya, yang mungkin yang paling mustajab,
0: betul-betul
1: yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama. Artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita. Artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah. Di antara azan
1: dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Nah, antara orang tua kepada anaknya kan. Hmm. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua.
1: Iya.
0: Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang apa namanya,

Ya, mendengar tadi baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan bersama Pro 1 RRI Siboldiga. Dan mendengar kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Mendengar nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti pula Warta Riau Pagi.

provinsi lain sehingga PAD-nya kencang, Pak. Harus ada support di situ. Saya, Pak Ketua, di sisi itu saja, karena kalau bicara anggaran perubahan juga turun, termasuk belanja modal.

Ya, saudara, berikut akan kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Wakil Wali Kota Pekanbaru cek harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga cabai. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Pekanbaru terus ditemukan dengan jumlah mencapai hampir 7.000 kasus baru. Saudara, untuk Kartario pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luharokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Kartario pagi selengkapnya hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan informasi pertama, saudara, kita akan simak dalam laporan reporter kami Haryo Gunawan akan melaporkan terkait dengan Wakil Wali Kota Pekanbaru cek harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga cabai.
1: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cipuan Kamis 8 Oktober 2026 menyusul kenaikan harga cabai dalam beberapa pekan terakhir. Markarius mengatakan harga cabai saat ini mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena komoditas cabai turut mendorong inflasi di Kota Pekanbaru. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Markarius menugaskan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru menjalin komunikasi dengan sejumlah daerah sentra produksi cabai.
2: Jadi hari ini saya tugaskan Pak Sekda untuk beliau menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah yang penghasil cabai. Beliau juga sudah berkontak dengan sekretaris daerah dari Aceh untuk kemungkinan besar nih 2 minggu ke depan akan ada panen raya di Aceh ya. Mudah-mudahan dia bisa mensuplai ke sini. Begitu juga Pak Sekda, saya tugaskan hari ini ke Tanah Datar, ke Sumatera Barat, ke Agam, Solo, karena itu adalah penghasil-penghasil cabai yang besar ya. Itu untuk membangun kerjasama supaya bisa disuplai segera nih cabai ini lebih banyak dibawa ke sini, ke Pekanbaru ya, ketimbang ke daerah lain gitu ya. Jadi untuk kita jemput bola.
1: Salah seorang pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengatakan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, tetapi juga sejumlah sayuran yang didatangkan dari Sumatera Barat.
3: Sayuran dari, kalau untuk lokal kayak bayam, ya kangkung, selada itu relatif normal tuh, ya itu harganya. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Tapi kalau sayuran dari Sumba, wortel, Japan atau Tujipang ya, kol, terus tomat, buncis memang mengalami ya kenaikan yang signifikan yaitu harganya. Terutama juga cabai juga ya mahal bang. Dari cabai Aceh 80.000, cabai bukit sampai 95.000, ada yang jual ke 100 lagi. Dan ini sudah berlangsung lebih kurang selama 3 pekan.
1: Menurut Edi, kenaikan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan setelah musim panen raya cabai dari Medan berakhir. Saat ini pasokan mulai bergantung pada cabai dari Aceh dan Sumatera Barat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Pekanbaru terus ditemukan dengan jumlah mencapai hampir 7.000 kasus baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Di tengah kondisi kabut asap, kasus ISPA di Pekanbaru mencapai sekitar 350 kasus setiap hari dengan total hampir 7.000 kasus baru di seluruh Kota Pekanbaru. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, menyebutkan kasus ISPA masih terus ditemukan dengan jumlah yang cukup tinggi dan merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.
5: Setiap hari dari laporan yang kami terima hampir 300 sampai 350 kasus ISPA yang dilaporkan
4: di Pekanbaru.

0: setiap hari selama musibah kabut asap ini dan hampir 7.000-an lebih kasus ISPA baru ya.
1: Tingginya keluhan gangguan pernafasan juga terlihat dari permintaan obat di apotek. Obat batuk, obat sesak, dan obat sakit tenggorokan cukup banyak dicari masyarakat. Apoteker Rahma Delvianti menyebutkan, keluhan yang banyak ditemukan yaitu sakit tenggorokan, iritasi mata, sesak, dan batuk.
2: Untuk saat ini, permintaan terkait obat-obatan yang berhubungan dengan kondisi pandemi itu cukup tinggi sih, Pak. Cukup ada peningkatan dari bulan sebelumnya atau dari kondisi darurat.
1: Untuk keluhan dari masyarakat sendiri itu kebanyakan keluhannya bagaimana, Kak?
2: Oke, untuk saat ini itu yang ada peningkatan di penyakit seperti sakit tenggorokan, kemudian batuk, pilek, sama iritasi mata juga. Jadi permintaan terkait obat-obat itu untuk dilakukan sanitasi itu cukup tinggi, peningkatannya cukup tinggi.
1: Masyarakat diimbau tidak sering beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker, serta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi vitamin. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu melaporkan.
3: Saudara, pansus optimalisasi PAD DPRD Riau dorong penguatan sistem database pendapatan daerah. Pemprov Riau tegaskan evaluasi BUMD dan perbaikan manajemen untuk tingkatkan kontribusi terhadap PAD. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaja.
4: Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pembangunan sistem database yang kuat menjadi salah satu rekomendasi pansus untuk mendukung peningkatan PAD di Riau. Menurutnya, penguatan sistem tersebut tidak hanya sebatas pengelolaan data, tetapi juga harus didukung infrastruktur teknologi yang memadai, mulai dari server, perangkat keras, hingga perangkat lunak.
5: Dasar saya adalah rekomendasi pansus untuk membangun sistem database yang kuat, sampai ke server dan seluruh hardware dan software-nya. Itu yang dibangun oleh provinsi lain sehingga PAD-nya kencang, Pak. Harus ada support di situ. Saya, Pak Ketua, di sisi itu saja, karena kalau bicara anggaran perubahan juga turun, termasuk belanja modalnya bahkan turun 500 juta. Saya berharap di 2026 perubahan ini, walaupun dicicil lah, ke 2000 perubahan maupun 2027, Bapenda TAPD mencicil kebutuhan membangun sistem.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan bahwa pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi terhadap BUMD, khususnya dari sisi manajemen dan perencanaan bisnis. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan masing-masing perusahaan daerah memiliki arah pengolahan dan target kinerja yang jelas.
6: Terus evaluasi BUMD, memperbaikan di manajemen, kemudian di rencana bisnis, jadi sudah dikelototin di portfolio masing-masing. Yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Target juga sekarang sudah pakai komitmen untuk PKI target sedikit padanya dari masing-masing kursi sendiri.
4: Penguatan sistem database pendapatan daerah sebagaimana didorong oleh Pansus PAD DPRD Riau dan evaluasi terhadap kinerja BUMD diharapkan dapat berjalan beriringan. Kedua langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pengolahan sumber-sumber pendapatan sekaligus mendorong optimalisasi PAD Provinsi Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar dan sejumlah unsur Forkopimda Kamis pagi meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di sejumlah TPS. Dalam peninjauan itu, ia mengatakan dan juga mengingatkan semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan juga terkait dengan pelaksanaan pilkades serentak. Berikut informasi ini, saudara, kami hadirkan dalam laporan reporter Muhammad Isnaini.
7: Alunan musik gamelan menyambut kedatangan rombongan Bupati Kepulauan Meranti dan sejumlah unsur Forkopimda di TPS 4 Desa Lahair, Kecamatan Tebing Tinggi Kamis pagi yang menjadi salah satu lokasi pencoblosan di desa tersebut. Selain mengusung konsep TPS unik bernuansa Jawa, hal unik lainnya pemain gamelan yang menyambut kehadiran rombongan Bupati Asmar merupakan seluruh calon kepala desa Lahair yang berjumlah 3 orang. Di TPS perdana itu Bupati dan Kapolres Meranti serta unsur Forkopimda lainnya menyapa langsung para calon kepala desa dan warga sembari mengingatkan untuk saling menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada serentak. Selain TPS 4 Alai, rombongan bupati juga meninjau proses pencoblosan di TPS 2 Alai dan berakhir di TPS 2 Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti berjalan aman dan lancar. Pada kesempatan itu, ia juga berharap semua pihak saling bersinergi guna mensukseskan kegiatan tersebut.
8: Alhamdulillah, saya beserta Forkopimda, Bupati Kepulauan Meranti beserta Forkopimda, pada pagi hari yang cerah ini kami sudah patroli ke TPS-TPS yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Ada 3 TPS yang sudah kita jalani. Yang pertama Alair, sekarang Insit. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan semua. Saya himbaukan kepada seluruh bisa masyarakat di tempat pemilihan, ya, desa tempat pemilihan, hendaknya ya bisa menjaga keamanan dan ketertiban supaya pemilihan kepala desa ini dalam keadaan aman dan tertib.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti Asrorudin memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun ini berjalan lancar. Ia mengajak seluruh masyarakat dan calon kepala desa untuk saling menjaga sehingga proses pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 bisa terlaksana sesuai harapan.
9: Alhamdulillah, saya ini sangat gembira karena seluruh personil baik dari dinas PMD maupun instansi terkait dan dari Limas, dari kepolisian, dari semuanya ikut sama-sama tertibkan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2026. Dan berdasarkan pemantauan kami, alhamdulillah tertib, aman, dia tidak ada halangan satu apapun. Dan sampai nanti akhirnya pada perhitungan suara dan pleno, dan kita berharap semuanya aman dan menghasilkan pemimpin yang baik.
7: Asrorudin menambahkan pada pemilihan kepala desa serentak tahun ini diikuti sebanyak 12 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Tidak hanya Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat, tugas PMD juga turun ke sejumlah desa di beberapa kecamatan lainnya guna memastikan kelancaran pelaksanaan pilkades serentak. Kontributor Muhammad Syahni, RRI Pekanbaru.
3: Ya, selain itu juga Saudara, Polres Kepulauan Meranti libatkan ratusan personil guna mensukseskan pemilihan kepala desa serentak di Meranti. Tidak hanya melakukan pengamanan tahapan pilkades, langkah calling system juga diintensifkan Polres Meranti. Muhammad Isnaini kembali melaporkan.
7: Dengan menggunakan sepeda motor trail, Kapolres Kepulauan Meranti bersama Bupati Kepulauan Meranti dan sejumlah unsur Forkompimda Kamis pagi berkeliling ke sejumlah TPS. Tujuannya tak lain guna memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti berjalan aman, lancar, dan kondusif. Pada pilkada serentak kali ini setidaknya ada ratusan personil kepolisian Polres Kepulauan Meranti yang dilibatkan. Peran Babinsa dan Limas juga ikut bersama dalam memastikan keamanan proses pesta demokrasi tersebut. Tidak hanya melakukan pengamanan di sejumlah TPS, pihak kepolisian juga sejak 3 bulan lalu telah melakukan cooling system, melakukan sosialisasi pilkada serentak, baik saat kegiatan keagamaan maupun acara keramaian. Kapolres Kepulauan Meranti KBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengaku langkah tersebut sangat efektif guna meminimalisir potensi gesekan serta menghindari terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, lewat sinergitas semua pihak, ia optimis pelaksanaan pilkada serentak bisa berjalan lancar hingga tahapan akhir nantinya.
10: Memang dalam kegiatan pengamanan kepala desa kali ini kita sudah melibatkan ratusan personil tentunya dalam pelaksanaan ini, dan itu juga kita sudah dibantu dengan teman-teman dari Linmas, kemudian Babinsa juga ikut turun ke masing-masing TPS. Dan kegiatan hari ini merupakan puncak, walaupun nanti ada pasca tentunya sampai dengan pelantikan nanti. Dan sejauh ini kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti polarisasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan cooling system selama hampir 3 bulan, ya efektifnya di 2 bulan terakhir, di mana kita turun ke tempat-tempat ibadah untuk menyampaikan pesan-pesan dan imbauan Kamtibmas agar pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 12 desa bisa terlaksana dengan aman, lancar, dan juga tentunya dengan damai.
7: Komitmen menciptakan pemilihan kepala desa serentak aman dan damai juga disampaikan Camat Tebing Tinggi Rinaldi. Ia memastikan sejauh ini kondisi pelaksanaan pilkades di Kecamatan Tebing Tinggi Barat sangat kondusif. Pelaksananya diharapkan bisa berjalan lancar hingga proses pleno nantinya.
11: Berdasarkan hasil pantauan dan pengawasan kami di lapangan, bahwa di Desa Insin ini antusias masyarakat memberikan surat suara sangat baik. Mudah-mudahan nanti sampai sore jam 13 selesai pemilihan, nanti bisa dilanjutkan dengan pleno di tingkat TPS.
7: Tidak hanya pihak kepolisian dan pemerintah daerah dan desa, peran serta masyarakat juga sangat diharapkan demi terciptanya pesta demokrasi tingkat desa yang aman dan kondusif. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Untuk informasi yang terakhir, saudara, kami akan hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, sebanyak 14 atlet panahan Riau ambil bagian dalam Kejurnas Panahan 2026 di Jakarta. Mengandalkan sejumlah atlet muda, Perpani Riau menargetkan medali emas khususnya dari nomor kompon. Informasi berikut kami hadirkan selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Sebanyak 14 atlet panahan Riau mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Panahan 2026 yang berlangsung di Jakarta hingga 12 Oktober mendatang. Para atlet tersebut turun di sejumlah nomor diantaranya kompon, recurve, nasional, dan derbau. Ketua Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Riau, Muspita, mengatakan persaingan pada Kejurnas tahun ini cukup ketat, terlebih sebagian atlet Riau yang diturunkan merupakan atlet-atlet muda yang harus bersaing dengan pemanah senior dari berbagai daerah. Meski demikian, Perpani Riau tetap menargetkan medali dari keikutsertaan tersebut. Target utama diarahkan pada nomor kompon dengan harapan dapat meraih satu medali emas, bahkan dua emas jika target nomor perorangan dan beregu dapat tercapai.

0: Sementara itu, Kabid Binpres Perpani Kota Pekanbaru, Arif, mengatakan dari 14 atlet yang mewakili Riau, sebanyak 8 atlet berasal dari Kota Pekanbaru. Terdiri dari 4 putra dan 4 putri, mereka berasal dari 2 klub yang mendominasi, yakni Hilal Archery Club dan Ricky Archery School.
1: Yang lebih dominan di 2 klub, diantaranya klub Hilal Archery Club dengan Ricky Archery School. Dari Pekanbaru kita sudah persiapkan program-program, diantaranya persiapan di Kejuprop, karena di Kejuprop Royal itulah penentuan

Keikutsertaan di kejurnas diharapkan tidak hanya menghasilkan medali, tetapi juga memperkuat mental dan pengalaman para atlet muda. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya baiklah saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Wakil Wali Kota Pekanbaru cek harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga cabai. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Pekanbaru terus ditemukan dengan jumlah mencapai hampir 7.000 kasus baru. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, ya Suci Rasli, yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkal Springer di pagi hari ini, semangat pagi ya, dan juga semangat olahraga bagi yang sedang berolahraga pendengar ya. Sudah menunjukkan pukul 6.41 menit waktu Indonesia Barat, yang saat ini sibuk dengan berbagai aktivitas ataupun lagi sarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi Anda pendengar. Ya, masih berkabut udara yang tidak sehat ya di Bengkalis, dan jangan lupa tetap memakai masker, jaga kesehatan ya, karena juga banyak di kita ketahui ya sudah terjadinya penyakit ISPA, gangguan pernapasan yang di saat ini sedang terjadi pendengar. Tetap semangat untuk Anda, sehat selalu. Jangan lupa juga untuk berpikiran positif, mengkonsumsi makanan bergizi, bernutrisi, dan jangan sampai kurang ya air putihnya pendengar. Kami masih menemani Anda pendengar di Lintas Bengkalis pagi.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
7: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
6: Enggak, ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
7: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
6: Enggak, ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
8: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
9: Narkoba, jangan coba-coba.
10: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Ya, pendengar 56 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk anak-anaknya. Dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Ya, tetap sehat dan bugar pendengar, walaupun saat ini kondisi yang memang berkabut asap dan banyak sekolah di Bengkalis yang melakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Tetap semangat juga adik-adik kita yang belajar PJJ hanya di rumah dengan menyelesaikan tugas-tugas dan juga tentu bimbingan dari orang tua juga pendengar. Tetap sehat pendengar, gunakan masker yang tepat pendengar dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan. Selain itu, cukupi juga kebutuhan cairan, minum air secara teratur, terutama jika tenggorokan terasa kering. Karena air ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, ya, tapi tidak menghilangkan partikel asap yang terhirup. Nah, ini jadi pendengar hati-hati, ya, dan banyak kasus ISPA yang terjadi juga di Riau, khususnya pendengar. Jangan lupa konsumsi makanan bergizi, perbanyak buah dan juga sayur ya, ini juga penting ya, nutrisi untuk kesehatan kita, juga istirahat yang cukup harus perlu ya, tidur yang cukup dan juga pendengar ya, pola pikir juga tetap harus diatur ya, tidak stres ya, tidak galau. Baik, kami masih menemani Anda pendengar dan sesaat lagi nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Jakarta, sesaat lagi.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota